0: tanggapnya disampaikan Namira Kaguma.
1: Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa memperoleh pengalaman kerja setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di negara tersebut. Kesempatan itu diberikan melalui program Graduate Pass yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, Aminuddin Hasim di Jakarta kemarin. Amin mengatakan program tersebut diterapkan sebagai upaya pemerintah meningkatkan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. Program ini terbuka bagi mahasiswa internasional termasuk mahasiswa asal Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan di Malaysia. Ia mengungkapkan hingga Maret 2026 terdapat 13.337 mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Malaysia. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai penyumbang mahasiswa internasional terbesar di negara itu. Menurut Amin, tingginya minat mahasiswa Indonesia didukung kedekatan budaya kedua negara, biaya pendidikan yang kompetitif, serta peningkatan kualitas perguruan tinggi melalui penyusunan kurikulum dengan kebutuhan industri.
2: Itu adalah salah satu syarat yang kita pastikan supaya apa yang kita lahirkan nanti mereka tahu banyak perkara. Mereka masuk industri sudah boleh jadi karyawan yang terbaik. Even kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
1: Senada dengan itu, CEO Education Malaysia Global Service atau EMGS, Novi Tajuddin mengatakan setiap universitas di Malaysia memiliki petugas hubungan industri yang membantu mahasiswa membangun koneksi dengan dunia usaha, termasuk memperoleh kesempatan magang selama masa studi. Ia menambahkan, setelah lulus, mahasiswa dapat memanfaatkan Graduate Pass untuk memperoleh izin bekerja sementara selama 1 tahun. Fasilitas tersebut berlaku bagi lulusan jenjang sarjana, magister hingga doktoral.
3: Maka pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Malaysia akan dibenarkan untuk mengambil temporary atau work permit sementara. Jadi, pandangan saya, apabila pelajar Indonesia belajar S1, dalamnya contohnya ada internship 6 bulan terakhir semester, sudah bekerja 6 bulan, ditambahin lagi dengan 1 tahun pengalaman kerja. Makanya, apabila balik ke Jakarta contohnya, sudah ada pengalaman bekerja 1.5 tahun.
1: Menurut Novi, pengalaman kerja di Malaysia akan menjadi nilai tambah bagi lulusan ketika kembali ke negara asal dan bersaing di dunia kerja. Dari Jakarta, Namira Keguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah atau perda tentang ketahanan keluarga. Usulan tersebut mengemuka usai didapati meningkatnya fenomena perceraian di kalangan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi ADPRD Jawa Timur Agus Cahyono menilai regulasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki pijakan yang jelas dalam menyusun berbagai program penguatan keluarga, baik bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat secara umum, sehingga pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan.
5: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Di beberapa dari yang lain sudah ada perda ketahanan keluarga, tapi ini juga bisa menjadi perhatian di pemerintahan Provinsi Jawa Timur, sehingga ada satu pijakan, ada landasan yang nanti bisa digunakan untuk dasar hukum program kegiatan untuk menjaga keutuhan keluarga.
4: Masyarakat menyambut baik usulan perda ketahanan keluarga oleh DPRD Jawa Timur tersebut. Salah satunya Dani Hario, warga Surabaya. Ia bahkan cukup terkejut mendapati data angka perceraian di Jawa Timur yang terbilang tinggi.
6: Dengan adanya perda ini, mungkin masyarakat, terutama sekarang itu kaum perempuan yang sudah banyak yang mandiri itu, jadi berpikir lagi untuk nggak dikit-dikit ajukan cerai, dikit-dikit ajukan cerai. Jadinya benar-benar nantinya perda ini bisa membuat masyarakat berpikir 2 kali untuk tidak semudah itu memutuskan untuk mengajukan perceraian.
4: Selain persoalan di lingkungan ASN, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur juga mencatat provinsi ini masih menjadi salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Tercatat puluhan ribu perkara perceraian setiap tahun di berbagai kabupaten dan kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kajian Kain Tenun Ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
7: Jumlah mahasiswa dari National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan, kini tampak mengunjungi sentra tenun ikat medali emas di Kelurahan Padar Kidul, Kota Kediri. Upaya dilakukan dalam program Summer Camp Internasional Pengabdian kepada Masyarakat yang digelar Fakultas Ilmu Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dekan FEB UNP Kediri, Amin Tohari mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan tenun ikat Kediri kepada mahasiswa internasional sekaligus membuka peluang pasar hingga ke Taiwan.
8: Jadi seperti yang kegiatan Summer Camp, selain kegiatan kemarin sudah kita lakukan, ini seperti masukan pengabdian masyarakat, pengabdian internasional, yang kami bertujuan, masyarakat kami juga ikut gabung di sini juga, sehingga mereka memang kolaborasi dari kemarin, sehingga ini satu mengenalkan produk lokal ini, UMKM menunjukkan ini global.
7: Ditambahkan oleh Amin bahwa dengan langkah tersebut, maka mereka tidak hanya mengenalkan budaya tenun ikat Kediri, tapi juga sekaligus membuka peluang kerja sama dan pemasaran hingga ke Taiwan. Apalagi setelah mahasiswa Yuntek Taiwan, Chen Stengwood, mengaku sangat terkesan dengan proses pembuatan tenun ikat Kediri yang masih dikerjakan secara manual dan menjadi pengalaman baru baginya. Sementara itu, pemilik tenun ikat medali emas Kota Kediri, Yusna Kurota Ayuni, yang menilai bahwa kunjungan mahasiswa Taiwan ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan tenun ikat Kediri ke pasar internasional.
9: Ya, menurut saya ini sangat baik ya, bisa untuk memperluas promosi pasar, jadi mengenalkan tenun ikat Kediri ke ranah yang lebih luas, terutama ke mancanegara. Jadi tenun ikat Kediri itu lebih dikenal masyarakat luas. Per hari kita bisa 50 potong.
7: Diketahui hingga sekarang ini, pengrajin tenun ikat Kediri terus melakukan inovasi dengan mengupgrade corak motif dan warna sesuai dengan kebutuhan pasar, tapi tetap mempertahankan motif khas Kediri. Ayu Citra melaporkan.
0: Rangkaian Festival 5 Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Magelang. Para seniman 5 gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yaitu menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan kresek. Widya Cahyono melaporkan selengkapnya.
10: Festival Lima Gunung memang sudah jalan tahun-tahun kemandiriannya.
11: Awali rangkaian Festival Lima Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, para seniman Lima Gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yakni menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan krengsek. Ketua Komunitas Lima Gunung, Sujono, kemarin mengatakan penanaman pohon di pembuka Festival Lima Gunung tersebut sebagai simbol mengingatkan generasi muda untuk tetap bisa mengendalikan alam lingkungannya. Penanaman pohon tersebut juga sebagai ungkapan syukur para seniman petani dari Lima Gunung yang ada di Kabupaten Magelang karena perhelatan seni budaya para petani Lima Gunung tersebut telah memasuki Pesta Perak atau tahun ke-25. Ia menegaskan selama seperempat abad perjalanan Festival Lima Gunung dengan segala kekurangannya, pihaknya tidak meminta bantuan sponsor baik dari pemerintah maupun pihak lain, melainkan anggaran penyelenggaraan pesta kesenian petani gunung tersebut murni swadaya dari para anggota Komunitas Lima Gunung.
10: Festival Lima Gunung memang sudah berjalan bertahun-tahun itu kemandiriannya, tentang tidak boleh mencari sponsor, tidak boleh mencari bantuan dari instansi manapun, ini tetap bisa berjalan dengan baik.
11: Sekretaris Desa Muneng Warangan, Muhammad Solikin, mengapresiasi penyelenggaraan Festival Lima Gunung yang berlangsung di Dusun Warangan. Festival Lima Gunung yang ketiga kalinya digelar di Dusun Warangan tersebut dinilai bisa mempersatukan semua elemen masyarakat. Selain itu, di Dusun Warangan dikenal sebagai dusun berkesenian yang masih terjaga adat-adat istiadatnya.
12: Dusun Warangan kan bisa desa seni ya, seni adat istiadat masih terjaga dengan baik. Dengan jenah festival ini menambah nilai dari Dusun Warangan seperti itu.
11: Festival Lima Gunung ke-25 di lereng Gunung Merbabu tersebut berlangsung selama 3 hari berturut-turut Jumat hingga Minggu 10 hingga 12 Juli ini. Pada Festival Lima Gunung yang mengambil tema Makin Goblok Bareng, diikuti 85 kelompok kesenian dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali dengan jumlah keseniman sebanyak 1.274 orang. Dia Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Edukasi tentang kanker payudara dinilai masih perlu diperluas agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya deteksi dini dan tidak terlambat mendapatkan penanganan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
13: Edukasi mengenai kanker payudara di Indonesia dinilai masih belum menjangkau masyarakat secara luas. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pasien baru memeriksakan diri ketika penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Koordinator wilayah Love Pink Surabaya, Asi Suprapti, mengatakan rendahnya pemahaman masyarakat menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan kanker payudara. Karena itu Love Pink mulai menggandeng generasi muda untuk memperluas edukasi kepada masyarakat. Menurutnya keterlibatan generasi Z diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengenali gejala dan melakukan deteksi dini. Dengan edukasi yang semakin baik, angka pasien yang datang dalam kondisi stadium lanjut dapat ditekan.
14: Sepertinya kurang sih, atau belum ya, makanya kami itu Lakping menggandeng 2 tahun kemarin kami memutuskan dengan adik-adik Gen Z yang itu bisa membantu menyuarakan suara tentang edukasi kanker payudara itu. Jadi kalau edukasi itu sudah sangat bagus diterima oleh masyarakat, tentunya angka pasien kanker payudara di stadium lanjut itu kan bisa diturunkan ya. Tetapi memang faktanya masih sangat banyak pasien itu yang datang berobat itu di stadium lanjut.
13: Sementara itu Divya, salah satu mahasiswi, menilai edukasi deteksi dini harus mulai dilakukan sejak usia remaja.
15: Menurut saya itu sangat penting ya, sangat penting. Karena itu sekarang itu banyak orang yang baru tahu kalau misalkan terkena kanker payudara itu pada saat usia sudah tua, dan mereka nggak menyadari kalau misalkan itu adalah penyakit yang cukup berbahaya. Jadi mungkin bisa diedukasi ya, mungkin dari sekolah-sekolah atau apa, mungkin dari sejak SMP gitu.
13: Divya berharap semakin banyak sekolah yang memasukkan edukasi kesehatan khususnya mengenai kanker payudara dalam kegiatan penyuluhan. Langkah tersebut dinilai dapat membangun kesadaran sejak dini sehingga masyarakat lebih waspada dan berani melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala mencurigakan. Oni Arianto laporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
16: Karena dia mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
17: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam.

0: angkatan baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
1: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang? Karena mau masuk aja sih, makanya baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X, segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. So, harganya sih termasuk terjangkau aja.
0: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
1: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini. Kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada. Jadi 2.000. Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
0: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun karena selain murah

0: negara. Jumlah korban meninggal akibat dua gempa yang terjadi di Venezuela dilaporkan terus bertambah. Bahkan data terakhir menyebutkan jumlahnya sudah mencapai 4.118 orang. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Jorge Rodriguez. Seperti juga kami kutip dari kantor berita Antara pada hari ini. Sementara itu disampaikan juga pada Rabu 24 Juni, dua gempa bumi kuat dengan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang negara di pesisir utara Amerika Selatan itu dalam waktu yang berdekatan. Guncangan awal dengan magnitudo 7,2 terjadi pada pukul 18.04 waktu setempat atau pukul 11.04 waktu Indonesia Barat, dan disusul oleh dengan gempa bumi utama bermagnitudo 7,5 dengan selang waktu hanya 39 detik setelahnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ivan Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono akan melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
1: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
2: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Juru bicara Ivan Mawengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Ivan, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
1: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
2: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
3: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
2: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
4: Dalam kunjungan ini,
2: dari Jakarta, Retno Madasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
0: masih dari dunia olahraga, di mana Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 setelah Desak Madarita Kusuma Dewi merebut medali emas nomor speed putri di Chamonix, Prancis pada minggu. Kemenangan ini sekaligus menjadi gelar kedua secara beruntun bagi Desak setelah sebelumnya juga menjadi juara pada seri Krakow pekan lalu. Pada partai final, Desak tampil dominan saat mengalahkan wakil dari Italia, Giulia Randi. Atlet Indonesia itu membukukan waktu 6,22 detik unggul atas Randi yang mencatatkan waktu 6,51 detik. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik benar ya, setelah kita dengarkan warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta, saatnya kembali lagi di Pro 1 RRI Kediri, dan kita akan melanjutkan di Kediri pagi ini, dan juga nanti tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan dengarkan ya perempat final Piala Dunia 2026 Argentina melawan Swiss yang akan disiarkan langsung dari Stadion Kansas City. Dan mendengar, jangan kemana-mana, sekarang di 100,2 Pro 1 RRI Kediri.

Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika Bank Sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

Baik, Bu Nadia, untuk informasi kali ini ya, dari Kediri, Serahan Pendidikan Inklusif dorong kenaikan PDPK jenjang TK atau PAUD. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan inklusif mendorong pertambahannya jumlah peserta didik berkebutuhan khusus PDPK yang mengakses layanan pendidikan anak usia dini PAUD di Kabupaten Kediri. Kondisi tersebut terlihat pada seleksi penerimaan peserta didik baru SPMB tahun ajaran 2026-2027, di mana sejumlah lembaga TK PAUD mencatat kenaikan jumlah anak kebutuhan khusus yang mengikuti pendidikan formal. Guru pendamping khusus GPK Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri yang juga guru TK Cokro Aminoto Pare Nurholiah mengatakan layanan pendidikan inklusif dengan program kelas terapi inklusif di sekolahnya telah diseresmikan sejak 2023. Menurutnya, jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang diterima terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun ajaran sebelumnya, sekolah mencatat 5 peserta didik berkebutuhan khusus. Sementara pada SPMB tahun ajaran 2026-2027, jumlah peserta meningkat menjadi 11 anak dari total 170 peserta didik yang diterima. Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Sri Mulyani mengatakan peningkatan layanan pendidikan inklusif juga diikuti dengan upaya memperkuat proses identifikasi dini terhadap anak yang membutuhkan layanan khusus. Dinas Pendidikan bersama kelompok kerja guru pendamping khusus KKG GPK terus memberikan pendampingan pada sekolah agar proses pendataan peserta didik berkebutuhan khusus dapat dilakukan secara tepat. Sri Mulyani menjelaskan pada Juli 2026 Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri akan melaksanakan asesmen terhadap 100 anak dengan bantuan psikolog. Kegiatan tersebut dibagi ke tempat wilayah koordinasi yakni Pare, Papar, Ngalue, dan Kabupaten Kediri. Bagian barat digunakan memperluas jangkauan layanan asesmen. Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menilai penguatan layanan inklusif sejak panjang PAUD menjadi langkah penting untuk memastikan setiap anak boleh ke atas pendidikan setara. Melalui asesmen ini, pendampingan guru dan pendidikan khusus dan peningkatan kapasitas sekolah, layanan pendidikan inklusif diharapkan semakin menjangkau lebih banyak anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Kediri.

Piala Dunia 4 tahun sekali. Bagi penggemar sepak bola, 4 tahun bisa terasa sangat lama. Sebuah generasi pemain bisa datang dan pergi dalam rentang waktu itu. FIFA tetap mempertahankan format 4 tahunan sejak Piala Dunia pertama berlangsung di Uruguay pada 1930. Keputusan tersebut bukan sekedar tradisi yang diwariskan dari masa lalu. Di baliknya terdapat pertimbangan panjang. Mulai dari proses kualifikasi yang rumit, kalender sepak bola dunia yang padat, hingga kebutuhan menjaga prestis turnamen sepak bola terbesar di dunia. Bagi banyak orang, Piala Dunia bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan penanda zaman. Setiap edisi menyimpan cerita dan generasinya sendiri. Mulai dari era Pele, Diego Maradona, Ronaldo, hingga Lionel Messi. Siklus 4 tahunan ini kemudian menjadi bagian dari identitas Piala Dunia. Apa yang disaksikan publik selama sekitar 1 bulan pertandingan hanyalah puncak dari proses yang jauh lebih panjang. Sebelum tiba di putaran final, ratusan tim nasional harus bersaing dalam babak kualifikasi yang berlangsung lama. Proses ini berjalan di 6 konfederasi FIFA dengan format yang berbeda-beda sesuai wilayah masing-masing. Alasan lain Piala Dunia tidak digelar setiap tahun adalah padatnya kalender sepak bola dunia. Para pemain tidak hanya membela tim nasional, mereka juga bermain untuk klub di liga domestik, kompetisi antar klub, dan turnamen kontinental. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan proyek besar. Penyelenggaraan turnamen ini dapat mempengaruhi pembangunan stadion, transportasi, akomodasi, keamanan, fasilitas latihan, dan layanan publik di kota-kota penyelenggara. Stadion harus dibangun atau direnovasi. Jaringan transportasi diperbaiki, fasilitas latihan disiapkan, dan akomodasi bagi pengunjung harus tersedia. Semua itu membutuhkan investasi besar serta perencanaan yang matang. Selain itu, jika turnamen ini berlangsung setiap tahun, kemungkinan besar sebagian pesonanya akan berkurang. Penonton tidak lagi memiliki waktu untuk menunggu dan merindukan momen-momen besar yang selalu hadir di setiap edisi. Piala Dunia juga merupakan ajang olahraga dengan nilai ekonomi fantastis. Penyelenggaraannya melibatkan perputaran dana besar, mulai dari sponsor, hak siar, tiket, hospitality, hingga aktivitas pariwisata di negara tuan rumah. Semua proses tersebut memerlukan perencanaan jangka panjang. Jeda 4 tahun memberikan kesempatan bagi FIFA, sponsor, penyiar, dan negara tuan rumah untuk menyusun strategi bisnis yang sangat matang. Dalam rentang waktu itu pula, FIFA mengelola pendapatan dari Piala Dunia untuk berbagai program pengembangan sepak bola.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Baik benar ya, masih dari Kediri, Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI. Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 dengan membidik peraih medali dari tiga nomor andalan, yakni renang kolam, renang artistik, dan loncat indah. Optimisme tersebut didukung pemindahan atlet yang berjalan secara berkelanjutan, termasuk evaluasi-evaluasi kondisi fisik dalam program tes parameter yang digelar KONI Kabupaten Kediri. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didi Prasetyanto, mengatakan tes parameter bukan merupakan hal baru bagi atlet renang karena mengukuran kemampuan fisik telah menjadi bagian dari program pembinaan rutin. Menurutnya, hasil tes tersebut menjadi instrumen penting untuk mengukur perkembangan atlet sekaligus menyusun program latihan yang lebih efektif menuju Porprov 2027. Didi optimis cabang olahraga renang mampu kembali menjadi penyumbang medali bagi Kabupaten Kediri di Porprov Jawa Timur 2027. Yang tersebut didasarkan pada proses pembinaan atlet yang dilakukan secara bersinambungan dalam beberapa tahun terakhir. Yang mendapatkan PRSI Kabupaten Kediri menargetkan prestasi dari nomor perlombaan yaitu renang, kolam renang, rastik, dan loncat. Persiapan yang dilakukan saat ini diharapkan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan capaian prestasi dibandingkan penyelenggara program sebelumnya. Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Kediri telah mengawal persiapan menuju Porprov Jawa Timur 2027 melalui pelaksanaan tes parameter tahap pertama bagi atlet yang tergabung dalam program pelatihan Kabupaten Puslap. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk memetakan kondisi fisik atlet sebagai dasar penyusunan program pembinaan yang lebih terarah. Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmadiyasa Pranata, menjelaskan tes parameter tahap pertama hasilnya akan menjadi dasar evaluasi menyeluruh terhadap kondisi atlet tersebut. Dia akan digunakan pelatih untuk menyusun program latihan yang lebih tepat agar performa atlet terus meningkat selama masa persiapan. Hasil kegiatan tes nantinya juga akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang diperintahkan Porprov Jawa Timur 2027. Selain pelaksanaan tes parameter, seluruh atlet Puslap telah menjalani training center sejak awal Juli 2020. Di masing-masing cabang olahraga, KONI juga membentuk tim monitoring untuk melakukan evaluasi berkala terhadap perkembangan latihan, kondisi fisik, dan kebutuhan atlet program pembinaan berjalan optimal hingga pelaksanaan Porprov Jawa Timur 2027. Pada Porprov Jawa Timur 2027, KONI Kabupaten Kediri menargetkan mau menembus 5 besar klasemen akhir dan peroleh sedikit 50 emas. Tersebut meningkatkan bandingkan Porprov Jawa Timur 2020 saat Kabupaten Kediri menempati peringkat ke-11 dengan raihan 24 medali emas, 22 medali perak, dan 45 medali perunggu atau total 185 poin.

Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri lahir dari persoalan klasik Bengawan Solo, banjir besar yang kerap terjadi pada musim hujan, terutama pada dekade 1960-an. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menggagas pembangunan bendungan serbaguna yang mampu menahan banjir, menyimpan cadangan air, sekaligus mendukung irigasi dan pembangkit listrik. Perencanaan awal proyek ini telah dimulai sejak Orde Lama. Berbagai survei, studi teknis, dan penyusunan rencana dilakukan secara bertahap. Memasuki awal 1970-an, master plan dirumuskan dengan bantuan tenaga ahli dari Jepang. Pembangunan fisik bendungan kemudian dimulai pada tahun 1976, berfokus di kawasan hulu, khususnya sepanjang aliran Sungai Keduang. Proyek besar ini mengubah bentang alam menjadi genangan luas dan memicu relokasi besar-besaran. Sebagian warga dipindahkan ke permukiman baru, sementara sebagian lainnya mengikuti program transmigrasi. Di balik angka-angka proyek tersimpan kisah tentang kampung yang hilang, makam yang dipindahkan, serta jaring sosial yang harus dibangun kembali dari awal. Sejak mulai beroperasi pada tahun 1981, Waduk Gajah Mungkur menjadi penyangga penting bagi wilayah hilir. Banjir menjadi lebih terkendali, suplai air irigasi lebih stabil, dan berbagai potensi ekonomi pun berkembang. Karena itu, sejarah Waduk Gajah Mungkur bukan hanya kisah tentang beton dan alat berat, melainkan juga tentang negosiasi panjang antara kebutuhan pembangunan, kelestarian alam, dan kehidupan masyarakat. Kini, Waduk Gajah Mungkur berdiri sebagai penanda era Orde Baru, meskipun gagasannya telah dimulai sejak masa Orde Lama.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, Manalia, untuk informasi lanjut dari Tulungagung, Jawa Timur, tim SAR gabungan menghentikan proses pencarian terhadap NS 45 tahun Wadazah Sri Katon, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Korban sebelum dilaporkan hilang diduga terseret arus sungai Perantas. Sandal dan perlengkapan mancing milik korban ditemukan tepi sungai. Pengenian ini di permintaan pihak keluarga karena menduga korban masih hidup. Komandan OPS SAR Basarnas Terenggalek Ahmad Taufik mengatakan operasi pencarian di sungai Perantas semi dihentikan. Tim SAR gabungan WD Tulungagung dan Basarnas Terenggalek sudah sampai Bendungan Waru, Tuligeri selama 3 hari operasi pencarian. Hal itu juga dikuatkan dengan surat pernyataan penghentian operasi pencarian yang dibuat oleh keluarga korban. Dengan begitu, operasi pencarian pemancing hilang di Sungai Perantas resmi ditutup. Kasus ini kemudian dilimpahkan kepada petugas kepolisian Resor Blas Ngatru untuk ditindaklanjuti. Sebanyak 25 petugas SAR gabungan ini resmi kembali ke instansi masing-masing. Sebelum itu, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tulungagung, Teku Abianto,

0: menyatakan kemarin semua pihak menggelar rapat bersama. Dalam rapat tersebut, keluarga korban memberikan keterangan jika kamera CCTV di rumahnya bergerak dan akun CCTV ada ponsel istri korban, sedangkan ponsel tersebut dibawa korban. Selain itu, pihak keluarga menduga jika kemungkinan besar korban sebenarnya masih hidup, mengingat kamera CCTV itu tidak mungkin bisa bergerak jika tidak dikendalikan. Selain itu, petugas memastikan jika korban maupun istri tidak terlibat pertengkaran sebelum korban dinyatakan hilang. Dan pendengar ya, tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, selagi kita akan ikuti dan juga dengarkan pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 Argentina melawan Swiss yang akan disiarkan langsung dari Stadion Kansas City. Mendengar, jangan kemana-mana, pemirsa, sekian di 100,21 RRI Kediri, karena informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

0: Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Lionel Scaloni nampak sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya pertandingan. Demikian juga pelatih dari Swiss yakni Murat Yakin juga sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Sudah dengar dari Swiss yakni Kapten Granit Xhaka juga sudah bersiap-siap untuk melakukan kick off. Sudah tinggal menghitung detik akan dimulai pertandingan babak yang pertama. Ya, sudah dilakukan kick off tadi oleh Granit Xhaka, langsung umpan ke belakang kepada Akanji, lebar ke sektor belakangan dari Swiss, kirim umpan lagi ke belakang kepada Nico Elvedi, sodorkan saja bola pendek kepada Manuel Akanji, tengah kepada Remo Freuler, balikan lagi ke belakang kepada Akanji, alirkan bola ke sisi sebelah kiri, umpan ke depan, di sana ada dan Ndoye, tendangan langsung Ndoye tadi, namun masih melambung, terjadi duel bola udara, sebuah tendangan mampu tadi dibendung oleh barisan pertahanan dari Argentina, terjatuh seorang pemain dari Argentina, Tagliafico nampaknya. Sebuah pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain dari Swiss. Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Argentina akan dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez. Bersiap-siap Emiliano Martinez, sudah meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Emiliano Martinez sudah dilakukan melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul saja tadi oleh Manuel Akanji tadi, terjadi duel bola udara, tendang ke depan namun masih jatuh di kaki Christian Romero tadi, disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Jadi lemparan ke dalam dilakukan oleh Swiss, sudah dilakukan, pendek saja kepada rekannya, berikan bola ke belakang kepada Akanji, lebar ke sektor sebelah kiri, ada Ricardo Rodriguez tadi, masih Rodriguez, umpan back pass ke belakang kepada Gregor, tendang langsung jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan, namun bola jatuh di kaki Christian Romero. Langsung kirimkan umpan back pass kepada kiper dari Argentina, Emiliano Martinez. Masih Emiliano Martinez. Pelan dia membawa bola. Sudah dilakukan tendangan jauh ke depan. Di sana ada Julian Alvarez. Namun bola lebih dekat kepada Gregor tadi. Terjadi duel, terjatuh tadi pemain dari Swiss, Rodrigo Rodriguez tadi, dilanggar oleh Julian Alvarez. Tendangan bebas sudah dilakukan, kali ini Bora berada di jantung pertahanan dari Swiss. Maksudnya tadi kirimkan umpan ke sebelah kiri, sempat membentur pemain Argentina. Kali ini Swiss berusaha melakukan serangan dari sisi ataupun dari sayap sebelah kiri dari Swiss, namun dipatahkan tadi serangan yang dilakukan oleh Dan Ndoye tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan kali ini justru terjadi tendangan gawang bagi Argentina. Sudah dilakukan oleh Christian Romero, pendek saja kepada Emiliano Martinez, masih mencari rekannya, hentikan bola sejenak, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Lionel Messi, terjadi duel bola udara, jatuh di kaki Julian Alvarez, melebar ke sektor sebelah kiri, di sana ada Alexis McAllister. Umpan jauh ke belakang kepada Christian Romero. Alirkan bola ke sebelah kanan. Ada Molina tadi di sana. Ke depan kepada Paredes. Umpan back pass jauh ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. sudah memasuki menit 3 menuju menit 4 di babak yang pertama ini. Emiliano Martinez ke depan tadi maksudnya kepada Julian Alvarez, namun bola tadi disundul saja oleh bek dari Swiss. Terjadi perebutan, kali ini bola jatuh di kaki Lisandro Martinez di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Jadi duel tadi Enzo Martinez kirimkan umpan ke belakang kepada Lisandro. Maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Julian Alvarez, namun bola justru jatuh di kaki para pemain Swiss. Masih memperlambat tempo sambil mengintip celah pertahanan dari Argentina. Swiss kali ini menguasai bola dari lini pertahanan, kirimkan umpan ke depan tadi pada Granit Xhaka tadi. Kirim umpan ke belakang jauh kepada Nico Elvendi. Masih Nico, tengah kepada Granit Xhaka, alirkan bola ke sebelah kanan. Tarik lagi mundur ke belakang. Masih Fabian Ryder kali ini kuasai bola. Umpan lagi kepada Jibril Sow. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Akanji. Masih Akanji kali ini kuasai bola, alirkan ke sebelah kiri Rodriguez tadi. Umpan back pass saja jauh ke belakang kepada kiper dari Swiss, Gregor Kobel. Masih Kobel, pendek saja sodorkan bola kepada Elvedi. Alirkan kali ini ke sebelah kanan Denis Zakaria. Berikan bola ke tengah kepada Granit Xhaka. Pindahkan kali ini ke sektor sebelah kiri ada Rodriguez. Kirim umpan ke depan kepada rekannya, kembalikan kepada Rodriguez. Alirkan ke tengah, mampu dicuri oleh para pemain Argentina, mampu dicuri oleh pemain dari Swiss. Memasuki kotak penalti dari Argentina, kirimkan umpan tarik, oh, tidak ada rekannya. Namun bola jatuh di kaki pemain dari Swiss, buat tendangan namun masih membentur pemain Argentina. Kali ini Paredes berhasil tadi menguasai bola. Paredes kirimkan umpan ke belakang, tidak cermat tadi ataupun tidak akurat umpan dari Argentina. Kali ini Swiss melakukan umpan tarik, terjadi duel di mulut gawang, sebuah tendangan Granit Xhaka, kiper ataupun kapten dari Swiss Granit Xhaka tadi lakukan upaya tendangan dari luar kotak penalti memanfaatkan bola muntah tadi. Namun sayang tendangan dari pemain Sunderland tersebut masih melambung tinggi di atas mistar gawang dari Argentina. Tendangan gawang sudah dilakukan Emiliano Martinez ke sebelah kanan kepada Molina, ke depan kepada Paredes. Masih Paredes, tidak akurat ataupun handsball nampaknya tadi Ricardo Rodriguez tadi. Handsball tadi nampak menahan bola dengan tangannya. Tendangan bebas dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina sudah dilakukan. Bola kali ini berada di lini pertahanan dari Argentina. Lisandro Martinez masih mencari rekannya, berjalan pelan sambil membawa bola. Masih Lisandro, masih melihat rekan-rekannya. Masih Lisandro Martinez, alirkan kali ini ke sebelah kiri. Sana ada Alister tadi. Umpan back pass ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Pelan dia membawa bola, hentikan sejenak. Tendang ke tengah kepada Paredes. Berikan lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez. Alirkan kali ini ke sebelah kiri. Ada Nicola Tagliafico. Kirim umpan ke tengah, kali ini Molina. Pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada Lionel Messi berbahaya. Kembali diberikan kepada Molina, sebuah umpan tarik. Namun disapu saja tadi bola menjauhi kotak penalti dari Swiss. Terjadi duel, kali ini bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini Lionel Messi kirimkan sebuah umpan, Mekalisa, sebuah tendangan. Buat tendangan dari Alexis McAllister tadi dari luar kotak penalti Swiss, memanfaatkan umpan tarik dari Lionel Messi tadi. Namun beruntung tadi masih membentur Nico Elvedi tadi, sehingga bola tidak menemui sasaran dan justru menjadi tendangan sudut yang pertama bagi Argentina dari sisi sebelah kiri gawang Swiss. sudah dilakukan oleh Lionel Messi. Terjadi duel bola udara tadi. Oh, tidak menemui sasaran tadi. Tendangan sudut yang dilakukan oleh Lionel Messi sempat membentur pemain dari Swiss dan menjadikan tendangan sudut yang kedua bagi Argentina kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Swiss. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya kembali kapten dari Argentina, Lionel Messi, akan melakukan tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kanan gawang Swiss. Sudah meletakkan bola, mundur 2-3 langkah ke belakang Lionel Messi. Sudah dilakukan, melambung tinggi nyatakan bola, sebuah sundulan, gol! Alexis Mac-Allister mampu memanfaatkan tendangan sudut dari Lionel Messi sehingga mampu memecah kebuntuan di babak yang pertama ini. Di menit yang ke-10 berhasil menjebol gawang Swiss Alexis Mac-Allister, sebuah sundulannya ke sisi sebelah kiri gawang dari Swiss tidak mampu dihentikan atau tidak mampu diblok tadi oleh kiper Gregor Kobel sehingga mengubah kedudukan 1-0 untuk keunggulan Argentina atas Swiss. Bung Estu, Anda melihat seperti apa? Nampaknya tengah ini pertahanan dari Swiss.
2: Iya, 7 menit awal Swiss bermain sangat percaya diri, mereka menyerang, bahkan jumlah ball position mereka sangat memimpin, jumlah passing mereka 53 berbanding 40 berbanding 23, artinya sangat jauh. Tetapi mulai menit ke-8, detik ke-11, Argentina merangsek dan menghasilkan sebuah corner pertama tadi di 8 menit 50 detik. Lalu ada corner kedua Argentina menit ke-9:35 oleh Messi, dan lagi-lagi Messi diberi kesempatan atau diberi celah. Walaupun kali ini melalui set piece, tetapi kita tahu bahwa umpan yang cukup bagus tetap yang dilakukan oleh Messi tadi bisa dimaksimalkan. Tetapi ada hal yang menurut saya jadi catatan Swiss, karena Swiss lini pertahanan mereka lupa bahwa ini Argentina. Mereka bertahan, mereka menyerang terlalu asik, lalu ketika dapat serangan balik yang cukup cepat dengan skema yang bagus dari para pemain Argentina, mereka sedikit kaget. Antisipasi dari tendangan sudut tadi juga menurut saya kurang maksimal. Seorang Alexis Mac-Allister bisa melompat walaupun di belakang Ricardo Rodriguez, tapi dia Ricardo Rodriguez kurang maksimal dalam lompatannya sehingga gagal menutup pergerakan pemain lain dan terciptalah gol. Dan inilah sebuah skema yang bagus, even ini dari set piece ya, tapi Argentina merangsek menyerang seperti sulit dihentikan, dan ketika hanya waktu dalam 2 menit dari serangan pertama mereka akhirnya menghasilkan 2 corner dan 1 gol tercipta di menit ke-8 menuju menit ke-9 tadi.
1: Iya, Bung Estu, nampaknya 1 gol cepat tadi dari Argentina mampu meningkatkan kepercayaan diri para pemain dari Argentina. Jadi gol yang diciptakan oleh Alexis Mac-Allister tadi melalui sundulan, memanfaatkan tendangan sudut dari Lionel Messi tadi, mengubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Argentina. Sudah memasuki menit 12 menuju menit ke-13 di babak yang pertama ini. Dan sudah mendengar, saat ini kick off sudah dilakukan. Bola kali ini berada di penguasaan penuh para pemain Swiss. Granit Xhaka tadi dari tengah lapangan pertandingan pindahkan bola kepada Nico Elvedi, kembalikan kepada Granit Xhaka, kali ini melebar ke sektor di sebelah kanan. Tadi ada Jibril Sow, tarik lagi mundur ke belakang, kembalikan kepada Jibril Sow, menyisir sisi sebelah kanan, kali ini Embolo menerima umpan tadi, pindahkan bola ke sektor sebelah kiri, namun tidak akurat tadi umpan dari Jibril Sow kepada pemain dan Doye tadi dari Swiss. Bola justru meninggalkan lapangan pertandingan dan kali ini menjadikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Bersiap-siap Nahuel Molina lakukan lemparan ke dalam, siapakah yang dituju? Lempar jauh ke depan, terjadi duel bola udara. Bola jatuh di kaki Granit Xhaka, mampu dicuri oleh pemain dari Argentina tadi, Lionel Messi, namun kembali berhasil direbut oleh para pemain Swiss. Kali ini Swiss dari sebelah kanan, Zakaria kali ini menguasai bola, kirimkan umpan ke tengah tadi kepada Remo Fruler, tarik mundur ke belakang kepada Elvedi tadi, masih Elvedi, pindahkan bola kepada Remo Fruler, alirkan ke sektor sebelah kanan. Denis Zakaria kali ini tarik lagi mundur ke belakang, pindahkan bola kali ini ke sektor sebelah kiri, disundul saja tadi oleh Paredes. Lemparan ke dalam bagi Swiss sudah dilakukan. Granit Xhaka kali ini menguasai bola, terjatuh Granit Xhaka. Oh, nampaknya bukan sebuah pelanggaran, justru wasit memberikan tendangan bebas bagi Argentina karena Granit Xhaka tadi nampaknya sudah memegang bola. Sudah dilakukan tendangan bebas. Kali ini Romero tarik mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez. Hentikan bola sejenak, Martinez tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ada Julian Alvarez berduel tadi dengan Akanji, disapu saja bola. Lemparan ke dalam kali ini bagi Argentina sudah dilakukan, terjadi duel bola udara. Kali ini tarik lagi mundur ke belakang, Tagliafico pindahkan ke sektor sebelah kanan, Molina berikan pendek kepada Paredes, balikan kepada Molina tadi, maksudnya kepada Lionel Messi, namun berhasil dicuri. Kali ini Lionel Messi berhasil menguasai bola, mencuri dari pemain dari Swiss, terjatuh Lionel Messi, namun bukan sebuah pelanggaran, terjadi perebutan bola. Kali ini bola jatuh di kaki Paredes. Oh, dicuri tadi oleh pemain dari Swiss. Kali ini Swiss melakukan serangan balik cepat kali ini dari sektor sebelah kiri. Ada Dandoye, masih Dandoye tadi, maksudnya tadi kirim umpan ke rekannya, namun dicocor saja bola oleh Paredes tadi, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Swiss. Dan saudara pendengar, sudah dilakukan lemparan ke dalam kali ini, bola berada di sektor sebelah kanan penyerangan dari Swiss. Pindahkan bola ke tengah Granit Xhaka, alirkan lagi ke kanan kepada Jibril Sow, masih ataupun Denis Zakaria, masih Denis Zakaria, ke depan kepada Embolo maksudnya, namun di pressing ketat tadi oleh dua pemain bertahan dari Argentina. Kali ini Lisandro Martinez, pindahkan ke tengah kepada Paredes, masih Paredes menguasai bola, terjatuh Paredes, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Ricardo Rodriguez tadi pada Paredes tadi. Ya, baik saudara pendengar, untuk laporan pandangan mata selanjutnya akan dilaporkan oleh rekan kami Bung Yanto Prawiro Negoro. Silakan Bung Yanto.
3: Baik, saudara-saudara penonton sebentar, dimanapun Anda berada, saat ini Argentina kembali mencoba memanggil serangan masuk ke 17, kembali pemain dan Martinez masih memainkan bola ke belakang dia kepada Napoleon Molina. Terapun saat bayang-bayang 1, 2, 3, 4 pemain depan dari Swiss ini mundur ke belakang jauh.

2 detik dan juga mengungguli Giulia Riantandi yang mengukuhkan 6,51 detik. Sementara Fredrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robby mencatat 5

0: Beralih ke olahraga renang, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma dari Kediri.
1: Cabang olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui tiga nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didi Presianto, menjelaskan bahwa tes parameter yang telah dilakukan menjadi bagian dari sistem dari pembinaan

0: biasa saja juga. Makanan sehari-hari anak-anak. Oh, untuk regenerasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada kejurpop, ada open, sebagai ajang seleksi untuk masuk di tim pop.
1: Sementara itu, Ketua KONI

0: 2027.
1: Selain ada Puslat Cup, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet itu menjalankan TC. Kira-kira apa yang kurang? Jadi kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini, dilaksanakan di setiap cabur masing-masing. Tentunya ada tim monitoring yang kita terjunkan.
0: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk menembus

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari

profil resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at @rriprogramatika. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri lahir dari persoalan klasik Bengawan Solo, banjir besar yang kerap terjadi pada musim hujan, terutama pada dekade 1960-an. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menggagas pembangunan bendungan serbaguna yang mampu menahan banjir, menyimpan cadangan air, sekaligus mendukung irigasi dan pembangkit listrik. Perencanaan awal proyek ini telah dimulai sejak Orde Lama. Berbagai survei, studi teknis, dan penyusunan rencana dilakukan secara bertahap. Memasuki awal 1970-an, master plan dirumuskan dengan bantuan tenaga ahli dari Jepang. Pembangunan fisik bendungan kemudian dimulai pada tahun 1976, berfokus di kawasan hulu, khususnya sepanjang aliran Sungai Keduang. Proyek besar ini mengubah bentang alam menjadi genangan luas dan memicu relokasi besar-besaran. Sebagian warga dipindahkan ke permukiman baru, sementara sebagian lainnya mengikuti program transmigrasi. Di balik angka-angka proyek tersimpan kisah tentang kampung yang hilang, makam yang dipindahkan, serta jaring sosial yang harus dibangun kembali dari awal. Sejak mulai beroperasi pada tahun 1981, Waduk Gajah Mungkur menjadi penyangga penting bagi wilayah hilir. Banjir menjadi lebih terkendali, suplai air irigasi lebih stabil, dan berbagai potensi ekonomi pun berkembang. Karena itu, sejarah Waduk Gajah Mungkur bukan hanya kisah tentang beton dan alat berat, melainkan juga tentang negosiasi panjang antara kebutuhan pembangunan, kelestarian alam, dan kehidupan masyarakat. Kini, Waduk Gajah Mungkur berdiri sebagai penanda era Orde Baru, meskipun gagasannya telah dimulai sejak masa Orde Lama.

pendengar menggantikan rekan Fauzi Ahmad di perjalanan Kediri siang ini untuk edisi spesial akhir pekan hari Minggu 12 Juli 2026. Kembali lagi saya Willy Anugrah siap hadir untuk Anda dan senang sekali dapat menyapa dan juga hadir kembali ke ruang dengar Anda di perjalanan Kediri siang. Kita hadirkan sesaat lagi pendengar kumandang azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya.

dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukur nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan. Sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI Kediri.

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

0: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Sekoci Senandung Keroncong dan Campur Sari. Di edisi spesial hari Minggu di kalender 12 Juli 2026 masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Masih bersama saya Willy Anugrah yang kembali lagi hadir ke ruang dengar Anda di perjalanan Kediri siang ini. Sampai nanti merapat pada pukul 1 siang kebersamaan kita. Baik, kita terima penelpon yang pertama langsung saja ya. Ada siapa ini? Halo, selamat siang. Sekoci.
1: Siang, Sekoci. Senandung Keroncong dan Campur Sari.
0: Baik, Senandung Keroncong dan Campur Sari.
1: Ketemu lagi, Mas Willy.
0: Iya, Ledul, baru semalam ketemu. Sekarang siang ketemu lagi ya, alhamdulillah.
1: Kok kangen nih.
0: Saestu, Ledul. Waduh, walaupun gak ketemu secara tatap muka.
1: Betul.
0: Yang penting tetap bersua di udara ya, Ledul.
1: Iya, tetap
0: senang. Nge-nge. Waduh, luar biasa. Minggu-minggu acaranya apa ini, Ledul, tadi?
1: Alah, santai-santai Mas Willy.
0: Santai-santai.
1: Sambil menunggu suantan nih Mas Willy.
0: Oh gitu. Inge, alhamdulillah. Ledul.
1: Bisa makan-makan nih.
0: Waduh, ini apa nih panas-panas nih masakannya. Ledul.
1: Tanpa tulang.
0: Oh gitu. Apa nih ikan tanpa tulang?
1: Tanpa tulang.
0: Oh,
1: pecel terong.
0: Mantap, pecel terong ini. Wah.
1: Pecel terong. Iya.
0: Oke, Ledul, nggih. Monggo langsung saja ini. Mau sambil habis makan pecel terong enaknya dengerin apa ini?
1: Lagunya Soimah.
0: Dari Soimah ya, yang apa, Ledul?
1: Soimah, judulnya Soimah.
0: Oh, judulnya Soimah. Oke,
1: yang membawakan Dimas Tejo.
0: Soalnya dari Dimas Tejo ya. Oke, ya. Siap, Ledul, monggo. Barangkali ada salam-salam untuk
1: salamnya Kobani, Pak Sukarti, Pak Tarti juga.
0: Ya.
1: Ada Pak Agus. Ada Pak Ugi di Kota Kediri juga.
0: Oke.
1: Pak Noto. Ada yang Purpo, Mama Wanda, Bu Lili yang Lili. Ada di JLS Selatan ini.
0: Oke.
1: Malang Selatan ini Mas Bini.
0: Iya, Bu Lili di JLS Malang Selatan. Oke, mudah-mudahan nanti
1: naik. Hari ini bisa naik.
0: Ya, oke, siap, Ledul.
1: Iya.
0: Oke.
1: Dan semuanya aja.
0: Siap.
1: Yang masih mendengarkan acara Skoti. Salamnya salam sehat.
0: Ya, oke, ya, baik. Amin.
1: Belakang bisa menyusul.
0: Iya, betul sekali.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama, Ledul.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Benci, Kota Kediri sudah kita terima, Ledul. Requestnya Soimah dari Dimas Tejo. Nanti coba kita hadirkan ke ruang dengar panjenengan untuk Ledul ya. Kita terima terlebih dahulu ada Kung Bani yang sudah masuk ini. Panjang umur ya. Tadi sudah disenggol, langsung naik ini Kung Baninya. Oke, selamat siang Bobo Bani Sekoci.
2: Selamat siang Sekoci, Senandung Keroncong Campur Sari.
0: Senandung Keroncong dan Campur Sari. Ada Bobo Bani, apa kabar hari Minggu siang ini Bobo Bani?
2: Alhamdulillah sehat, biarpun rara puasa tapi semangat.
0: Oh gitu, mana saya tidak mendengar suara serak-seraknya, tetap suaranya tetap bagus ini. Saya dengar di sini
2: agak batuk,
0: ada batuknya. Oke.
2: Untuk Mas Willy-nya semoga diberi kesehatan sekeluarga.
0: Amin, Allahumma amin. Bobo Bani matur nuwun. Inggih, monggo langsung saja ini di request ini, mau dangdut, mau keroncong, mau apa ini campur sari, apa ini bawaan ini?
2: Tuan jangkrik genggong saking wal Cina.
0: Jangkrik genggong ya, oke, siap.
2: Salamnya matur suwun kagem Pak Dul senggolanipun mugi-mugi mugi saged bales.
0: Amin.
2: Salam bagi Ibu Rumien, Ibu Lili, Ibu Ati, Mama Wanda, Bu Putri, Bu Cica, Bu Rini dan semuanya.
0: Oke, okay, baik.
2: Nggih, nate wonten dangdut kemawon.
0: Inggih, Bapak Bani. Sami-sami. Inggih, baik. Terima kasih Bapak Bani, nanti ketemu di rendang katanya ya. Ditunggu ya Bapak Bani nanti bisa bergabung kembali untuk Bapak Bani yang sudah masuk ini. Saya terima penelpon yang ketiga. Nih, ada siapa ini di belakang Ledul? Halo, selamat siang. Sekoci.
3: Sekoci Senandung Rindu Campur Sari.
0: Senandung Keroncong dan Campur Sari. Oke. Okay. Ini suaranya pelan sekali nih, dari siapa ini?
3: Oh ini dari Tulungagung Pak Lawan Pak Dito.
0: Oh Pak Dito yang kemarin sudah bergabung ya.
3: Ngambung ya, ini mas, katanya siap. Ada keroncong
0: ada... Alhamdulillah Pak Dito.
3: Jadi besar RRI ya.
0: Iya iya baik Pak Dito. Apa sehat ya kabarnya Pak Dito bersama keluarga ya, di Tulungagung?
3: Sehat, mudah-mudahan mas Anu sekeluarga sehat.
0: Alhamdulillah amin amin ya robbal alamin.
3: Apa katanya Pak Karji apa?
0: Yang penting yang penting bahagia betul. Salah satunya dengan apa nih? Keroncong apa keroncong. Judulnya? Pak Dito?
3: Keroncong Tanah Airku dibawakan Bram Aceh, ada enggak?
0: Tanah Airku yang versinya Bram Aceh ya?
3: Bram Aceh.
0: Oke, coba.
3: Keroncong Tanah Airku.
0: Oke, saya lihat terlebih dahulu untuk request-nya.
3: Ya, saya request anu lah, belum pasti kenal nanti anu kita.
0: Oke.
3: Kawan-kawan keluarga besar RRI Kediri juga.
0: Oh iya, oke. Siap. Oke, baik.
3: Sehat, sorry. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dito ya, kemarin sudah bergabung, ini sekarang bergabung kembali alhamdulillah, bertemu kembali di udara kita. Iya, baik. Silakan yang mau bergabung kembali saya undang di 0812-34600-289. Kemudian di 0857-2535-2550. Ada juga di nomor 0354-310-1108. Tadi sudah ada Mas Putra Tutu ya. Ini yang sudah bergabung tapi belum sempat saya terima ini. Barangkali bisa bergabung kembali Mas Putra untuk saya terima kehadirannya begitu di jalur on air. Oke, saya terima terlebih dahulu ini Mas Putra Tutu. Halo, selamat siang Mas Putra.
4: Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari.
0: Oke, Senandung Keroncong dan Campur Sari Mas Putra.
4: Bukan seko kopi sama cilok loh ya.
0: Ciloknya sudah habis ini. Aduh.
4: Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik. Gimana ini jagoannya? Menang atau kalah ini?
4: Alhamdulillah bahagia banget.
0: Wah. 3-1. Auranya ini ya. Argentina Swiss nih ya.
4: Yang pagi-pagi Inggris menang berapa Mas? Mas Yuli.
0: Kalau Inggrisnya ini 1-2 saya lihat nih.
4: Oh, 1-2 menang
0: iya,
4: Inggris.
0: Menang Inggris betul.
4: Alhamdulillah. Final lawan Inggris nanti.
0: Nanti final lawan Inggris. Oke, ditunggu aja kabar baiknya ya.
4: Tapi sayangnya kok Argentina kebobol duluan itu
0: loh. Oh gitu. Waduh. Ini ya yang raja begadang nih pada hafal.
4: Oke. Berapa kali kebobolan duluan itu Argentina?
0: Siap. Oke.
4: Itu semifinalnya kapan ya Mas Yuli kalau boleh tahu?
0: Untuk ya ini masih belum ada rilis jadwal, nanti akan kita infokan ya.
4: Oh, gitu.
0: Mas Putra nggih.
4: Aku requestnya Mas.
0: Oke, silakan langsung aja requestnya apa ini Mas Putra?
4: Sapu tangan
0: ya, keroncong ya.
4: Betul.
0: Oke, siap.
4: Salamnya untuk semuanya.
0: Semua aja ya. Oke.
4: Salamnya direndang nanti aja.
0: Nanti direndang dilanjutkan. Baik.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Putra sudah bergabung dengan aura bahagia karena jagoannya menang ya di pertandingan Piala Dunia hari ini. Saya terima di penelpon berikutnya sebelum saya putarkan lagu-lagu yang sudah masuk ini. Halo, selamat siang Sekoci.
5: Halo, selamat siang Sekoci, Senandung Keroncong Campur Sari.
0: Campur Sari. Waduh, ada piantun Kali Dawir Tulungagung.
5: Kali Dawir niki hadir Tanggandreng.
0: Langge mah ini aduh, gimana kabarnya minggu-minggu?
5: Alhamdulillah kabarnya minggu ini Kali Dawir panas banget
0: ya.
5: Cuman lihat orang main ke CLS.
0: Oh gitu, iya karena
5: Rame
0: ya Maya, libur sekolah iya. Terakhir hari ini.
5: Ini cuman aku menunggu. Kedatangannya penjenengan
0: untuk mencicipi masakannya Mama Wanda.
5: Iya
0: toh,
5: liburan semono adoi. Kok anak pulang nengkolah belum jalan yang Kali Dawir toyo.
0: Aduh, penasaran ini.
5: Sekali-kali ngono tole, nenek liburan lenggang ngono lho le.
0: Siap ini pokoknya.
5: Jajal.
0: Nanti
5: digoleki me Mama
0: iya.
5: Wanda yang ditong.
0: Siap.
5: Enak golekane le.
0: Iya, ancar-ancarnya SMP ya, Ma ya.
5: Iya, SMP 1 Kalidawir. Ketemu.
0: Udah ketemu.
5: Pokoknya mukanya le.
0: Pokoknya tanya aja ya, warungnya Mama Wanda yang mana gitu ya.
5: Warung Mama Wanda, wes. Noleh ngulon iki.
0: Aduh, oke. Siap, pokoknya tunggu kedatangan kita ya, Ma. Oh,
5: iya, tak tunggu ya tanggapan ya.
0: Matur nuwun. Ya,
5: ledol udah naik apa belum, ledol?
0: Ledol barusan aja turun ini, Mama.
5: Oh, iya. Betul. Tadi Mas Putra ya.
0: Mas Putra Tutu juga sudah naik barusan. Oke.
5: Ini kenalin ini Mama Wanda tangga.
0: Nggih. Baik.
5: Pak Ardianta.
0: Iya.
5: Mas Pur Perdana. Terus Mas Pur Perdana Tulung Agung lho.
0: Tulung Agung ya.
5: Mas Pur Dianduan, Bu Sita, Bu Parida. Bobo Bani
0: juga.
5: Bolo-bolo RRI nek dijawe lakeh banget ya lengko lagune ra puter.
0: Iya.
5: Aku ingin kok njalo lagune.
0: Menapa, Mas?
5: Langit Mendung Kutongawi ya orang puter kok diputerne ya le ya.
0: Langit Mendung Kutongawi nggih, Mas?
5: Nggih. Ini kok kula nyuwun dereng diputerne.
0: Oh, ngaten nggih. Waktunya habis, oke.
5: Ini salamnya semuanya aja yang dengerin RRI.
0: Baik, Mas.
5: Salamnya Sugeng Siang.
0: Nggih.
5: Mbak Nuwun sangganten telepon.
0: Sami-sami Mama Wanda.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Mama Wanda yang masuk bergabung di jalur on air 0354 310 1108. Oke deh, baik. Saya langsung putarkan saja request-request yang sudah masuk ya. Takutnya kehabisan waktu lagi. Kasihan Mama Wanda, lagunya belum terputar kemarin ya. Hari ini akan kita putarkan. Masih di Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari.

Ya baik, masih ada di Sekoci ya, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Baru saja meluncur ke ruang dengar Anda satu komposisi Sapu Tangan dari Sundari Sukoco ya, yang tadi sudah menghantarkan kita di menit 41 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat, yang tadi sudah direquest oleh Mas Putra di Gurah ya. Saya menyapa Pak Mariono di Tulungagung yang sudah bergabung dari tadi di jalur chat WA ya. Oke, Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagunya Campur Sari Ojo Sembrono versinya Mantos. Salamnya untuk Bu Eti, Bu Sita, Yang Purbo, Ledol, Pak Agus, Pak Sugianto dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri bersama Kak Willy Anugrah. Selamat bertugas ya, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin ya rabbal alamin. Doa terbaik yang sama untuk panjenengan Pak Mariono di Tulungagung bersama keluarga tercinta. Masih ada 3 lagu yang belum saya putarkan. Untuk itu saya langsung pamit undur diri saja pendengar dari ruang dengar Anda di program Sekoci, Senandung Keroncong dan juga Campur Sari. Karena nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan kabar-kabar terkini dan teraktual seputar kabupaten maupun kota Kediri dan juga Jombang yang akan tersaji lewat Lintas Kediri Siang dari rekan-rekan reporter yang bertugas di siang hari ini. Ada rekan reporter Ayu Citra dan juga ada rekan reporter Ana Kusuma. Dan nanti kita akan berjumpa lagi pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dalam segmen hiburan kesayangan Anda. Apalagi kalau bukan rendang, request dangdut, sedap, gurih, enak, pol.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi

0: Universitas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Pendengar, inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya, edisi hari ini Minggu 12 Juli 2026, bersama saya Willy Anugrah. Pendengar, harga daging ayam ras selama masa libur sekolah terus menurun. Kabar selengkapnya dihadirkan oleh rekan reporter Ayu Citra.
2: Sejak dimulainya masa libur sekolah, sejumlah komoditas bahan pangan di Kota Kediri terpantau mengalami penurunan harga. Salah satunya harga daging ayam ras yang rata-rata turun menjadi Rp26.000 per kilogram dibandingkan harga sebelumnya, yakni Rp30.000 per kilogram. Menanggapi hal itu, pada hari ini seorang pelaku usaha catering makanan di Kediri, Yosi, mengaku ia sangat senang dengan penurunan harga daging ayam tersebut sebab pihaknya bisa menghemat uang belanja dan dapat dialokasikan untuk keperluan membeli bumbu dan juga bahan pangan lainnya.
3: Pokoknya kita atur gimana rasa itu tidak berubah, sayuran juga gitu, kita harus pintar-pintar memilih sayuran yang saat ini sedang harganya agak murah, itu yang kita hajar, yang kita kerjakan. Pokoknya jangan sampai customer itu kecewa dengan yang kita kerjakan.
2: Sementara itu, terpisah seorang pedagang daging ayam ras di Pasar Pahing, Kota Kediri, Nur Rohim menyebutkan pula bahwa penurunan harga daging ayam ini terjadi sejak 2 pekan lalu, tepatnya ketika berhenti beroperasinya untuk sementara sejumlah dapur SPPG, sejak dimulainya masa libur sekolah. Dengan begitu, maka sekarang ini pasokan daging ayam di Kota Kediri sangat melimpah.
4: Ya, sebelum liburan itu sama 30, 29, 30.
5: Faktor turunnya ini kenapa?
4: Yang jelas faktor turun biasanya kan diserap MPG, biasanya ayam, telur, apa-apa itu diserap MPG. Terus untuk pas liburan ini semua mungkin sudah siap-siap stok banyak, akhirnya stok melimpah.
2: Berbelanja berdasarkan pantauan di sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok Siska Perbapo di Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Disperindak Jawa Timur, terlihat pula harga daging ayam ras yang mengalami penurunan harga 1,33% menjadi Rp30.561 per kilogram dibandingkan harga sebelumnya, yakni menyentuh Rp30.963 per kilogram. Ayu Citra melaporkan.
1: Sementara pendengar, kesadaran pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri mendorong kenaikan PDBK di tingkat PAUD. Kabar selengkapnya kembali dihadirkan oleh rekan reporter Ana Kusuma.
6: Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan inklusif mendorong bertambahnya jumlah peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK yang mengakses layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Kediri. Pada seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 ini, sejumlah lembaga TK PAUD di Kabupaten Kediri mencatat kenaikan jumlah PDBK yang mengikuti pendidikan formal. Kondisi ini dinilai menunjukkan semakin terbukanya orang tua untuk memberikan akses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sekaligus guru TK Cokro Aminoto Pare, Nur Khalifah, kepada RRI menjelaskan bahwa layanan pendidikan inklusif di sekolahnya diimplementasikan melalui program kelas terapi inklusif yang sudah resmi berjalan sejak tahun 2023. Ia menerangkan jumlah PDBK di sekolah tersebut terus meningkat setiap tahun.
7: Dan tahun ini magnet kami bertambah lagi adanya layanan inklusi.
8: Oke,
7: jadi di sekolah kami tahun ini ada 11 anak inklusi dari total untuk anak reguler yang kira-kira sekitar 170 anak. Alhamdulillah kepercayaan masyarakat itu yang membuat kami bisa sampai sejauh ini bertahan, dan tahun ini kita membuka 4 kelas TKA, 4 kelas TKB, dan 2 kelas playgroup. Kelas inklusinya secara bertahap bergilir, anak akan mendapatkan layanan terapi inklusi.
6: Sementara itu, Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Sri Mulyani, menyampaikan bahwa peningkatan layanan pendidikan inklusif juga memang perlu untuk dibarengi dengan penguatan proses identifikasi dini bagi anak yang membutuhkan layanan khusus.
9: Ini kita selalu mengedukasi, ya, mengedukasi seluruh sekolah, ya, agar pendidikan inklusi ini untuk diperhatikan karena keberadaan mereka ada gitu, agar mereka dapat mendapatkan penanganan yang paling tidak memadai.
6: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menilai penguatan layanan pendidikan inklusif sejak jenjang PAUD menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang setara melalui asesmen dini, pendampingan guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas satuan pendidikan. Layanan inklusif diharapkan semakin mampu untuk menjangkau jauh lebih banyak siswa PDBK di Kabupaten Kediri. Ano Kusuma melaporkan.
1: Pendengar Anda masih di Jalur Lintas Kediri Siang edisi hari ini Minggu 12 Juli 2026. Pendengar, sebagai wujud syukur dan bersinergi, warga Dusun Kerapak, Jombang, Jawa Timur menggelar acara Sedekah Bumi. Kabar selengkapnya dihadirkan oleh rekan reporter Cantia.
5: Warga Dusun Kerapak, Desa Mojokerapak kembali menggelar kegiatan rutin tahunan Sedekah Dusun atau Sedekah Bumi yang bertempatan di pertigaan Jalan Pasar Kerapak. Acara ini berlangsung hikmat dan tertib sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas segala nikmat, mulai dari kesehatan, rezeki hingga semangat kekeluargaan yang terjadi dengan masyarakat. Kepala Desa Mojokerapak, Haji Santoso menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas terselenggaranya acara ini. Beliau mengingatkan warga akan pentingnya bersyukur agar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa ditambah. Ia juga mendoakan agar seluruh warga Dusun Kerapak senantiasa diberikan umur yang barokah, begitu pun yang layak, serta dihindari dari segala mara bahaya.
8: Yang pertama saya mengucapkan syukur ya, karena kita pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan rutin tahunan ya. La in sakatum la azidanakum wala in kafatum inna adzabillah syadid. Jika kamu bersyukur, maka aku akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu kufur, maka azabku sangatlah pedih.
5: Haji Santoso menekankan bahwa kemajuan Desa Mojokerapak tidak hanya bertumpu pada kinerja pemerintah desa semata. Diperlukan sinergi dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk warga Dusun Kerapak, untuk membangun desa menjadi lebih baik. Cantia melaporkan.
1: Kita bergeser ke kabar berikutnya pendengar, masih di segmen Lintas Kediri Siang untuk edisi akhir pekan kali ini. Kabar olahraga dari rekan reporter Ane Kusuma pendengar mengenai cabang olahraga PRSI Kabupaten Kediri mematangkan persiapan dalam menghadapi Porprov tahun 2027.
6: Cabang Olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia, PRSI Kabupaten Kediri, mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui tiga nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didik Presianto, menjelaskan bahwa tes parameter yang telah dilakukan menjadi bagian dari sistem dari pembinaan atlet renang. Menurutnya, hasil pengukuran kondisi fisik menjadi acuan bagi pelatih untuk memantau perkembangan kemampuan atlet sekaligus menyusun program latihan yang jauh lebih terarah. Ia juga optimis cabang olahraga renang mampu kembali menjadi salah satu penyumbang medali bagi Kabupaten Kediri pada Porprov Jawa Timur 2027 mendatang.
10: Tidak ada tantangan, biasa saja sudah. Makanan sehari-hari anak-anak. Oh, untuk regenerasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada kejurpop, ada open sebagai ajang seleksi untuk masuk di tim pop.
6: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menyampaikan bahwa tes parameter tahap pertama yang telah dilaksanakan, hasilnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi fisik para atlet, penyusunan program latihan, serta bahan penilaian dalam proses seleksi menuju Porprov 2027.
11: Jadi, selain ada Puslatkap, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet itu menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi, kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini, dari setiap dilaksanakan di setiap cabur masing-masing, tentunya ada tim monitoring yang kita terjunkan.
6: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk menembus 5 besar klasemen akhir pada Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Ano Kusuma melaporkan.
1: Pendengar, demikian Lintas Kediri siang hari ini, Minggu 12 Juli 2026. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Willy Anugrah bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Kenapa toh Bu?
1: Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
2: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan Ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
1: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
2: Suapin.
1: Alah, kok mesti aneh-aneh.
2: Saya

0: cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: push up. Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program.

0: Ya baik, kita masih melanjutkan perjalanan Kediri siang ini dalam program Rendang Request Dangdut Sedep Gurih Wenak Pol. Masih bersama saya Willy Anugrah yang siap hadir kembali untuk Anda di kesempatan kali ini untuk edisi hari Minggu ya. Di agenda spesial akhir pekan kali ini 12 Juli 2026. Kebersamaan kita sampai nanti merapat pada pukul 3 sore tentunya. Oke, baik, kita terima penelpon yang sudah masuk ya. Karena waktu yang juga terus berjalan cepat, sementara pendengar juga banyak ini yang mengakses jalur interaktif kami di 0812-3460-289 dan juga di 0857-2535-2550 maupun di jalur on air. Nah, ini sudah bunyi 0354-310-1108. Oke, baik, kita terima terlebih dahulu ada Pak Setioko ya. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Setioko.
1: Selamat siang, assalamualaikum. Iye.
0: Selamat siang Pak Setioko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Setioko.
1: Rendang sedep gurih enak
0: sedep gurih enak.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat ini Pak Setioko. Panjenengan kados pundi Pak Wartosipun Pak Setioko?
1: Nggih, semanten ugi kula tancapi kantuk perkaing Jawata. Tansah pinaringan rayu lujeng kali sing ngersapi kula.
0: Nggih. Waduh, apa iku artine?
1: Lah sawan yo ngecak basa.
0: Makanya ini basanya cuma ukur-ukur ini bisanya.
1: Basa kraton ini.
0: Monggo Pak Setioko, ini apa ya requestnya mumpung masih baru awal biar saya siapkan dulu.
1: Oh iya. Ya. Tabir kepala suan.
0: Tabir kepalsuan. Waduh, ngeri judulnya. Yeah. Dari ramai-ramai ya, tabir kepalsuan.
1: Iya, yeah, manut. Siap. Dari ramai apa-apa, dari Mas Willy apa-apa.
0: Oh gitu, waduh bahaya kalau saya nyanyi nanti.
1: Karena Mas Willy yang nyanyi aku tak tidur.
0: Gitu ya. Malah gak bisa malah gak bisa tidur nyenengan Pak kalau saya nyanyi Pak. Sudah banyak ini yang ngantri nih. Silakan silakan ya. Pak Setioko.
1: Ya, salamnya untuk Pak Mariono, Putra Tutut, Pak Sugeng, Pak Slamet.
0: Oke.
1: Terus Pak Monoto, Pak Purbo, Pak Tarji, Pak Sukarji, PBNI, Pak Rahmat, Pak Zainal dan Mas Cahyo.
0: Oke.
1: Lalu ada juga Mbak Sulis, Mama Wanda, Bu Nini Ariani, Mbak Nawang, Bu Eti, Putri, Bu Sita, Mbak Vina-Vina, dan Bu Farida, dan Bu Lili. Ya, dan semuanya lah.
0: Semuanya, oke. Siap, Pak Setioko.
1: Ya, lagunya saya tunggu di terminal sana ya Mas Yuli ya.
0: Oke, terminal Tirtonadi ya.
1: Iya. Kita aja, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Setioko, matur nuwun sangat sudah bergabung di kesempatan kali ini. Saya terima pendengar yang kedua, ada Mas Putra ya. Kita terima terlebih dahulu yang sudah menunggu juga. Halo, selamat siang Mas Putra.
2: Oke,
0: sedap gurih enak pol.
2: Tumbak pinggang ke pasar gempol.
0: Aduh, ya cakep.
2: Pinggang sedap gurih enak pol.
0: Nah, waduh, aduh heran pasar gempol. Oke, Mas Putra.
2: Kok barusan yang mengudara Mas?
0: Kenapa?
2: Kok barusan mengudara tadi kok saya mantau kok lagunya pop.
0: Iya tadi karena jadwalnya rendang kan jam 1:30.
2: Tak kira nganu, tak kira apa di RRI Surabaya itu.
0: Iya tetap ini.
2: Biasanya kan langsung dadak ke RRI Pro 1 Surabaya.
0: Oh Surabaya, oke. Nanti jam 4 sore kita gabung Surabaya.
2: Oh gitu.
0: Iya. Siap Mas Putra, monggo. Ini request apa ini dangdutnya nih?
2: Salamnya untuk Pak Setioko tadi. Pak Sasep duet-duet.
0: Iya.
2: Dilikannya.
0: Oke.
2: Dilikannya itu Pak Sasep duet-duet.
0: Sasep duet-duet. Waduh, Jan.
2: Jangan ditunggu di terminal Pak Setioko. Ditunggu di restoran aja.
0: Oh iya, enak sambil makan ya.
2: Ya, jalan.
0: Monggo, monggo.
2: Lagunya apa tuh?
0: Apa nih?
2: terminal Madiun Ngawi bisa enggak?
0: Madiun Ngawi ya. Oke, okay. Siap.
2: Jadi di Nikanan apa siapa itu?
0: Oke, okay. Siap Mas Putra. Monggo salam-salamnya.
2: Pak Setioko tadi. Mm-hmm. Terus Pak Sukarti, Pak Jena, Pak Agus, Edel, Mama Wanda ya tadi yang nyenggol saya.
0: Iya, Mama Wanda juga.
2: Selamat siang.
0: Oke.
2: Semuanya sampai ke Kuala Lumpur. Tunggu semifinalnya antara Argentina sama Inggris.
0: Argentina Inggris ya nanti dirilis jadwalnya. Oke, Mas Putra.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Putra Tutu yang sudah merapat ya di jalur 0812-34600-0289. Oke, baik. Ya monggo ini yang mau bergabung kembali saya undang juga di nomor 0857 di 2535-2550. Silakan langsung saja ini di oke, saya coba terima ya dengan jaringannya nih sepertinya ada kendala jaringan. Oke. Nah, ini sudah bisa nih. Saya terima di jalur yang satunya ini ya. Halo, selamat siang. Rendang.
3: Selamat siang rendang, request dangdut, sedep gurih, enak pol.
0: Sedep gurih, enak pol. Iya, ini dari Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Eti.
3: BBU Pekaltim.
0: Oke, Bu Eti. Alhamdulillah. Apa kabar bersama keluarga di Kalimantan Timur?
3: Alhamdulillah sehat sekeluarga. Alhamdulillah sehat. BBU Pekaltim
0: panas ya pol. Panas ya. Waduh, ya sama nih di Kediri juga panas ini Bu Eti.
3: Oh ya, alhamdulillah.
0: Inge, baik.
3: Nah, ya. Yeah. Nanti lagunya tajamnya karang, tapi yang cewek ya.
0: Tajamnya karang, tapi yang versi ceweknya ya. Oke, okay. Ya, baik. Bisa. Iya, bisa Bu Eti. Oh, ya.
3: Sapa salam dulu Mas ya.
0: Monggo. Silakan.
3: Tadi ada baru gabung Mas Putra ya. Selamat.
0: Mas Putra, ada betul.
3: Pak Joko, Pak Selamat, Pak Sugeng, ada Pak Bani, Pak Munoto.
0: Oke. Okay.
3: Ada juga Mas Gilang, ada Pak Sukarti, baru Bu Sukarti, Mbak Niar, Bunda Sita, Bunda Rini.
0: Oke.
3: Okay. Ada Lekul, Mama Wanda, Lindul. Ada juga siapa ini? Bu Utri ya.
0: Bu Utri
3: ada
0: juga.
3: Ada Mbak Dini, Bungunut, ada juga siapa ini? Bu Sulis.
0: Oke. Okay.
3: Ada Bang Le di Kaltar, ada
0: iya.
3: Juga Pak Haji Masran di Samarinda.
0: Oke, okay, ya. Baik.
3: Ada Mbak Velia.
0: Mbak Velia.
3: Pak Zainal balik Papan Kaltim.
0: Mm-hmm.
3: Juga semuanya aja salamnya Mas ya.
0: Nggih, siap Bu Eti.
3: Kediri selalu sehat semua.
0: Oke. Baik.
3: Terima kasih Mas Bini.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Eti dari Kaltim sudah merapat ya. Kita terima dulu di jalur on air ini. Oke, baik. Halo, selamat siang rendang.
4: Halo, siang rendang. Sedep. Gurih, enak pol.
0: Sedep, gurih, enak pol. Terima kasih sudah bersabar mengantri ya, Lidul.
4: Ketemu lagi,
0: alhamdulillah. Yeah. Artinya kalau kita bisa ketemu ini sehat semuanya ya, Lidul ya.
4: Alhamdulillah. Selalu sehat,
0: selalu semangat ini. Waduh, yeah. Apalagi dengar suara Lidul nih.
4: Sebelum datang sakitmu.
0: Nah, itu
4: tetap
0: dia
4: semangat.
0: Yang penting dijaga sehatnya dengan dengerin rendang yang pas.
4: Betul sekali.
0: Oke, Ledul, monggo ini mau dengerin dangdut apa nih siang ini, Ledul?
4: Lagunya Ledul hari ini minta diputarkan Mahal.
0: Mahal. Oke,
4: Mahal. Yang enggak murah, yang mahal aja.
0: Oke, ini dari siapa? Mansur ya atau siapa nih?
4: Ya ikut aja.
0: Oh, oke.
4: Okay. Aryo itu kalau yang punya lagu itu.
0: Oh, gitu. Oke. Siap. Ya, baik. Monggo, salam-salamnya, Ledul.
4: Salamnya ikut.
0: Budaya ikut aja. Nanti. Oke, sudah lengkap
4: Mas
0: sepertinya
4: Putra,
0: ya.
4: Tutu ya tadi.
0: Mas Putra Tutu juga sudah bergabung.
4: Iya. Sudah. Numpang aja.
0: Inggih, baik.
4: Nanti belakangnya biar ikut antri.
0: Biar juga. Ikut langsung naik semua ya.
4: Terima kasih Mas Juli.
0: Sama-sama Ledul, inggih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inggih. Waalaikumsalam Ledul, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ledul. Ini sudah menyapa kita semuanya dari Bence Kota Kediri. Saya menyapa Pak Zainal Abidin ya, ini yang sudah bergabung juga dan menunggu. Pak Zainal, selamat siang.
5: Selamat siang Mas Willy.
0: Oke, okay, selamat siang.
5: Sedap, gurih,
0: enak pol. Apa kabar Pak Zainal bersama keluarga tercinta di Balikpapan?
5: Alhamdulillah sehat walafiat. Cuaca juga sangat cerah.
0: Cuaca cerah, cuaca panas. Alhamdulillah hari Minggu jadi bisa jalan-jalan kalau cuaca cerah ya. Oke, baik. Pak Zainal, ini monggo ini mau mendengarkan apa ini, keluarga di Balikpapan, dangdut apa ini yang bisa kita hadirkan nih?
5: Citra Cinta dari Nur Halimah.
0: Judulnya Citra Cinta ya, Nur Halimah. Oke, siap, ditunggu Pak Zainal. Ada salam-salam ini?
5: Salamnya buat Pak Sukardi, Bu Eti, okay. Bunda Sita, Pak Joko, Pak Mariono, yeah. Bobo Bani. Yang korban itu Mas Putra Tutut, Mbah Hugeng, Pak Slamet.
0: Oke. Okay.
5: Dan semuanya aja
0: iya,
5: buat Mas Mili, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada dari jauh ya Balikpapan yang sudah menyapa kita semuanya, luar biasa. Oke, baik. Oke, saya coba ke jalur on air terlebih dahulu ya. Oke, ada siapa ini kira-kira? Halo, selamat siang, rendang.
6: Rendang request dangdut, sedap, gurih, enak, Pol.
0: Iya, baik, ada Bunda Sita. Apa kabar, Bunda?
6: Alhamdulillah, kabarnya baik, Mas.
0: Kabar baik, Bunda, ya. Oke, ya, nah. Oke, alhamdulillah. Ini hari Minggu, masak apa ini, Bunda Sita?
6: Ini tadi adalah masak enak bagi saya.
0: Waduh, apa ini enak nih?
6: Kangkung.
0: Wah, ini kesukaan saya juga. Ini bukan cuma Bunda Sita yang suka nih. Kalau oseng-oseng kangkung, apalagi pakai tempe goreng sama sambal nih. Waduh, mantap ini, apalagi panas-panas gini ya.
6: Ya, tapi ini tadi enggak tempe.
0: Gitu?
6: Sama tahu, sama kerupuk aja ini tadi.
0: Sama tahu, sama kerupuk.
6: Ini tadi enak.
0: Wah, ini nyamleng pokoknya.
6: Iya, cuma kangkung, tapi kalau
0: iya,
6: tempe tak pas, ya enak.
0: Ya enak, bener banget ini. Waduh, pokoknya kangkung nih diolah jadi apa aja tetap enak. Oke deh, baik, sambil menikmati kangkung, tumis kangkungnya ini, mau dikasih dangdut apa ini, Bunda?
6: Saya nanti dari Bunda Rita.
0: Bunda Rita.
6: Mati Aku.
0: Oke, judulnya apa? Mati Aku ya?
6: Iya.
0: Oke, siap, Bunda. Ada salam-salam ini, Bunda.
6: Buat Mas Putra Tutu, Pak Munoto, yeah,
0: okay.
6: Pak Mariono, Pak Karyoto,
0: okay,
6: Yang Rahmat, Yang Purbo, Pak Tarji, Pak Sukarji, Pak Setioko, Pak Slamet,
0: okay.
6: Mama Wanda, Bu Etik, Bu Rahayu, Bu Felia, dan semuanya.
0: Dan semuanya. Oke, baik. Siap.
6: Semoga kita Bunda Sita semua selalu dikasih
0: tujuka. Oke, amin Bunda, matur nuwun sangat doanya. Bunda Sita sehat-sehat ya.
6: Ya, alhamdulillah. Okay. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Inge.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sita, terima kasih sudah bergabung di kesempatan kali ini di program Rendang ya, request dangdut sedep gurih enak pol. Saya menyapa terlebih dahulu untuk yang bergabung di jalur WhatsApp ya. Ini, waduh, ini banyak rupanya. Sudah mengantri dari tadi. Oke, saya bacakan terlebih dahulu yang sudah bergabung terlebih dahulu. Tadi ada Kak Ica Aprilia di Blitar. Selamat siang Mas Willy, request Wasiat Cintaku versi Sheila Ovi ya. Salamnya untuk Mbak Hugeng, Mas Dwi Cahyo, Mbak Ayu Febria, dan utinya Aska Aliza. Terima kasih, selamat bertugas. Oke, tadi sudah kita putarkan ya Mbak Ica. Mudah-mudahan berkenan dan juga bisa menikmati dari Blitar sana. Saya juga menyapa Kak Ayu Febria. Ini keluarga besar dari Mbak Hugeng yang kompak, luar biasa. Requestnya Mimpi Terindah tadi juga sudah kita hadirkan dari Tasya Rosmala. Salamnya untuk Mbak Hugeng, Mbak Ica Aprilia, dan utinya Aska Kak Aliza. Terima kasih Mas Willy. Baik, sama-sama. Terima kasih sudah setia bergabung ini Mbak Ayu Febria. Sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta. Salam saya kembali untuk Mbak Ugeng ya. Mbak Ugeng tadi sempat telepon, hanya saja masih belum bisa kita terima karena masih penuh trafiknya. Nanti dicoba lagi di segmen berikutnya ya Mbak Ugeng ya. Bisa menghubungi kami di 0812-34600-289 atau di 0857-2535-2550. Saya juga turut menyapa Pak Mariono yang juga sudah bergabung di kesempatan kali ini. Pak Mariono, requestnya Dangdut Koplo Lintang Sewengi versi Denny Caknan. Selamat untuk Pak Slamet, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bobo Bani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Pak Tarji, dan semua pendengar pro 1 RR Kediri ya bersama Kak Willy. Selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ditunggu untuk request-requestnya pendengar, nanti akan kita coba hadirkan satu persatu sesuai urutan ya. Yang pasti tetap melaju terus di program Rendang, request dangdut sedap, gurih, wena pol.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi

0: Oke, baik, memasuki segmen kedua pendengar untuk program Rendang Request Dangdut Sedep Gurih Wena Pol. Oke, baik, sudah ada beberapa yang sudah bergabung ya di jalur chat WA, namun belum sempat saya bacakan, nanti akan saya bacakan. Namun terlebih dahulu saya terima terlebih dahulu untuk telepon yang masuk ya. Saya prioritaskan yang telepon terlebih dahulu ini. Ada Bopo Bani yang sudah bergabung dari tadi. Oke, selamat siang Bopo Bani.
1: Selamat siang. Ya keritanya Mas.
0: Nah, nggih matur nuwun sangat sudah sabar menunggu dan sabar mencoba. Sampai keriting begitu. Nggih sehat nggih Bapak Bani?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan juga Mas Welis keluarkan beri kesehatan kepada Yang Maha Kuasa.
0: Amin amin Allahumma amin. Matur nuwun sangat Bapak Bani. Monggo, ini requestnya apa ini Bapak Bani siang ini?
1: Rendang dulu nanti digugat. Rendang lebih dandu sedap gurih enak pol.
0: Rendang ke sedap gurih enak pol. Hampir lupa, saya juga lupa ini. Oke, baik. Monggo, requestnya apa ini Bobo Bani?
1: Dari LP Sukasi, judulnya Sik Asik.
0: Oke, dari Elvi Sukesi judulnya Sik Asik ya. Oke deh, siap Bobo Bani. Monggo ada salam.
1: Salam ikut Pak Seoko. Leitul, Pak Seinal.
0: Oke.
1: Putra Tutu, Bu Sita.
0: Oke.
1: Bu, saya sudah semuanya yang sudah turun saja ya Mas.
0: Inge.
1: Waktunya juga.
0: Inge, siap Bobo Bani. Matur nuwun sangat.
1: Inge.
0: Sami-sami Bobo Bani, sehat selalu. Oke, baru saja ada Bobo Bani yang sudah menyapa kita semuanya. Requestnya Sik Asik dari Elvi Sukaisi ya. Nanti kita akan hadirkan, mudah-mudahan cukup waktunya. Oke, terima kasih kesetiaannya Bobo Bani ini. Luar biasa, pendengar senior, pendengar militan yang masih setia mengawal perjalanan RRI Kediri. Saya menyapa kembali di belakang Bobo Bani ya, yang sudah bergabung di jalur chat sembari menunggu untuk Anda yang bergabung kembali di jalur WA begitu. Saya sapa ada tadi Pak Mariono sudah saya bacakan, kemudian Pak Setioko juga sudah, Mbak Sugeng tadi, Mbak Sugeng tadi telepon ya, belum sempat untuk mengudara begitu. Mudah-mudahan sehat selalu Mbak Sugeng ya. Saya juga menyapa ada siapa ini? Oh, ada Pak Sukarji. Pak Sukarji ini tidak sempat menelpon ya, tetapi sempat mengirimkan voice note di sini yang tadi juga secara off air sudah sempat saya dengarkan. Ini Bobo Bani, Pak Sukarji menginformasikan saat ini di Minggiran sedang rame begitu karena ada komunitas RX King yang melintas sehingga suara radio tidak bisa terdengar secara sempurna dan juga tidak bisa gabung juga akhirnya ya, karena suaranya begitu hektik situasinya di sana yang bising begitu sehingga mungkin belum ideal dan juga tidak efektif jika memang dipaksakan untuk bergabung secara on air. Terima kasih Pak Sukarji yang sudah menginformasikan aktivitas di sana, komunitas RX King yang saat ini sedang punya agenda gathering ya. Kemudian tadi requestnya Pak Sukarji juga sudah saya catat dari Silvi dan Sadewo, Salahmu Ayu. Nanti kalau waktunya cukup nanti akan kita hadirkan ke ruang dengar Pak Sukarji dan juga Ibu yang mungkin sedang bersantai hari Minggu sembari mendengarkan rendang di siang hari ini. Saya juga turut menyapa Pak, siapa nih? Oh, ada Yang Purba yang juga menyapa kita semuanya lewat jalur chat WA ya. Selamat siang Mas Willy. Request rambut dari Evita Mala. Oke, featuring featuring Doyo. Oke. Salamnya untuk semua penikmat rendang. Selamat siang Mas Willy, selamat bertugas. Matur nuwun. Inggih sami-sami Yang Purba. Terima kasih sudah menyapa kita semuanya lewat jalur chat. Nanti mudah-mudahan cukup waktunya. Kalau cukup pasti akan kita hadirkan ya rambut dari Evita Mala featuring sang pelawak legendaris juga ya. Ada Doyok nih ini di apa nih? Judulnya tadi Rambut dari Evita Mala.

Oke, baik, saya tidak menunggu lama karena banyak sekali request-request yang belum terputar ya. Jadi saya langsung hadirkan saja request yang tadi sudah masuk. Di antaranya ada apa nih? Tajamnya karang yang tadi sudah di request oleh Bu Eti di Kalimantan Timur. Mudah-mudahan masih memantau dan juga memonitor ya, Bu Eti. Saya hadirkan requestnya. Untuk yang lain ditunggu ya sesuai urutan. Nanti akan kita hadirkan satu persatu. Masih di rendang request dangdut, sedap, gurih, wena, wow.

Ya baik pendengar, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara hari ini ya, Rendang di edisi spesial akhir pekan hari Minggu 12 Juli 2026. Terima kasih saya ucapkan untuk pendengar semuanya yang sudah berpartisipasi aktif di jalur on air, baik itu telepon maupun chat WA ya, di 0812-3460-289 atau di 0857-2535-2550 maupun di jalur 0354-310-1108. Luar biasa untuk partisipasi hari ini. Terima kasih untuk Kak Ica Aprilia di Blitar, kemudian juga Kak Ayu Febria, kemudian Uti Aska Alisa ya di Blitar juga. Ada Pak Setioko, kemudian juga Mas Putra Tutu, ada Bu Eti di Penajam Kaltim, kemudian juga ada Lidul di Kota Kediri, ada Pak Zainal di Balikpapan, kemudian ada Bopo Bani di Pare, ada Bunda Sita juga yang tadi sudah merapat di jalur on air, ada Pak Mariono di Tulungagung, ada Eyang Purba di Tulungagung juga, ada Pak Sukarji yang sudah merapat juga di Minggiran di perjalanan Kediri siang, merapat di perjalanan Kediri sore hari ini. Oke, barangkali ada WA yang terlewat atau mungkin ada SMS yang juga belum terbaca dan request yang belum terputar, saya mohon maaf ini karena juga waktu yang terus berjalan begitu ya. Sementara tadi request-request juga sudah kita coba putarkan sesuai dengan urutan. Kita prioritaskan untuk yang bergabung melalui jalur telepon terlebih dahulu, baik itu chat, jalur telepon WA maupun dari telepon on air yang sudah masuk tentunya. Perjalanan Kediri sore ini masih akan terus bergulir pendengar bersama saya Willy Anugrah sampai nanti merapat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz sesaat lagi tepat pukul 3 waktu Indonesia Barat. Saya akan masih hadir untuk Anda di perjalanan Kediri sore ini.

Pendengar masih melanjut kembali dalam perjalanan ke diri sore ini untuk edisi spesial akhir pekan hari ini di agenda Minggu 12 Juli 2026. Masih bersama saya Willy Anugrah, kita akan sejenak mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Dan saya mewakili segenap angkasawan-angkasawati yang bertugas di sore hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi Anda yang menjalankannya. Mudah-mudahan amalan-amalan baik kita, ibadah kita di sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji

0: Eksplorasi.
1: Mengeksplorasi kisah diva legendaris dengan jejak mendalam di dunia musik tanah air. Profil solois pria, pencipta lagu, produser, aktor yang eksis di kancah musik dunia. Sosok multitalenta yang berpengaruh dalam perkembangan musik di Indonesia. Diva pop dunia dengan prestasi gemilang dan kesuksesan bermusik di sepanjang sejarah. Grup musik ikonik yang sukses membawa banyak perubahan dalam belantika musik tanah air. Kelompok musik legend dengan penjualan album terbanyak di seluruh dunia di era 80-an. Anda akan kami ajak mengenang kembali profil, perjalanan karir, dan mahakarya mereka dalam musisi tepi zaman. Setiap minggu pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, Mbak Santi dan Mbak Sandra sudah semester akhir. Gimana, ada yang bisa saya bantu?
2: Iya, Pak. Maaf pagi-pagi mengganggu. Begini, Pak. Sebentar lagi kan waktunya penentuan dosen pembimbing skripsi. Saya ingin mengajukan request Pak Fauzi aja ya, Pak, dosen pembimbing saya.
3: Iya, Pak. Saya juga. Kebetulan Pak Fauzi dulu teman kuliah kakak saya. Jadi kami sudah kenal baik satu sama lain.
1: Maaf Mbak Santi, Mbak Sandra, saya belum bisa bantu kalau yang ini. Karena plotting dosen pembimbing itu berdasarkan NPM bukan request.
2: Maaf Pak, mohon diterima ya Pak. Sebagai sekretaris prodi, saya yakin Pak Arif bisa bantu kami.
1: Maaf, saya tidak bisa menerima ini. Mbak Santi, Mbak Sandra, kalian ini mahasiswi-mahasiswi hebat. Kemajuan bangsa ini ditentukan kaum intelektual seperti kalian. Jadi, jangan sekali-kali pertaruhkan integritas demi keuntungan pribadi.
4: Tanamkan karakter jujur sejak dini demi menjaga integritas diri.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 12 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Bupati Bondowoso menegaskan penandatanganan perjanjian kerjasama agroforestry kopi 2026 dengan Perhutani adalah langkah strategis membangun masa depan daerah melalui kolaborasi lintas sektor. Inilah info prima selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya Dio Pratama.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi yang pertama, Direktur Utama BPJS Kesehatan mengatakan meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Ani Hasana melaporkan.
2: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau Prolani saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda.
3: Prolani itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi diabetes itu angkanya meningkat, terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak.
2: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
4: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi aktivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, semakin baik sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan lagi.
2: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar fun run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta, mulai dari mahasiswa, peserta Prolanis, mitra hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
0: Bupati Bondowoso menegaskan penandatanganan perjanjian kerjasama agroforestry kopi 2026 dengan Perhutani adalah langkah strategis membangun masa depan daerah melalui kolaborasi lintas sektor. M. Samsudi melaporkan.
5: Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS Agroforestry Kopi 2026 dan kerjasama sektor pariwisata dan perhutani bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan langkah strategis membangun masa depan daerah melalui kolaborasi lintas sektor. Hal itu disampaikannya saat kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama dan penyerahan PKS Agroforestry Kopi 2026 di Bondowoso. Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat dilakukan secara parsial. Sinergitas antara sektor pertanian, kehutanan, pariwisata, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6: PT Kopi ini sebetulnya penegasan Bondowoso sebagai Republik Kopi Ribbon. Kan kita punya program itu ya untuk sekarang. Ada program unggulan itu dan kita berharap habis ini kita fokus melakukan upaya menata konsep strategis dan implementasinya bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan dunia perkopian ini.
5: Ia pun menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman antara Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dengan Perum Perhutani KPH Bondowoso. Menurutnya kerjasama itu menjadi titik awal lahirnya destinasi wisata baru yang memanfaatkan potensi kawasan hutan tanpa mengurangi fungsi konservasi. Bupati berharap kawasan hutan di Bondowoso tidak hanya menjadi kawasan lindung, tetapi juga berkembang sebagai ruang edukasi, rekreasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta etalase promosi kopi, budaya, dan produk unggulan daerah. M. Samsudi melaporkan.
0: Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan mengkritik lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan. Farin Regi melaporkan.
7: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mall Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Aziza, salah satu anggota Dewan yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
8: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat dan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
7: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristina Ormasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
9: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ada perbaikan ya, nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa, nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan yang jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat, jadi kita tergantung itu.
7: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Varian Reki melaporkan.
0: Sejumlah siswa sekolah rakyat di Kabupaten Kediri kini resmi menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di gedung baru. Ayu Citra melaporkan.
10: Sejumlah siswa sekolah rakyat di Kabupaten Kediri saat ini resmi menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di gedung baru. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Subur Widono, pada hari ini. Subur mengatakan bahwa kegiatan MPLS tersebut akan dimulai pada tanggal 14 Juli 2026. Lalu pada hari yang sama, para siswa ini juga akan menempati bangunan perdana yang dibangun sejak awal tahun 2026 yang bertempat di Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri.
11: Betul, 14 direncanakan tanggal 14 MPLS. Dijadwalkan kesehatannya tanggal 16. Nunggu anak-anak adaptasi dulu, gak mungkin istirahat cukup, baru ada cek kesehatan yang direncanakan tanggal 16.
10: Terpisah, anggota DPR RI Gus Ali mengatakan ia menyambut baik dengan dimulainya masa MPLS di sekolah rakyat yang berada di Kediri. Menurutnya, program ini memberikan peluang sangat besar bagi masyarakat, terutama dari anak kurang mampu, untuk mendapatkan pendidikan yang sangat layak.
12: Perlu kita ketahui semua bahwa sekolah rakyat merupakan salah satu gagasan strategis dalam bidang pendidikan yang dikemukakan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana negara ini yang punya kewajiban hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mencerdaskan bangsa.
10: Sementara itu, proses perpindahan siswa SMA dari gedung lama Sekolah Rakyat di Desa Tarokan, gedung baru di Kecamatan Pelosok Laten, Kabupaten Kediri akan berlangsung pada tanggal 31 Juli mendatang. Di samping itu, terkait dengan kekurangan peserta didik jenjang sekolah dasar, maka itu membuat pemerintah pusat akhirnya mengambil kebijakan dan mengalihkan sisa kuota ke jenjang SMP dan SMA untuk Sekolah Rakyat di Kediri. Langkah ini diupayakan agar tidak ada kursi kosong pada tahun ajaran pertama. Ayu Citra melaporkan.
0: Siswa Sekolah Rakyat Kabupaten Ponorogo tahun ajaran baru ini sementara waktu dititipkan di Sekolah Rakyat Permanen Kabupaten Madiun. Eka Wulan melaporkan.
13: Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo tahun ajaran baru 2026-2027 ini sementara waktu di titipkan di Sekolah Rakyat Permanen Kabupaten Madiun di Nglames. Kepala sekolah pada Sekolah Rakyat Terintegrasi Babatan Ponorogo rampung dikerjakan. Adapun mekanisme pembelajarannya, David menyerahkan sepenuhnya ke Sekolah Rakyat Permanen Madiun.
14: Untuk pembelajarannya seperti apa, kami menyerahkan sepenuhnya di SR Permanen Madiun. Tidak jauh beda untuk program dan metode pembelajarannya, karena memang Sekolah Rakyat ini untuk kurikulum dan pembelajarannya itu sama semuanya satu Indonesia. Jadi tidak ada masalah kalaupun anak-anak tetap belajar dimanapun berada mereka belajar, itu tidak menjadi suatu masalah dan kendala. Karena memang anak-anak seperti itu harus tetap memenuhi kewajiban mereka untuk tetap belajar.
13: Sementara itu seorang siswa Sekolah Rakyat Sabrina Septianasari bersyukur bisa bersekolah di Sekolah Rakyat. Siswa yang naik kelas 11 SMA itu pun sebelumnya bersekolah di salah satu madrasah aliyah di Ponorogo. Namun karena keterbatasan biaya, ia berencana tidak melanjutkan sekolah.
15: Di rumah kan biar enggak terlalu membebankan ibu gitu. Mau juga mau pindah sekolah. Soalnya juga punya adik dua, punya adik juga. Mau naik kelas 9. Saya mau naik kelas 11.
13: Sabrina mengaku siap melanjutkan pendidikan berasrama di Sekolah Rakyat meskipun sementara waktu harus berada di Madiun dan berpisah.
0: Ya. Khairul Umam melaporkan.
16: Pemerintah Kabupaten Sampang menaruh harapan besar terhadap Sekolah Rakyat sebagai salah satu solusi meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengurangi angka kemiskinan. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Yuladi Setiawan mengatakan Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan pendidikan formal, tetapi juga pembinaan karakter, pendidikan agama, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung perkembangan siswa. Program tersebut diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim dengan fasilitas pendidikan yang lengkap, termasuk asrama dan prasarana pendukung lainnya. Pemerintah berharap peserta didik dapat berkembang secara akademik maupun karakter.
17: Program Sekolah Rakyat ini luar biasa bagus, diasramakan, diberi pembelajaran, dan fasilitasnya itu luar biasa. Fasilitas olahraganya, fasilitas segala macam diasramakan, akan dibangun, dicetak menjadi calon pemimpin generasi pemimpin bangsa. Pak Presiden yang sangat diinginkan adalah salah satu tujuan Sekolah Rakyat itu ingin memotong rantai kemiskinan.
16: Melalui program ini, kata Sekda, pemerintah ingin mencetak generasi muda yang memiliki kemampuan.

0: terpercaya dan teraktual.
1: Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Perhubungan terus memperbaiki penerangan jalan umum atau PJU yang mengalami kerusakan. Emil Akbar melaporkan.
2: Pemkab Pasuruan melalui Dinas Perhubungan terus memperbaiki penerangan jalan umum atau PJU yang mengalami kerusakan hingga menyebabkan mati lampu. Terhitung Januari hingga saat ini tercatat lebih dari 1.156 PJU yang telah diperbaiki dan seluruhnya tersebar di semua kecamatan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Digdo Sucahyo mengatakan perbaikan dilakukan untuk memastikan lampu jalan berfungsi optimal demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan khususnya pada malam hari.
3: Perbaikannya ya memang berdasarkan aduan itu kan kita prioritas kita dulukan, tetapi dalam perjalanannya itu kalau memang di situ ada kerusakan itu juga kita perbaiki sekaligus. Kita usahakan secepatnya. Kita punya 3 tim, kita punya 5 kren, ini semuanya bergerak semua.
2: Sementara itu Eri Trina Pribadi Asih selaku Kabid Lalu Lintas mengatakan untuk memperbaiki seluruh PJU yang mengalami kerusakan, Disub Kabupaten Pasuruan melaksanakan kegiatan berdasarkan nomor urutan aduan yang ada di media sosial maupun call center Dishub dan call center 112.
4: Pelaksanaan perbaikan dilakukan dengan mengacu pada urutan aduan yang masuk serta mempertimbangkan tingkat urgensi kondisi di lapangan sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran sesuai dengan prioritas kebutuhan. Beberapa faktor yang menyebabkan penerangan jalan umum sering mengalami gangguan atau padam, misalnya pohon tumbang ataupun ruas-ruas jalan yang menjadi kewenangan kita.
2: Diketahui perbaikan PJU merupakan bagian dari perlengkapan jalan yang lain seperti rambu lalu lintas, cermin tikungan, pedestrian crossing traffic light atau

0: bagian dari perlengkapan jalan yang lain seperti rambu lalu lintas, cermin tikungan, pedestrian crossing traffic light atau PCTL, alat pemberi isyarat lalu lintas atau APIL maupun traffic light, dan seluruhnya juga diperhatikan. Emil Akbar melaporkan.
1: Kabid Bina Marga DPUPR Kabupaten Ngawi M. Fauzi Amir Rahman menyampaikan total panjang jalan di Kabupaten Ngawi mencapai 748 km yang terbagi dalam 269 ruas jalan berdasarkan hasil perhitungan serangkaian kategori jalan dengan kondisi baik dan sedang. Persentase kemantapan jalan sudah berada di atas 96%.
2: Jadi jalan Kabupaten Ngawi kan total panjang 748 kilo atau 269 ruas. Jadi kita sudah menghitung untuk kemantapan jalan Kabupaten Ngawi itu sudah di atas 96,78%. Jadi ada kategori jalan baik dan sedang itu kita masukkan di kondisi mantap. Nah, nanti untuk kedepannya, untuk tahun berikutnya, mungkin bisa bertambah lagi persentase kemantapan jalan.
1: Fauzi Amir melanjutkan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas jalan, DPUPR Ngawi mengagendakan 9 kegiatan pengerjaan pada tahun ini, meliputi rekonstruksi jalan. Pemeliharaan berkala jalan, pemeliharaan rutin jalan, dan penggantian jembatan. Imam Malik dari Madiun.
3: Kepala itu selama masa liburan sekolah menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan rekapitulasi sementara Dinas Pariwisata Kota Batu, jumlah kunjungan wisatawan hingga sepekan sebelum libur sekolah usai mencapai sekitar 240 ribu kunjungan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Oni Ardianto mengatakan, angka tersebut dihimpun dari pemantauan yang dilakukan sejak 22 Juni hingga pekan terakhir libur sekolah 2026. Data tersebut berasal dari usaha jasa akomodasi dan daya tarik wisata yang menjadi sampel pemantauan Dinas Pariwisata.
4: Grand total sementara kunjungan wisatawan pada usaha jasa akomodasi dan daya tarik wisata di Kota Batu telah mencapai 242.689 kunjungan. Angka ini sebetulnya masih merupakan puncak gunung es karena ini baru merepresentasikan sekitar 27% data yang masuk dari total jumlah 90 akomodasi hotel dan 49 daya tarik wisata yang kami jadikan sebagai sampel.
3: Untuk mendukung kelancaran aktivitas wisata, Dinas Pariwisata Kota Batu terus berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk unsur kepolisian, TNI, dan para pengelola destinasi wisata. Sinergi tersebut dilakukan guna memastikan pelayanan kepada wisatawan, kelancaran arus lalu lintas, serta mobilitas selama masa liburan berjalan dengan baik. Pemerintah Kota Batu berharap tingginya kunjungan wisatawan selama libur sekolah dapat memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat. Kondisi tersebut sekaligus memperkuat posisi Kota Batu sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur yang terus diminati wisatawan. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Sidoarjo terus menggencarkan penertiban tempat hiburan malam atau THM ilegal yang masih beroperasi. Januar Fahmi melaporkan.
6: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Sidoarjo terus menggencarkan penertiban tempat hiburan malam atau THM ilegal yang masih beroperasi di sejumlah wilayah. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menegakkan peraturan daerah sekaligus menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Kepala Satpol PP Sidoarjo Yani Setiawan mengatakan operasi penertiban dilakukan secara berkala dengan menyasar lokasi-lokasi yang diduga beroperasi tanpa izin maupun melanggar ketentuan yang berlaku. Penindakan juga dilakukan berdasarkan laporan masyarakat serta hasil pantauan petugas di lapangan.
7: Ini adalah penertiban dalam rangka edukasi sesuai arahan pimpinan juga aduan masyarakat serta dari DPRD bahwasanya ternyata kegiatannya sudah memprihatinkan. Maka gangguan Buntramas di wilayah ya Jabon sehubungan dengan kegiatan-kegiatan maraknya angkringan dan warkop-warkop itu ya yang ada karaoke-nya dan ada beberapa karaoke yang sementara ini tadi perintah Ibu Wafud untuk diamankan alatnya untuk.
6: Yani menegaskan Satpol PP tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku usaha yang tetap nekat menjalankan aktivitas secara ilegal. Pihaknya mengedepankan langkah persuasif, namun apabila peringatan tidak diindahkan, penegakan hukum sesuai aturan akan diterapkan. Satpol PP Sidoarjo juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif melaporkan keberadaan tempat hiburan malam ilegal di lingkungan masing-masing. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan ketertiban umum serta kondusivitas wilayah Kabupaten Sidoarjo dapat terus terjaga. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
5: Kebun Binatang Surabaya atau KBS masih menjadi destinasi favorit pada masa libur sekolah. Faris Yarbu melaporkan.
8: Kebun Binatang Surabaya masih menjadi destinasi favorit pada masa libur sekolah tahun ini. Perkemarin, jumlah kunjungan sejak masa libur pada 22 Juni telah mencapai 240 ribu orang. Kepala Seksi Humas Perumda Kebun Binatang Surabaya, Lintang Sunarwidi, mengatakan jumlah tersebut masih dapat meningkat hari ini yang diprediksi mencapai 30 ribu orang pengunjung. Pada momen libur ini, ada sejumlah hiburan baru yang ditampilkan guna menarik minat masyarakat untuk berlibur ke Kebun Binatang Surabaya.
9: Karena tingginya permintaan pengunjung terhadap reok dan jaranan, itu kalau selama ini kita pada Natal dan Lebaran, maka tahun ini kita persembahkan juga. Ya, alhamdulillah ramai KBS dengan adanya itu tadi. Terus, dongeng. Kalau dulunya dongeng satwa itu dongeng-dongeng seperti kita dapat dongeng ya, yang perorangan, kita jadikan dongeng itu seperti teater.
8: Sementara itu, Risma, salah satu pengunjung asal Surabaya, mengaku memilih Kebun Binatang Surabaya sebagai destinasi wisata karena dekat dengan rumah dan bisa menjadi sarana edukasi bagi anak.
10: Ngabisin waktu buat weekend aja sih, kan terjangkau.
8: Menembus target naik 10% dari total kunjungan tahun lalu 230 ribu orang. Faris Yarbo melaporkan.
11: Info olahraga.
5: Beralih ke informasi olahraga, Universitas Widya Kartika Surabaya memiliki beberapa mahasiswa berprestasi di bidang olahraga. Farida Husnia melaporkan.
12: Universitas Widya Kartika UIK Surabaya memiliki beberapa mahasiswa berprestasi di bidang olahraga, seperti mahasiswa program studi Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Yuda. Dia mengatakan prestasinya di kick striking 65 kg selain menjadi pelatih bagi dua mahasiswa berprestasi lainnya.
13: Soalnya bisa bawa mereka jadi juara. Cuman kalau pribadi juga karena melihat mereka turun, jadinya nafsu buat turun gitu kan.
12: Sementara itu mahasiswa Prodi Manajemen UIK Surabaya Ricardo Arwijaya juga berprestasi di boxing kelas 57 kg. Dia mengatakan Yuda merupakan pelatihnya saat ini yang mengajarkannya boxing.
14: Yang lebih berat ini sebenarnya cutting. Aku kan beratin di 61 kayaknya. Tapi aku main di 57, jadi aku cutting selama berapa minggu ya? 2 atau 3?
13: 3
14: minggu kan sebulan. Ya. Hampir sebulan lah kasih ngurangin itu, cuman makan telur rebus setiap hari buat ngatin.
12: Mahasiswa Prodi Manajemen UIK Surabaya Ricardo Arwijaya memilih untuk fokus berprestasi di bidang olahraga dibandingkan ikut berorganisasi. Tujuannya untuk meraih nilai pendidikan di bangku kuliah dengan lebih baik. Farida Husnia melaporkan.
11: Demikian info olahraga.
5: Sebelum menutup buletin info Prima sore ini, kita dengarkan feature yang disampaikan oleh rekan Benny Hermawan.
15: Jutaan orang Indonesia yang mengenal suara ini, suara yang berhembus darah di tengah pertempuran Surabaya tahun 1945. Suara yang terus diputar dalam berbagai peringatan sejarah, dikenang dirayakan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun, ada sebuah pertanyaan yang jarang diajukan. Jika suaranya masih kita ingat, mengapa jejak tempat yang dikaitkan dengan siaran itu justru hampir terlupakan? Tetapi jauh lebih sedikit yang mengetahui bagaimana suara itu bisa terdengar di tengah perang. Untuk memahami kisah di balik suara itu, pencarian kami dimulai dari sejarawan Aminuddin Kasdi.
16: Karena era Bung Tomo itu juga sendernya itu ya bikinan sendiri, milik sendiri, ya seadanya lah, kemudian pinjam dari RRI. Dulu tempatnya di Imbang Malang sana, di Imbang Malang. Namanya sebelumnya Niron.
15: Di tengah keterbatasan perang, siaran itu terus mengudara.
16: Dengan radionya Radio Pemerintah Republik Indonesia, itu apa namanya, Bung Tomo sudah mulai siaran-siaran yang mempropagandakan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa besar 10 November dari Pahlawan itu adalah terjadi 10 tahun pada tanggal 10 November 1945.
15: Puluhan tahun kemudian, suara itu masih dapat didengar. Namun jejak tempat yang diyakini pernah menjadi bagian dari perjalanan siaran tersebut justru nyaris hilang dari ingatan banyak orang. Pada tahun 2016, rumah itu dibongkar. Ketika kami mulai menelusurinya, pencarian itu membawa kami ke sebuah rumah di Jalan Mawar, Surabaya.
17: Bu, untuk Mawar 10, di mana?
18: Nah ini.
17: Oh, yang ini, yang tutupan ini ya?
18: Iya, Mas.
17: Nama kondisinya setiap hari, tutupan pintu ini gimana?
18: Iya, tutupan ya kayak gini. Dari mana ya, Mas?
17: Dari RRI, Bu.
18: Oh, iya.
15: Rumah yang oleh sejumlah kesaksian dikaitkan dengan perjalanan siaran perjuangan Bung Tomo. Hari ini, Jalan Mawar tampak seperti kawasan permukiman biasa. Namun sulit membayangkan bahwa dari lingkungan yang tenang seperti ini, sebuah siaran pernah dikaitkan dengan salah satu peristiwa yang paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Yang lebih sulit dibayangkan adalah bagaimana tempat seperti ini perlahan menghilang dari ingatan publik. Namun jejaknya tidak sepenuhnya lenyap. Sebagiannya masih tertinggal dan sebagian lainnya masih terus dicari. Salah satu orang yang mencoba merangkai kembali cerita itu adalah Nanang Purwono.
19: Jadi ini faktual, fotonya ada, cerita keluarga ada, ceritanya Bu Sulistomo ada. Ini sangat sayang kalau kemudian tempat itu tidak dijaga. Menjaganya seperti apa? Sekarang fisik sudah hilang. Ya menjaga ingatan. Ingatan lewat apa? Lewat radio yang kita ciptakan dan lewat buku yang kita tulis. Sehingga ini harapannya adalah menjaga apa? Memori kolektif yang pernah ada di tempat itu. Tentang siapa? Tentang Bung Tomo.
15: Di antara berbagai kesaksian yang masih tersisa, terdapat cerita yang datang langsung dari keluarga Bung Tomo sendiri. Cerita yang hingga kini masih diingat oleh putranya, Bambang Sulistomo.
20: Ibu itu dulu dan bapak, setiap kali ada reuni halal bihalal dengan pejuang-pejuang Surabaya, termasuk Pak Yasin, termasuk Pak Isman, misalnya, dan sebagainya, itu kumpul di Jalan Mawar 11-12 itu. Kumpul dan mereka jalan-jalan lihat rumah-rumah itu masih ada rumahnya. Bentuknya juga masih ada, hanya dirubah sedikit gentengnya aja, tapi itu rumah masih ada. Sebelum itu dibongkar, ibu nunjukin itu, ini kamarnya penyiar, ini kamar ini tempat apa pemancarnya, ini tempat ini, ibu sambil jalan-jalan di situ sama saya.
15: Dari foto-foto lama yang masih tersimpan, rumah itu masih terlihat utuh. Ia pernah berdiri di sini, menjadi bagian dari sebuah cerita yang terus diwariskan. Namun yang dapat dilihat hari ini bukan lagi rumah yang sama. Yang tersisa hanyalah lokasi dan ingatan tentangnya.
21: Ayah, harbar, ayah, harbar, ayah, harbar.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Muslikin bin Saidi umur 54 tahun agama Islam bertempat tinggal dahulu di Jalan Gebang Putih nomor 18 RT 3 RW 3 Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Selasa tanggal 15 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara Perdata nomor 2327 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Rina Handajani DRA binti Suharnis Mojo sebagai penggugat dan Muslikin bin Saidi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya memanggil saudara Dwi Cahya Utomo SE bin Raden Harsono umur 51 tahun agama Islam pekerjaan ojek online bertempat tinggal dahulu di Jalan Kupang Gunung Barat 4 nomor 47 RT 2 RW 9 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Kamis tanggal 24 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2498 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Lindawati binti Suwadi sebagai penggugat dan Dwi Cahya Utomo SE bin Raden Harsono sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
1: Laporan terkini.
2: Pendengar melaporkan laporan terkini telah terhubung bersama kami rekan reporter Ayu Citra yang melaporkan Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan Sidorejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri antusias menyambut ritual tradisi unduh-unduh. Silakan laporan rekan Ayu Citra.
3: Ya, pendengar, ribuan warga menanti kawasan Gereja Kristen Jawi Wetan GKJW Jemaat Sidorejo di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Di mana pendengar, pada hari ini mereka mengikuti tradisi unduh-unduh yang merupakan sebuah perayaan syukur atas hasil panen telah diusahakan satu menurun di desa ini. Dan menanggapi hal itu pendengar, pada hari ini pula panitia acara Lulus Nugrahani menyebutkan pada tradisi ini pendengar memasukkan ibadah dengan pasarian daya Jawa dan dilakukan melalui arak-arakan gunungan hasil bumi, tarian tradisional serta iring-iringan gamelan.
4: Ini oleh 11 kelompok dari GKJW Jemaat Sidorejo yang menyajikan tarian-tarian dan juga nanti ada pelelangan untuk persembahan syukur yang dibawa oleh kelompok-kelompok setelah acara itu. Dari pagi diadakan arah-arahan unduh-unduh, kemudian dilakukan prosesi pembukaan

0: dan kemudian dilakukan lelangan sampai nanti siang.
1: Ya, pendengar, sementara itu salah seorang peserta sudah mengakui yang sangat senang untuk mengikuti tradisi ini. Karena memang baginya apa ini merupakan hanya menjadi momentum ibadah saja, tapi juga sekaligus mempererat.
2: Reporter Ayu Citra, selamat bertugas kembali. Pendengar, berikut laporan dari rekan Ayu Citra tentang perihal Jemaat Gereja Kristen Jawa Wetan Sidorejo, Kecamatan Pari, Kabupaten Kediri, antusias menyambut ritual tradisi unduh-unduh. Kita akan kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini.

0: Waktunya kentongan.
1: Pendengar, kita sudah masuk dalam program kentongan ya. Untuk informasi yang pertama, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang mulai memperkuat kesiapan sarana dan prasarana menghadapi potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada musim kemarau 2026. Samsudin melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang mulai memperkuat kesiapan sarana dan prasarana sarpras menghadapi potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan karhutla pada musim kemarau 2026. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan langkah antisipasi telah dilakukan sebelum pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan karhutla. Menurutnya, BPBD telah berkoordinasi dengan sejumlah perangkat daerah, pemerintah provinsi, dan instansi terkait untuk memetakan kebutuhan penanganan apabila terjadi kekeringan maupun karhutla di wilayah Kabupaten Malang. Selain koordinasi, BPBD juga melakukan asesmen lapangan guna mengidentifikasi wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih maupun rawan kebakaran selama musim kemarau berlangsung. Sadono menjelaskan terbitnya status siaga dari gubernur menjadi dasar bagi BPBD untuk meningkatkan pemantauan serta memperkuat kesiapan sumber daya yang dimiliki. Tujuannya memperkuat pelaksanaan kaji cepat pemantauan kondisi lapangan serta mempersiapkan sumber daya baik personil maupun peralatan yang dibutuhkan dalam penanganan darurat.
3: Sebetulnya sebelum gubernur menetapkan status siaga, kita sudah melakukan koordinasi dengan stakeholder yang ada di pemerintah Kabupaten Malang, kemudian juga dengan Pemprov Jatim terkait kebutuhan untuk menghadapi potensi ancaman kekeringan maupun karhutla. Artinya sudah ada beberapa dukungan dari Pemprov Jatim untuk mendukung pelaksanaan kekeringan maupun karhutla, kemudian juga untuk memperkuat kami melaksanakan asesmen di lapangan dengan adanya SK tersebut dari gubernur dan beberapa rekomendasi.
2: Selain kekeringan, ancaman karhutla juga menjadi perhatian utama BPBD selama musim kemarau. Kedua potensi bencana tersebut masuk dalam fokus pemantauan karena kerap muncul secara bersamaan ketika curah hujan menurun drastis. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tsunami adalah rentetan ombak besar yang disebabkan oleh gempa di dasar laut. Nama tsunami berasal dari bahasa Jepang, su, yaitu pelabuhan, dan nami, yaitu ombak. Berikut ini adalah beberapa faktor penyebab tsunami. Gempa. Gempa yang terjadi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Spesies Turritopsis dohrnii juga dikenal sebagai ubur-ubur abadi yang dapat ditemukan di seluruh dunia pada perairan iklim sedang hingga tropis. Seperti kebanyakan ubur-ubur lainnya, fase hidup spesies ini dimulai sebagai larva kecil perenang bebas yang dikenal sebagai planula. Konsep keabadian yang dimiliki oleh ubur-ubur abadi ini memang sangat unik. Ubur-ubur ini tidak memiliki konsep usia yang panjang dengan siklus hidup lambat, melainkan kehidupan ubur-ubur satu ini menerapkan konsep regresi, di mana ketika sudah memasuki usia tua, mereka akan kembali menjadi muda. Perbedaan antara ubur-ubur biasa dengan ubur-ubur abadi terletak pada ukurannya. Jika ubur-ubur biasa atau yang sering disebut ubur-ubur bulan dapat tumbuh hingga mencapai ukuran 40 cm, ubur-ubur abadi atau Turritopsis dohrnii hanya berukuran sekitar 4,5 mm saja.

0: Aduh, Cak, pusing kepala saya. Harga-harga barang pada naik terus. Omset bengkel merosot tajam bulan ini. Mana si bungsu waktunya bayar semesteran lagi, Cak?
1: Minum dulu wedang jahenya, Cak Toha. Biar adem, tenang hatinya. Yang diuji ekonomi bukan cuma Cak Toha. Se-Indonesia Raya Merdeka sama. Tuh lihat, warung saya juga sepi. Tapi kalau kita ngeluh, marah, tidak mengubah keadaan, toh.
0: Iya, Cak. Tapi seiring rupiah yang kian melemah, semangat juga ikutan melemah. Dulu, belanja ke pasar bawa uang 50 ribu, sudah dapat banyak. Sekarang, dapat apa loh, Cak?
1: Gitu ya, Cak. Iya, itu yang saya rasakan pas belanja kebutuhan warung. Tapi loh, Cak, motivasi saya justru anak istri di rumah. Jadi, semangat cari duit halal kita ini jangan ikutan lesu. Coba Cak Toha promosikan bengkel lewat online. Manfaatkan medsos, kayak warungku ini loh.
0: Wah, bener juga sampean, Cak. Kopi pahit saja bisa dinikmati. Masa ujian ekonomi bikin kita berhenti? Kalau gitu, tak pulang dulu, Cak. Belajar jualan online. Jahenya ngutang sik yo.
1: Bayo iki.
2: Gelorakan semangat di tengah gejolak ekonomi.
0: Dengan solidaritas, inovasi, dan kerja keras, kita pasti mampu lewati masa sulit ini.

Pernahkah Anda bertanya kenapa bulu kuduk bisa berdiri? Bulu kuduk dapat berdiri saat seseorang merasa takut karena tubuh secara otomatis mengaktifkan respon lawan atau lari, fight or flight response. Ketika otak mendeteksi ancaman, sistem saraf simpatis melepaskan hormon seperti adrenalin yang mempersiapkan tubuh untuk menghadapi bahaya. Salah satu efeknya adalah kontraksi otot-otot kecil yang melekat pada akar rambut, sehingga rambut atau bulu menjadi tegak. Fenomena ini dikenal sebagai piloereksi atau merinding. Pada manusia modern, respon ini tidak lagi memiliki fungsi yang terlalu penting. Namun, pada nenek moyang manusia dan banyak hewan berbulu, bulu yang berdiri membuat tubuh tampak lebih besar sehingga dapat membantu mengintimidasi predator atau lawan. Selain itu, bulu yang tegak juga dapat membantu mempertahankan lapisan udara hangat di dekat kulit, karena merupakan respon refleks yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Bulu kuduk dapat berdiri secara spontan saat seseorang mengalami ketakutan, stres, atau emosi yang sangat kuat.

Masih melanjutkan perjalanan Kediri sore ini pendengar, dan tentunya masih di agenda hari Minggu 12 Juli 2026. Masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Bersama saya Willy Anugrah pendengar, kita akan mengupdate beberapa kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Kediri yang tentunya semakin melengkapi paket-paket informasi yang tadi juga sudah kita dengarkan bersama melalui Info Prima di Programa 1 RRI Surabaya. Pendengar, kabar terkini yang perlu kita hadirkan ke ruang dengar Anda saat ini, kesempatan memperoleh pendidikan gratis ya melalui program sekolah rakyat di Kota Kediri ini masih terbuka. Pemerintah Kota Kediri bersama Kementerian Sosial RI terus melakukan penjangkauan calon peserta didik guna memenuhi kuota yang telah ditetapkan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai pada tahun ajaran baru. Kepala Dinas Sosial Kota Kediri pendengar Imam Mutakin mengatakan program sekolah rakyat diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang masuk dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN kategori 1, maksud kami kategori desil 1 dan desil 2. Namun masyarakat pada desil 3 kemudian juga desil 4 hingga kategori berikutnya tetap memiliki kesempatan mengikuti program tersebut setelah melalui proses asesmen dan juga survei kelayakan. Berbeda dengan sistem penerimaan peserta didik pada umumnya, sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran secara terbuka. Untuk desil 1 dan desil 2 secara otomatis ini langsung masuk dan tidak disurvei. Namun untuk yang masuk desil 3 dan 4 dan seterusnya, apabila berminat bisa menghubungi Dinas Sosial dan lapor Mbak Wali di kontak 112 untuk selanjutnya dijangkau untuk dilakukan asesmen dan survei apakah yang bersangkutan benar-benar masuk kategori tidak mampu. Disampaikan oleh Imam pendengar, setiap jenjang pendidikan mulai SD, SMP, SMA semula disediakan kuota sebanyak 90 siswa terbagi dalam 3 rombongan belajar. Dan hingga saat ini kuota jenjang SMA telah terisi 84 siswa, SMP sebanyak 83 siswa, sedangkan jenjang SD ini baru terisi 25 siswa. Ditargetkan seluruh kuota dapat terpenuhi sebelum pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 17 Juli 2026.

Pendengar, kita masih melanjutkan perjalanan ke diri sore ini di menit 24 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami informasikan untuk hari ini, kumandang azan maghrib ini akan kita hadirkan pada pukul 17.31 waktu Indonesia Barat. Jadi ada kisaran 7 menit lagi. Kita hadirkan kabar terkini terlebih dahulu pendengar, kali ini mengenai adanya pemerintah Kota Kediri Jatim ya, yang berkolaborasi dengan komunitas RX King sebagai bagian dari upaya mendorong pariwisata dan ekonomi daerah dengan penyelenggaraan Jambore Daerah atau Jamda RX King Region Jatim 2. Disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri Bambang Priambodo pada hari ini bahwa kegiatan tersebut ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Kota Kediri kepada komunitas dari berbagai daerah di Jawa Timur. Selain juga memperkuat sektor pariwisata, kegiatan tersebut ini juga diharapkan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat khususnya para pelaku UMKM. Disampaikan bahwa kegiatan tersebut sejalan dengan program City Tourism yang menjadi salah satu program pemerintah Kota Kediri untuk menarik kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan sektor ekonomi masyarakat. Mendengar kabar yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda, ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di perjalanan Kediri sore di segmen musik dan juga informasi. Dan sekali lagi kami informasikan saat lagi kita menjelang memasuki azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Untuk itu saya akan menjumpai lagi Anda nanti di perjalanan Kediri sore ini, yang akan menghadirkan kabar-kabar terkini dan teraktual dari rekan-rekan reporter yang bertugas pada hari ini. Ada rekan reporter Ayu Citra dan juga rekan reporter Cantia maupun rekan reporter Ana Kusuma di program Warta Kediri.

Saatnya azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya, dan saya beserta segenap kerabat kerja yang bertugas di sore hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Bagi Anda yang menjalankannya, mudah-mudahan amalan baik kita, ibadah kita di sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Selamat malam pendengar semua, disiarkan langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman 14 kawasan Pare Kediri. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Sepekan Kediri.
2: Namun karena cuaca saat ini sangat panas, 40-45 derajat, kami selaku petugas PPIH Arab Saudi menghimbau kepada seluruh jamaah yang masih stay di Madinah agar senantiasa menjaga kesehatan masing-masing.
3: Ya, kalau kering, kalau sudah di banyu hilir kan nggak ngatasi mas ya. Kalau lebih baik kan air pompa. Pompa kira-kira, kalau pompa lebar kira-kira 5.600.000. Nah, sama paralonnya itu yang lengkap, sambil sama sumur langsung itu airnya.
1: Dari berita sambut musim haji tahun depan, calon jemaah haji di Kota Kediri wajib tingkatkan imunitas. Informasi yang selanjutnya, petani Kediri siapkan sumber air alternatif untuk sawah di musim kemarau. Inilah Warta Sepekan Kediri selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya Ariel Fonda. Informasi yang pertama pendengar, sambut musim haji tahun depan, calon jemaah haji di Kota Kediri wajib tingkatkan imunitas. Reporter Ayu Citra melaporkan.
4: Untuk mempersiapkan musim haji tahun depan, sejumlah calon jemaah haji di Kota Kediri diminta untuk terus meningkatkan kondisi fisiknya. Hal itu dikatakan oleh salah satu petugas PPIH Kediri, Zen, sesampainya tanah air pada hari ini. Ia mengatakan bahwa dari hasil evaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini, terpantau ada sejumlah jemaah haji yang kondisinya drop secara tiba-tiba karena memang energi mereka ini terkuras, baik disebabkan terlalu banyak melakukan ibadah dan kelelahan usai berbelanja oleh-oleh.
2: Namun, karena cuaca saat ini sangat panas, 40-45 derajat, kami selaku petugas PPIH Arab Saudi menghimbau kepada seluruh jamaah yang masih stay di Madinah agar senantiasa menjaga kesehatan masing-masing. Karena beberapa waktu yang lalu ada jamaah fokus beribadah, kemudian fokus juga belanja oleh-oleh untuk keluarganya, sepulangnya dari belanja ternyata drop.
4: Sementara itu, seorang jemaah haji asal Kota Kediri yang tergabung dalam kloter 115, Zahri Ahmad mengaku kondisi kesehatan seluruh jemaah haji di Kota Kediri ini memang terpantau sehat. Hanya memang ada beberapa dari mereka, terutama golongan risiko tinggi, yang masih kecapaian.
5: Cuaca panas, hampir 42-48 derajat pada siang hari. Juga ada perbedaan suhu ya antara di tanah air dan di sini, sehingga ada sebagian yang batuk-batuk dan yang mempunyai risiko tinggi membutuhkan perawatan. Tapi pada intinya seluruh jamaah kloter 115 sehat walafiat.
4: Diketahui jadwal kepulangan jemaah haji Kota Kediri ini telah terlaksana pada tanggal 1 Juli 2026, yang mana secara total ada sebanyak 280 jemaah yang tiba di Gor Jayabaya Kota Kediri, dan kedatangan mereka ini disambut antusias oleh keluarga dekat serta Forkopimda setempat. Ayu Citra melaporkan.
1: Petani Kediri siapkan sumber air alternatif untuk sawah di musim kemarau. Anugusuma memberikan laporannya.
6: Memasuki musim kemarau, petani di Kabupaten Kediri mulai melakukan berbagai langkah untuk menjaga ketersediaan air bagi lahan pertaniannya. Salah satunya dengan membuat sumur bor sebagai sumber air alternatif karena aliran irigasi di sejumlah kawasan persawahan mulai berkurang. Salah satu petani di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Anto Rahman, menjelaskan bahwa pembuatan sumur bor menjadi langkah antisipasi yang dilakukan oleh para petani ketika debit air irigasi menurun. Menurutnya, sumur bor dimanfaatkan untuk mengairi sawah agar tanaman tidak mengalami kekeringan maupun juga gagal panen akibat terbatasnya pasokan air selama musim kemarau saat ini.
3: Ya, kalau kering, kalau sudah di banyu hilir kan nggak ngatasi mas ya. Kalau lebih baik kan air pompa. Pompa kira-kira, kalau pompa lebar kira-kira 5.600.000. Nah, sama paralon nyatunya lengkap sambil apa sumur langsung itu airnya.
6: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Sukadi, turut menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga ketahanan pangan selama musim kemarau saat ini. Salah satunya melalui pemenuhan kebutuhan air irigasi dan juga sarana produksi pertanian.
7: Musim kemarau yang ekstrim, tentu dari pemerintah Kabupaten Kediri kami menyampaikan kepimpinan langkah-langkah yang harus kami ambil. Sebagai contoh adalah terkait dari petani yang selama ini menggunakan pompa air itu tentu mereka butuh solar karena untuk membeli BBM bersubsidi, solar bersubsidi atau pertalite yang bersubsidi itu menggunakan barcode, sehingga kami berkoordinasi dengan Pertamina dari Pertamina kami sampaikan agar bisa memberi akses kepada petani-petani dalam rangka mereka membeli solar maupun bensin yang itu menggunakan barcode.
6: Sebagai penguatan infrastruktur pengairan, pemerintah Kabupaten Kediri saat ini juga membangun sekitar 380 titik sumur submersible pada tahun 2026 dengan dukungan anggaran pemerintah pusat dan juga daerah. Fasilitas tersebut akan dimanfaatkan oleh kelompok tani di berbagai wilayah sebagai upaya menjaga ketersediaan air irigasi selama musim kemarau, sekaligus juga mempertahankan produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
1: Informasi yang selanjutnya mendengar, Koperasi Merah Putih Bucel jadi wajah, maksudnya menjadi wadah titip jual produk snack warga. Reporter Cantia melaporkan.
8: Keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Bucul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, kini mulai dirasakan manfaatnya secara nyata oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah setempat. Meski baru beroperasi selama 6 bulan sejak Januari 2026, Koperasi ini berkomitmen kuat untuk menjadi motor penggerak ekonomi warga. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan menjadikan gerai Koperasi sebagai wadah atau inkubator pemasaran bagi produk home industry milik masyarakat. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Bucul, Bambang Subata Maji, mengungkapkan bahwa pihaknya membuka pintu lebar-lebar bagi warga sekitar yang ingin menitipkan hasil produksinya. Saat ini berbagai variasi produk jajanan lokal sudah mulai mengisi etalase koperasi.
9: Jadi untuk UMKM yang ada sekitar Kelurahan Bucul, contohnya seperti makanan kecil atau roti-roti, snack itu sudah dititipkan di Koperasi Merah Putih. Jadi kita juga ikut memasarkan, menjualkan barang-barang produk makanan mereka. Alhamdulillah juga berjalan kok.
8: Langkah pemberdayaan UMKM ini terbilang luar biasa mengingat KKMP Bucul saat ini masih beroperasi secara mandiri tanpa adanya suntikan dana hibah maupun bantuan modal dari pemerintah pusat. Pengurus bahkan harus memanfaatkan tempat pinjaman untuk membuka gerai akibat belum adanya fasilitas gedung yang dibangun oleh pemerintah di wilayah Kelurahan Bucul. Cantia melaporkan.
1: Informasi selanjutnya mendengar, KAI Daop 7 Madiun tangani insiden di perlintasan sebidang di JPL 91 kilometer 105 Nganjuk. Reporter Ayu Citra melaporkan.
4: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal itu disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5:19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
10: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
4: Terpisah, seorang pengendara di Kediri, Dila, mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya dan juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
11: Palang Pintu itu banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
4: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, maka saat ini juga palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
1: Baik, kita masih di jalur lintas Warta Kediri Sepekan ya. Warta Kediri Sepekan juga bisa Anda simak melalui media streaming kami, yaitu melalui rri.co.id, ataupun bisa melalui aplikasi mobile yang ada di smartphone Anda, yaitu melalui RRI Digital ataupun saluran frekuensi 100,2 MHz edisi Minggu 12 Juli 2026. Pendengar, sempat anjlok harga telur ayam di Kediri mulai merangkak stabil. Reporter Anakku semua memberikan laporannya.
6: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di Pasar Pemenang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
12: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
13: Mulai naik?
12: Iya,
13: mulai. Dari berapa ke berapanya?
12: Dari 22.000 ke 23. Kalau yang goreng, kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi bertahan. Iya.
13: Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
12: Ya.
13: Nah, itu karena apa, Mas?
12: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang kan dari MBC dan apa? Dari kandangnya itu tebak, Mas, gudangnya. Jadi barangnya itu terlalu banyak.
13: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
12: Apa? Ya, sudah bertahap stabil dan kayak peternaknya itu sudah, ya, sudah senyum-senyum.
6: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
14: Lah, harga segitu masih stabil, Mas. Yang nggak mahal juga, yang nggak murah juga.
13: Oke, okay. Dua tigaan ya tadi ya?
14: Ya, dua tigaan. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
6: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
1: Informasi yang terakhir mendengar, wujud syukur dan sinergi warga Dusun Kerapak gelar acara sedekah bumi. Reporter Cantia menginformasikan selengkapnya.
15: Warga Dusun Kerapak, Desa Mojokerapak kembali menggelar kegiatan rutin tahunan sedekah dusun atau sedekah bumi yang bertempatan di pertigaan Jalan Pasar Kerapak. Acara ini berlangsung hikmat dan tertib sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas segala nikmat mulai dari kesehatan, rezeki, hingga semangat kekeluargaan yang terjadi dengan masyarakat. Kepala Desa Mojokerapak, Aji Santoso menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas terselenggaranya acara ini. Beliau mengingatkan warga akan pentingnya bersyukur agar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa ditambah. Ia juga mendoakan agar seluruh warga Dusun Kerapak senantiasa diberikan umur yang barokah, begitu panjang layak, serta dihindari dari segala mara bahaya.
16: Yang pertama saya mengucapkan syukur ya, karena kita pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan rutin tahunan ya. La insakatum la azidanakum wa la inkafatum la adabillah syadid. Jika kamu bersyukur, maka aku akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu kufur, maka azabku sangatlah pedih.
15: Haji Santoso menekankan bahwa kemajuan Desa Mojokrapak tidak hanya bertumpu pada kinerja pemerintah desa semata. Diperlukan sinergi dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk warga Dusun Krapak, untuk membangun desa menjadi lebih baik. Cantia melaporkan.
1: Demikian warta sepekan Kediri selengkapnya. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aril Fonda, beserta Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Man, Sumba is amazing, oh my god, look at the god.
2: You!

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri dengan ada informasi dan inspirasi. Selamat sore ya pendengar semuanya. Senang sekali saya Arfonda kembali lagi hadir menjumpai pendengar semua di lanjutan program Kediri sore ini ya, hingga Kediri malam ini nantinya yang akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya edisi sore hari ini ya, menjelang malam? Mudah-mudahan saya sehat juga berbagi selalu ya, yang sedang bercengkrama bersama dengan keluarga menikmati akhir pekan ya. Mudah-mudahan bisa menjadikan akhir pekan yang berkualitas dan besok bisa beraktivitas kembali ya dengan penuh semangat dan juga ceria ya. Adapun rangkaian acara ya yang akan hadir, yang mana sekali lagi kita akan menyimak bersama-sama Eksmusa ya, atau eksplorasi musik Indonesia, yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam penyajian Eksmusa edisi sore hari ini, pendengar, saya akan mengangkat sebuah perkembangan musik ya yang ada di Indonesia. Salah satunya ada perkembangan musik electronic dance music ya yang ada di Indonesia, atau DJ ya, atau EMD biasanya yang disebutkan. Jadi seiring dengan berkembangnya zaman, bukan hanya saja manusia yang berkembang, tetapi juga musik pun juga ikut berkembang, mendengar ya, untuk menjadikan lagu yang terbaik di zaman sekarang ini. Musik sangat dibutuhkan oleh banyak orang untuk mengekspresikan suasana ya, mulai dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua pun pasti menyukai musik. Dan setiap zaman pasti memiliki aliran musik yang berbeda, mendengar ya. Contohnya ada seperti jazz, ada rock juga, pop, dangdut, dan masih banyak yang lainnya. Dengan adanya perkembangan musik ya, mulai muncul aliran musik yang sekarang ya banyak digemari oleh kalangan remaja, yaitu aliran musik yang bernama electronic dance music atau yang disingkat EDM. Jadi mungkin banyak orang-orang yang belum mengetahui arti dari electronic dance music atau EDM itu sendiri ya. Dalam penjelasan berikutnya mungkin bisa membahas ya, melihat bagaimana rasanya EDM sendiri sudah sangat berkembang ya di berbagai macam negara ya, dan juga masih dan juga sudah banyak ya produser musik yang terkenal ya, seperti ada Martin Garrix dari Belanda, lalu ada Z dari Rusia, dan masih banyak lagi ya dari negara-negara lainnya. Bukan hanya dari negara lain saja yang sudah berkembang EDM-nya ya, tetapi di negara Indonesia pun juga sudah mulai berkembang ya, dengan sudah mulai memiliki DJ yang terkenal ya, seperti ada Dipa Barsus, ada Weird Genius ya, lalu ada Anger Dimas, dan masih banyak yang lainnya. Dengan berkembangnya EDM di Amerika Serikat ya, Eropa, dan juga belahan dunia lainnya ya, industri musik di Indonesia mulai mengejar ketertinggalannya ya, dengan mulai berkarya musik genre baru yaitu EDM. Jadi hal tersebut yang dikarenakan memang karena maraknya musik EDM sendiri di Amerika Serikat yang kemudian menyebar ke Indonesia, jadi musik EDM lah bisa menjadi semakin besar ya. Dimana asalnya itu pula pendengar ya, musik EDM sendiri memiliki daya tarik tersendiri ya, yaitu ada musik yang dapat membuat penikmatnya ya bergerak, dan juga vokal yang mudah diingat untuk dinyanyikan. EDM sendiri juga bisa digunakan ya untuk pumping ya, untuk menghadirkan suasana yang lebih bahagia, ceria, juga berenergi. Sejak tahun 2008 Indonesia telah menggelar festival EDM ya, dari Blowfish Warehouse Project ya, yang kini berganti nama menjadi Jakarta Warehouse Project. Dan juga ada festival musik EDM yang diselenggarakan oleh Ismaya Live ya. Dan pada akhir tahun 2008 ya, DWP sendiri dikunjungi ya, hanya masyarakat Indonesia saja ya. DWP bisa dikatakan sebagai salah satu festival musik EDM terbesar di dunia. Selain disambut oleh para musisi EDM top dunia seperti ada Martin Garrix, David Guetta, lalu ada Z juga, dan masih banyak yang lainnya, DWP sendiri juga memiliki 3 panggung yang unik dan juga sukses memikat para ribuan penikmatnya. Dengan berkembangnya musik EDM di Indonesia saat ini, pendengarnya, banyak DJ dari Indonesia menggunakan unsur budaya dalam negeri, yaitu dengan menggunakan alat musik yang tradisional dari Indonesia ya, yang digabungkan dengan alat musik modern ya. Contohnya bisa dilihat dari karya musisi asal Indonesia yang kita kenal dengan lagu Lati ya, dari Virginius ya, yang terkenal hingga ke seluruh dunia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: dan inspirasi.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Arfon Dapan Ngarya dalam lanjutan eksplorasi musik Indonesia yang mengangkat sebuah topik, yaitu bagaimana perkembangan electronic dance music yang ada di Indonesia. Lagu Lati yang baru saja kami hadirkan pendengar ya, memiliki unsur gamelan Jawa dan juga terdapat lirik yang menggunakan bahasa Jawa ya. Bukan hanya itu saja, tetapi pada akhir-akhir ini ya, Virginis juga baru saja merilis lagu bersama musisi berasal dari Belanda ya, bersama dengan Yellow Claw, dengan judul lagunya yang bernama Hush ya. Dengan banyaknya kolaborasi musik EDM Indonesia dengan musik EDM luar negeri, bisa dilihat bersama pendengar perkembangan industri musik di Indonesia sudah lama maju, dan juga peminat musik EDM sendiri di Indonesia sudah sangatlah banyak. Hal tersebut bisa ditunjukkan dengan munculnya acara-acara musik EDM yang sudah dibilang besar ya, dengan nama acara Jakarta Warehouse Project atau DWP. Dengan hal tersebut, apa pendengar ya, bagi semua pengamat, penikmatnya atau penyuka musik, sangatlah senang ya bahwasanya perkembangan musik di Indonesia saat ini mulai bisa setara dengan perkembangan musik yang ada di luar negeri. Baik pendengar ya, dengan demikian ya, tuntas sudah kebersamaan kita ya dalam penyajian eksplorasi musik Indonesia yang mengangkat bagaimana perkembangan musik electronic dance music yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Kita simak beberapa komposisi lagu dulu pendengar ya, dari Sinaran ya, dari Sheila Majid ya, dengan cover dari Jazz Fusion ya. Sama dengarkan.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, mendengarnya, mana sekarang kita pada pukul 19 kita bergeser dalam menyajikan dinamika olahraga sentral akan siarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, karena informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di desa, di kecamatan, di kabupaten, bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal BrahMos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita, bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
4: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
5: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat, Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3, Tersumudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby Ous.

0: Pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
1: Bagi pertahanan, sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
1: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakravorty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta,
0: dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.

0: dan nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren, termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan, selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren, meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
0: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren, karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
1: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
0: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
1: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
3: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi. Jika tidak dikendalikan sejak dini, menurutnya peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PROLAN.

0: tenaga, terutama untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga, ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
1: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
2: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi aktivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, semakin baik, semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
1: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar fun run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta, mulai dari mahasiswa, peserta Prolanis, mitra hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
3: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
4: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Aziza, salah satu anggota Dewan yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
5: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama, jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
4: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.

0: pusat ya. Ada perbaikan ya, nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya
1: dan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Varian Reki melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
3: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional dua dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang tiga dimensi dan train naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
4: Bidang seni itu dan terbang seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara. Tahun ini kita bisa 17 negara, ini sangat luar biasa sekali antusiasme.

di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengan berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik Utara Papua.

Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan, bagian utara, dan di Samudra Pasifik Utara Papua.

untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: beralih ke informasi dari mancanegara, Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, sakit juara. Masih semaksimal mungkin.
2: Timnas voli putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara CV Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad merah putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya sakit juara, ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin. Konsistensi paling itu sih, konsistensi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Rade Altoiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Altoiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dalam menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
3: Ya, menurut aku lebih arahkan ke persiapan sanggim. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus kemestri untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus sebagai juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita latihan mental juara.
2: Rade Altoiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika Bank Sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kemudian kepada Pro 1 Kediri dengan hal informasi dan inspirasi ya. Saat lagi tepat pada pukul 20 kita bergeser dalam jalan mini drama radio, lalu dilanjutkan akan ada galeri komunitas. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri dengan hal informasi dan inspirasi.

0: Kediri Malam Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: 100,2 FM dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya, Aril Fonda, mendengar ya. Kita sejenak untuk menyimak bersama-sama mini drama radio. Pada penyajian mini drama radio edisi malam hari ini, persembahan dari RRI Jember dengan judul Sosmed Bukan Real Life Proses. Saya mendengarkan.
2: Pagi ini, suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
3: Ayo ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
4: Minggir bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
5: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini Bu Tati.
4: Ya ampun, banyak banget sih tasnya, mau pindahan apa kondangan?
5: Terserah saya dong, pokoknya saya gak mau di pinggir ya, rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan, saya bilang juga apa?
3: Belum jalan Bu, itu cuma saya injak gas dikit.
4: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
5: Kok saya sih Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget, berbulu-bulu.
3: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh Bu.
5: Bus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
3: Oh siap Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya
2: Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan ceweknya Riko di Instagram?
2: Apa?
3: Mana sih? Coba lihat. Nih, biar nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai? Apa?
3: Cerai? Bukannya mau nikah sih Bu?
1: Astagfirullah Bu. Mau nikah loh dia.
4: Waduh Bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah beda Pak, ini calon istri orang.
4: Bu, dulu gini-gini, saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah, Bu, jangan salah, dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai tergini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Tapi, Bu, lihat deh Bu captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang.
1: Aduh Bu Tati, healing Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang sak ya saya lihatnya.
3: Nah kan, saya juga dengar dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya dari status juga sih. Status dia sama teman-temannya.
2: Aduh, saya gatal Bu Tati. Nah kan, ini pasti pertanda.
4: Pertanda? Jalannya rusak Bu.
2: Bukan Pak, ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
4: Aduh, jadinya saya yang kena dosanya ya Bu.
3: Tahu nih Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong Bu, di sosmed kan juga kehidupan dia Bu.
4: Coba lihat profil saya itu Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat, mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh, ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah Pak, fokus nyetir aja Pak.
0: Begitulah, dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.

0: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
1: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
2: Wah, jadi kita semua ini ya.
1: Kita harus cek Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
0: Nah, itu tuh kan jadi kasihan si Riko.
3: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
1: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
3: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
1: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
0: Apa? Glinding?
2: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
3: Branding, Bu Tati, branding, personal branding, citra yang dibangun di sosmed.
1: Nah, tuh Bu Lina tahu.
3: Ya, ya, iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
1: Nah, itu berarti ngerti dong, Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
3: Belum tentu, Bu. Di sosmed itu, orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
0: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
1: Nah tuh, gimana tuh?
3: Ya, bisa aja lagi kerja. Bisa aja lagi ketemu temennya. Bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh, Bu.
2: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
1: Alah Pak, beda.
3: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
2: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
1: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
2: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantannya?
3: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
0: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu
3: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
2: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
4: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
3: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
1: Loh, kok sopan banget?
0: Iya ya, ramah lagi.
3: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
0: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
3: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
2: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
4: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan. Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
2: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
0: Iya ya Pak.
1: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
2: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
3: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
1: Iya, tapi...
3: Tapi apa lagi, Bu Sari?
1: Makanannya enak banget.
2: Lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
4: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh

Baik, benar ya, dengan demikian kita sudah bersama kita dalam Jam Mitra Radio bersama dari RRI Jember dengan judul Sosmed Bukan Real Life Proses. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Sekarang kita bergeser dari penyajian galeri komunitas. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Gede dengan informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan ada informasi dan inspirasi, Anda masih bersama saya Arpunda Pendengar ya. Kita memasuki penyajian galeri komunitas di mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti ya, merapat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam penyajian galeri komunitas edisi malam hari ini, saya akan mengangkat sebuah komunitas ya, komunitas Vespa ya, yang ada di Kota Madiun. Di tengah dominasi motor modern ya, dengan teknologi yang canggih ya, Vespa klasik tetap mempunyai tempat khusus di hati para penggemarnya. Bukan hanya sebagai alat transportasi saja, Vespa klasik telah berkembang menjadi simbol gaya hidup, nostalgia, dan juga identitas bagi para pencintanya. Nilai historis dan juga karakter uniknya mendengarnya membuat kendaraan tersebut pun tidak akan lekang oleh waktu ya. Daya tarik utama Vespa klasik terletak pada desainnya yang khas, bodinya yang elegan, membulat, dan juga sederhana, membuatnya mudah untuk dikenali jika berada di jalanan. Bagi para banyak orang mendengar ya, mengendarai Vespa bukan hanya sekedar berkendara, tetapi membawa cerita pada masa lalu ke masa kini. Keseruan sebenarnya terasa saat bergabung dalam komunitas Vespa mendengarnya, mana komunitas ini dikenal memiliki solidaritas yang tinggi ya. Anggotanya pun saling membantu, mulai dari perawatan motor, berbagi suku cadang, hingga mendampingi perjalanan jauh.

Baik pendengar ya, jadi daya tarik dari Vespa klasik ya tetap pada desain yang khas ya, bodinya yang elegan, yang membulat dan juga sederhana, membuatnya mudah untuk dikenali ya jika berada di jalanan pendengar ya. Jadi bagi banyak orang yang mengendarai Vespa bukan hanya sekedar berkendara tapi membawa cerita dari masa lalu ke masa kini. Keseruan sebenarnya ya terasa pada saat bergabung dalam komunitas Vespa, di mana komunitas ini dikenal memiliki solidaritas tinggi. Anggotanya pun saling membantu, mulai dari perawatan motor, membagi suku cadang, hingga mendampingi perjalanan jarak jauh. Touring menjadi salah satu agenda favorit, di mana perjalanan bersama ke berbagai daerah bukan hanya soal destinasi tapi pengalaman kebersamaan yang sulit untuk dilupakan. Komunitas Vespa tidak hanya fokus pada hobi saja ya, banyak kegiatan sosial yang rutin dilakukan ya, seperti ada bakso, selalu ada penggalangan dana dan juga ada festival. Menariknya, tren Vespa klasik justru kembali naik di kalangan anak muda. Banyak yang melihat Vespa sebagai bentuk ekspresi diri yang berbeda dari kendaraan modern pada umumnya. Proses berburu unit lama, merestorasi hingga memodifikasi menjadi bagian dari keseruan tersendiri.

Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

0: Maimunah. Ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah nggak mau nerima sampah plastik, Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan nggak laku, nggak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
1: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar ya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam penyajian galeri komunitas yang mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semua. Sekali lagi kita bergeser dalam penyajian musik tepi zaman ya, yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti ya, merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan pendengar semua bisa berinteraksi ya bersama saya melalui jalur on air ya 0354311908 ataupun atau juga SMS ya di 0812-3460-089 atau di 0857-2535-2550. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi.

Mengeksplorasi kisah diva legendaris dengan jejak mendalam di dunia musik tanah air. Profil solois pria, pencipta lagu, produser, aktor yang eksis di kancah musik dunia. Sosok multitalenta yang berpengaruh dalam perkembangan musik di Indonesia. Diva pop dunia dengan prestasi gemilang dan kesuksesan bermusik di sepanjang sejarah. Grup musik ikonik yang sukses membawa banyak perubahan dalam belantika musik tanah air. Kelompok musik legend dengan penjualan album terbanyak di seluruh dunia di era 80-an. Anda akan kami ajak mengenang kembali profil, perjalanan karir, dan mahakarya mereka dalam musisi tepi zaman. Setiap minggu pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

100,2 ada di Pro 1 Gede di kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Aril Fonda Paningar. Kita memasuki penyajian musisi tepi zaman. Hadirkan memori, abadikan kenangan. Pada penyajian musisi tepi zaman edisi malam hari ini, pendengar yang tadi sudah kita simak bersama-sama dua komposisi lagu dari Vina Panduwinata atau Mama Ina. Ya, aku masih cinta ya. Dan satu juga single yang dari Mama Ina sudah kami hadirkan juga ya ke tengah-tengah ruang dengan Anda semuanya. Monggo silakan yang ingin merequestkan lagu kesayangan Anda ya, Vina Panduwinata ya, edisi malam hari ini ya. Musisi tepi zaman, hadirkan memori, abadikan kenangan ya. Bisa melalui jawab on air 0354311108 ataupun jawab pesan singkat WhatsApp juga SMS ya di 0812 ya 3460 0259 atau 0857 2535 2550.

0: Oke, sudah ada yang masuk di jalur seluler. Kita sapa dulu ada Pak Munoto. Halo, selamat malam. Musisi tepi zaman.
1: Selamat malam, musisi tepi zaman.
0: Hadirkan mimpi, abadikan kenangan. Siap, Pak Munoto, bapakku gimana kabarnya?
1: Kabarnya sehat. Gimana Ariel sekeluarga?
0: Pangestu, insya Allah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Siap. Monggo Pak Munoto, lagunya Vina, Mama Ina ini apa ini?
1: Itu lagu yang di dadaku ada kamu itu ya Vina.
0: Oke, di dadaku ada kamu ya.
1: Iya.
0: Oke, siap. Monggo salam-salamnya yuk.
1: Salam-salamnya buat Lekul, Pak Agus.
0: Oke.
1: Pak Slamet, Yang Purbo, Pak Mariono, Pak Karyoto, Mbak Hidun, mudah-mudahan sehat Mbak.
0: Oke.
1: Ada Pak Sukarti, ada Pak Karti. Ada Popo Bani.
0: Oke.
1: Ada Pak Setioko. Ada Bu Sita. Ada Saido.
0: Oke.
1: Dan ada Bang Ucok.
0: Bang Ucok juga.
1: Ada Bu Eti.
0: Oke.
1: Pak Jainal Abidin.
0: Oke.
1: Bung Predi sekalian. Ada Pak Sugianto di Bandar.
0: Oke.
1: Ada Pak Dwi Cahyo yang di Tulungagung. Ada Mas Ahmad Irwan.
0: Kang Ahmad Irwan, siap.
1: Ada lagi Bu Farida.
0: Bu Farida. Oke.
1: Burini, Bu Siti.
0: Burini,
1: dan semua tanpa terkecuali ya Mas.
0: Oke, siap deh kalau begitu.
1: Saudara semua
0: diberikan
1: kesehatan, tidak ada satu halangan apapun.
0: Amin.
1: Buat Ariel keluarga juga begitu. Mudah-mudahan
0: siap.
1: Diberikan
0: kesehatan,
1: tidak ada satu halangan apapun.
0: Amin, amin, amin.
1: Rezekinya rezeki yang bertambah.
0: Amin, amin, amin.
1: Terima kasih.
0: Matur mbah nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima dulu ya, ada Bu Farida ya. Halo, selamat malam. Musisi tepi zaman. Halo, musisi tepi zaman.
2: Bu Fa-
0: halo, salam musisi tepi zaman. Hadirkan memori.
2: Hadirkan memori.
0: Abadikan kenangan.
2: Oh, hadirkan memori, abadikan kenangan.
0: Iya, siap. Berhasil. Siap, Bu Farida. Gimana kabarnya Bu Farida?
2: Alhamdulillah sehat baik. Oh, kalau minggu malam ya tagline-nya itu ya.
0: Iya, tagline-nya ini hadirkan
2: hadirkan
0: memori, abadikan kenangan. Siap.
2: Gimana kabar Kediri?
0: Alhamdulillah Pangestu insyaallah sehat. Gimana di Palu ini Bu Faridanya?
2: Cerah sehat.
0: Cerah ya, sehat nggih. Alhamdulillah kalau gitu cerah sehat semua.
2: Lagunya malam ini.
0: Lagunya dari ya? Mama Ina, dari Mama Ina, Vina Panduwinata.
2: Oh, Vina
0: Panduwinata. Iya,
2: Vina Panduwinata.
0: Apa? Ini aku ada itunya, ada playlistnya kalau Bu Farida mau. Ada Selamat Tinggal Kenangan, ada Apa Kabar, Bernyanyilah Dia di Antara Kita, lalu
2: yang mana? Selamat Tinggal Kenangan.
0: Selamat Tinggal Kenangan. Oke, sudah ready. Monggo salam-salamnya yuk.
2: Salamnya yang pertama buat Kang Ahmad Irwan di
0: Bogor
2: ya.
0: Di Garut.
2: Bandung.
0: Inggih, leres.
2: Jadi Garut.
0: Uh-uh.
2: Ada Pak Widi di Tokyo, ada Pak Marlono, ada Pak Subianto, ada Pak Noto, Pak Nasro. Dari Palu. Ada Pak Zainal mana sama Rinda ya?
0: Oke, benar di Balikpapan. Lanjut.
2: Iya, ada Kokoban, ada Dudu. Benijo, ada Pak Ramadhan di Solo, Pak Fredy Bu Utri, ya, di Marauke, ada Pak Supardi di Putih, ada Ayu di Mas
0: Susana,
2: Mas
0: Susana,
2: Mas Faris, Pak Lamet, ada dari Samarinda yang satu ibu itu Ibu Eti ya?
0: Bu Eti ya di PPU, leres.
2: Iya dari Samarinda, iya. Ada Mbak Niar juga, siapa lagi Mbak Wanda.
0: Oke.
2: Ada Bu Sri, Siti Aisyah,
0: Bu Siti Aisyah.
2: Nah, ada siapa lagi ya? Banyak kalau di
0: Di Jawa ya.
2: Salamnya dirangkul aja dari
0: siap.
2: A sampai Z ya.
0: Oke deh, siap.
2: Penggemar ini banyak sekali, banyak.
0: Siap, barokallah.
2: Iya. Salam sehat untuk semua semuanya. Semoga kita selalu kompak,
0: siap. Dan
2: selalu akur ya. Hanya di udara.
0: Oke.
2: Lewat suara, lewat nama.
0: Oke. Siap. Inge. Inge.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Pak Sukarji sebentar nggih, ini ada Bu Eti sudah masuk. Halo, selamat malam. Musisi tepi zaman. Waalaikumsalam, musisi tepi zaman. Hadirkan memori.
2: Abadikan memori.
0: Hadirkan memori, abadikan kenangan. Siap Bu Eti, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat nggih.
2: Saya kedatangan tamu loh, Mas.
0: Siapa itu?
2: Dari Palu.
0: Siapa itu?
2: Dari Palu, siapa tahu Bu Farida kenal ya.
0: Siap, Om Bu Farida.
2: Iya. Bu Farida Palunya di mana? Kalau saudara saya ini Palunya ini Sulawesi Tengah.
0: Oh gitu, di Sulawesi Tengah. Iya. Siap. Lagi baru habis barusan turun aja nih Bu Farida.
2: Iya, monitor.
0: Benar-benar, alhamdulillah.
2: Tamu saya datangnya hari Senin kemarin, Mas.
0: Oh gitu. Alhamdulillah. Iya. Siap.
2: Nah, bapaknya ini kan asli Blitar, saudaraan dengan arwah bapak saya.
0: Inge, oh gitu.
2: Ya, dapat orang Palu, istrinya Inge. Orang Palu.
0: Alhamdulillah.
2: Ya kalau boleh nanti minta nomornya Bu Farida ya, Mas ya, dari lewat belakang kalau boleh ya.
0: Insya Allah.
2: Ya. Mas, ini rekam lagu
0: Vina.
2: Burung Camar ya.
0: Burung Camar ada, saya carikan. Monggo salam-salamnya
2: ya,
0: yuk.
2: Tapi salam dulu Mas ya.
0: Inge.
2: Tadi ada Bu Farida ya, selamat malam. Ada Inge. Pak Munoto, Pak Bani. Ada yang Purbo, Pak Sugeng, Pak Slamet, Pak Tioko. Ada Pak Mariono, Pak Sukarji bareng Bu Sukarji ya, selamat malam. Ada Bunda Rini, Bunda Sita, Lutfi, Mama Wanda, ada Mbak Niar, ada Mbak Dewi di Mulut, ada Mas Gilang di Kertosono ya. Ada siapa ini? Bang Le di Kaltara.
0: Bang Le di Kaltara.
2: Mas Putra ya, selamat malam. Ada Pak Zainal di Balikpapan, ada juga Pak Adi Mas Ran di Samarinda. Ada Mbak Velia juga ya, BGU, ada juga Bu Utri bersama Bapak ya, selamat malam. Juga semuanya saya salamnya Mas Eril ya.
0: Siap.
2: Dan pendengar RI Kediri selalu sehat semua.
0: Amin.
2: Terima kasih Mas Eril, tetap sehat semangat.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Lanjut lagi ada Pak Sukarjo, selamat malam. Musisi tepi zaman. Hadirkan memori.
3: Hadirkan memori. Mori, abadikan kenangan Mas.
0: Siap, Pak Sukarji, gimana kabarnya?
3: Luar biasa sehat ini Mas.
0: Luar biasa, alhamdulillah.
3: Nanti nunggu semifinal enggak ya?
0: Semifinalnya enggak, besok no. Tanggal 15, Pak.
3: Oh, gitu.
0: Tanggal 15. Oh.
3: Rupanya Argentina kok bisa masuk ya?
0: Bisa kalau yakin Argentina. Nanti ketemu Prancis nanti, Pak.
3: Spanyolnya gimana kira-kira?
0: Kalau saya masih ke Perancisnya sih. Kalau saya ke Perancis.
3: Enggak Argentina
0: dah. Enggak. Enggak. Masanya Mbappe sekarang.
3: Oh, gitu ya. Enggak Messi.
0: Enggak, saya enggak Messi. Oke. Okay. Loh,
3: Messi apa nanti kan apa ada bola emas lagi taruh
0: Messi. Iya. Kalau bola emasnya memang buat Messi sih Pak. Tapi kalau untuk saya mau nyari yang lebih muda Pak. Ada Mbappe di sana Pak.
3: Oh gitu. Iya. Ya mudah-mudahan lah.
0: Katamu.
3: Nanti gak ketangkap. Gak ketangkap seperti Jampinsus ya.
0: Siap. Monggo Pak Sukarji yuk lagunya Vina nih Pak. Apa nih Pak?
3: Ini katanya Mas Willy, Mas Ari. Katanya setan lawan setan katanya.
0: Setan lawan setan. Setan lawan setan. Ini malah ketangkep. Ya Allah, tolong. Siap.
3: Ya. Mas, nanti ini Vina apa nyata ya?
0: Vina.
3: Daripada orang kumpul bocah ya Mas.
0: Kumpul bocah dari Vina. Oke, siap.
3: Iya, dari mana? Dari siapa lagi?
0: Siap.
3: Kita kumpul orang-orang gede tewas ikut-ikut korupsi.
0: Nah, kumpul bocah aja jadi ya.
3: Kumpul bocah aja.
0: Oke deh kalau kayak gitu. Sudah ready.
3: Ya salamnya ya Mas
0: Ari
3: ya.
0: Monggo monggo.
3: Saya ikut Bu Eti, ikut Bu Farida. Oke. Ikut yang belum disebut tadi Pak Widi ya, Pak Widi. Di Tokyo nih belum disebut ya.
0: Leres.
3: Ya semuanya ngikut Bu Bu Eti sama Bu Farida aja. Dan untuk seluruh penggemar ruang ruang rindu
0: musik tepi zaman.
3: Musik tepi zaman ya.
0: Musisi tepi zaman.
3: Gua musisi. Ini sekolahnya kapan dah ini? Gak apal-apal Mas Ari, Mas Ari ya.
0: Gak apal-apal lari
3: nonton. Namanya sekolah gak apal-apal ini. Okay. Yang penting bukan calon korupsi lah pentingnya.
0: Bukan,
3: Mas Ari.
0: jangan dijauhkan.
3: Ya, ya untuk penggemar musisi tepi zaman, saya ucapkan selamat malam.
0: Siap.
3: Yang penting kita harus bahagia.
0: Bahagia.
3: Supaya sehat.
0: Benar. Benar.
3: Gitu aja Mas Ari. Terima kasih.
0: Malam. Sudah ada masuk jalur on air sebentar ya, jalur seluler ya. Halo selamat malam ruang rindu musisi tepi zaman.
1: Halo juga selamat malam.
0: Musisi tepi zaman.
1: Musisi
0: tepi zaman. Abadikan memori, hadirkan memori. Abadikan kenangan. Pak Nasrun gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sama-sama kita bang, baik-baik selalu.
0: Barokallah. Siap Pak Nasrun. Ini gimana kondisi cuaca di sana Pak Nasrun?
1: Ya sama dong, kita sama. Berdua baik-baik apa namanya cerah-cerah
0: hati
1: yang menyer juga.
0: Siap. Pak Nasrun, ini lagunya apa Vina Panduwinata Pak Nasrun?
1: Oh ya sudah ada lagunya ya. Oke deh.
0: Apa? Lagunya apa? Mau request apa ini? Cinta nelayan tua masih jangan. Ada ceria bawa daku.
1: Masih ada ceria.
0: Oke deh. Monggo salam-salamnya Pak Nasrun.
1: Yang pertama-tama Bang Kenjara saya butuh gas. Selalu yang pertama-tama rumah. Sudah. Cepat tadi dari Tokyo tadi ya.
0: Iya.
1: Oke deh Pak. Pak Deki.
0: Oke. Siap.
1: Ya selamat sore ya semuanya lah tanpa terkecuali ya lama sekali. Selamat malam kompas selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam berkatuh. Sudah ada masuk lagi jalur seluler. Halo selamat malam ya musisi tepi zaman.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam berkatuh. Musisi tepi zaman.
4: Musisi buat pinjaman.
0: Hadirkan memori. Abadikan kenangan. Bapakku Pak Setioko, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah kabarnya.
0: Barokallah.
4: Kurang enak. Ya.
0: Kurang enak, ngai ngerenek duit ono enak, panggil ono duit Karo Pak Setioko kok ojo serius-serius, engkok stres aku.
4: Iya, ojo serius. Dua rius
0: bener. Weh, ben penak ngono kuwi.
4: Enggak serius kan.
0: Oke, Pak Setioko ini lagunya apa? Vina Panduwinata.
4: Loh, harus dari itu.
0: Iya, harus dari itu. Vina Panduwinata, artisnya itu.
4: Itu.
0: Mau apa? Ini tak spilkan ya lagu-lagunya. Selamat malam.
4: Ya weh, selamat malam.
0: Selamat malam aja. Siap, boleh. Salam-salamnya. Salam-salamnya monggo.
4: Ya, salam-salamnya.
0: Inggih.
4: Tadi yang baru turun Pak Sukarji. Lalu ada juga Pak Arsi, Pak Slamet. Jeng Putra Tutut. Mariono, Pak Rahmat.
0: Oke.
4: Pak Enal. Dan Mas Dwi Cahyo.
0: Oke.
4: Terus ada
0: Sinten Malih.
4: Mama Manda.
0: Sinten Malih.
4: Oh.
0: Terus.
4: Boso Jawa ndak kowe karo boso Jawa mbok.
0: Ojo tono.
4: Bunine ari-ari. Weti, Putri, Putra, Alhamdulillah, Bu Farida,
0: ya,
4: dan semuanya.
0: Dan semuanya saja, inggih matur nembah nuwun Pak Setioko.
4: Ya, saya tunggu di mana.
0: Enggok-enggokan mawon.
4: Enggokan ya. Oke, okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, okay, ya musisi tepi zaman sudah hadir tadi pendengar ya, dari pendengar semuanya. Oke, okay, ini sudah ada yang masuk lagi, boleh yuk kita sapa dulu. Halo, selamat malam musisi tepi zaman.
5: Halo, selamat malam bosku.
0: Musisi tepi zaman.
5: Abadikan.
0: Hadirkan memori, abadikan kenangan.
5: Abadikan kenangan.
0: Siap, bosku. Alhamdulillah sehat.
5: Sehat.
0: Saya koyok sopwa iki yang urban iki Pak.
5: Ya, alhamdulillah. Sehat dulu ya,
0: Bos ya. Inggih, alhamdulillah, Bos. Mau request lagune nopo niki, Bos? Vina Panduwinata, Bos. Vina niki, Bos. Halo. Eyang Purba. Eyang Purba. Halo. Iya, Vina Panduwinata, Eyang. Apa nih, Eyang? Lagunya, Eyang.
5: Burung Camar.
0: Burung Camarnya sudah keluar, yang lain boleh.
5: Bawalah Daku,
0: Bawalah Daku sudah. Sudah.
5: Apa nih, burung?
0: Yang belum itu, Bawalah Daku tadi sudah, no. Bawalah Daku.
5: Oh, sudah.
0: Sebentar, sebentar.
5: Iya, bawalah, iya.
0: Bawalah Daku sudah kayak. Sudah.
5: Burung buat aku tawakno mosok lan motor kapan tak rumone Bawalah Daku menak.
0: Sudah, iya, no, sudah no mau no. Sudah.
5: Iya ta. Ben milih Mas Bapak. Bapakku Daku mong kon milih no ya Mas. Sudah ya ta.
0: Bawalah Daku. Iya ta.
5: Sudah.
0: Sudah
5: no. Sama ya, yang lainnya ada gitu manut aja.
0: Yang oh manut aja ya. Tak carikan ya, aja. Ya. Nggih, siap. Monggo okay. Salam-salamnya bosku.
5: Salam yang ikut tadi ada Pak Sioko tadi. Yang Sioko.
0: Yang Sioko. Eh, guyu. Eh, untuk aku lho Pak Sioko. Yang berbagi.
5: Tetap semangat ya,
0: yang
5: Joko. Kalau bos tetap semangat. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut, ada yang masuk lagi ya di seluler. Ada Bung Freddy. Halo, selamat malam. Musisi tepi zaman.
4: Musisi tepi zaman.
0: Hadirkan memori.
4: Hadirkan memori.
0: Abadikan
4: kenangan.
0: Siap. Bung Freddy.
4: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana Bung Freddy?
4: Iya, Mas Aril. Udah pegel jari saya dari tadi manggil-manggil.
0: Mohon maaf. Ya, ini dari tadi sudah
4: Nggih, ya enggak apa-apa. Kan biasa gitu kan, nge, terus antrian tuh.
0: Benar. Harus satu-satu gitu kan, aing yang bingung gitu kan.
4: Iya. Soalnya sekarang kan nomornya 4 jadi bener, ramai
0: nah,
4: gitu.
0: Nah, itu dia. Monggo, gimana nih kabarnya? Ya,
4: sehat. Alhamdulillah, kami keluarga sehat. Cuaca hari ini lumayan bagus. Pagi ya? Sempat berawan, kemudian cerah gitu. Tetapi malam hari tetap dingin. Nah, gitu. Merauke lagi dingin-dingin Mas Arya. Mas Arya apa kabar hari Mangestu ini bersama keluarga?
0: Mangestu, insya Allah sehat.
4: Alhamdulillah.
0: Mangestu, alhamdulillah.
4: Ya, Vina Panduwinata. Saya iya, saya tadi udah mau minta selamat malam. Jadi aku dapat dua lagu berarti ya. Kan sudah disiapkan benar, selamat malam.
0: Benar, sudah.
4: Saya tambah kasih gitu.
0: Kasih, kasih ya. Oke, okay. Dengarlah hatimu bicara gitu ya.
4: Suaranya merdu loh.
0: Enggak, bukan. Oh, kasihnya udah keluar no. Kasih sudah keluar.
4: Kasih sudah tadi.
0: Sudah keluar juga ini. Olah, ini mau nanti mau
4: ya,
0: nanti mau
4: saya putarkan. Saya ketinggalan tadi ya.
0: Saya mau enggak belum diputarkan gitu. Cuma ada sudah sudah request.
4: Ya udah mawar merah saja.
0: Mawar merah, siap.
4: Iya, okay. Mawar abang.
0: Mawar abang. Nggih, monggo salam-salamnya.
6: Oke, salamnya ya barusan ya yang purba tadi Pak Setioko, Pak Munoto, Pak Sukarji, kemudian kopi saja semua ya yang kopi tadi Ibu Eti sama Bu Farida juga ya. Pokoknya semuanya tanpa kecuali semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Makasih ya Mas Aril, tetap sehat. Doa yang terbaik untuk Mas Aril bersama keluarga.
0: Amin.
6: Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada Bung Freddy yang merapat juga ya di jalur seluler ya 0812-3460-0289. Oke, satu lagi boleh ya, saya terima dulu ya. Habis gitu kita break sejenak ya, kita dengarkan dulu requestan dari semua. Ada 10 lagu saya yang belum saya putarkan. Halo, selamat malam, musisi tepi zaman. Siap, musisi tepi zaman, tak pandu. Musisi tepi zaman. Gak apa-apa.
7: Yuk,
0: hadirkan memori.
7: Hadirkan memori.
0: Abadikan kenangan.
7: Abadikan
0: kenangan. Siap, Mbak Dewi. Gimana kabar? Nah, kalau gini boleh. Mbak Dewi, gimana kabar? Gak apa-apa, no. Kan biasa seru-seruan, no. Bu Mbak Dewi, gimana kabarnya nih Mbak Dewi nih, kok tambah sehat sih?
7: Tambah sehat.
0: Alhamdulillah. Yang penting bahagianya ini loh yang diperlukan gitu kan. Bener. Yang penting sehat sih. Pangestu, no, insya Allah sehat. Mbak Dewi sehat juga, nggih.
7: Alhamdulillah, aku sehat juga.
0: Nggih, alhamdulillah.

0: Enggak, aku udah siapa ya?
1: Sinten, Ma? Sinten? Ah, lali aku.
0: Aku ya lali.
1: Ya, aku yang lali sisan pripun iki?
0: Ya,
1: semuanya aja. Inggih, siap, Mbak Dewi.
0: Inggih.
1: Siap. Siap. Inggih, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Semangat, Mbak Dewi. Sehat-sehat selalu, Mbak Dewi.
0: Iya, makasih ya, Mas.
1: Inggih, Mbak Dewi. Amin. Doa terbaik juga untuk Mbak Dewi pokoknya.
0: Ya, tunggu ya, Mas.
1: Siap, ditunggu, inggih.
0: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada Mbak Dewi ya, sudah merapat juga ya di jalur seluler ya, 085725352550. Yuk kita putarkan dulu yuk requestan dari pendengar semuanya. Pastikan terus jangan mana-mana, tetap di Musisi Tepi Zaman. Hadirkan memori, abadikan kenangan.

Mengeksplorasi kisah diva legendaris dengan jejak mendalam di dunia musik tanah air. Profil solois pria, pencipta lagu, produser, aktor yang eksis di kancah musik dunia. Sosok multitalenta yang berpengaruh dalam perkembangan musik di Indonesia. Diva pop dunia dengan prestasi gemilang dan kesuksesan bermusik di sepanjang sejarah. Grup musik ikonik yang sukses membawa banyak perubahan dalam belantika musik tanah air. Kelompok musik legend dengan penjualan album terbanyak di seluruh dunia di era 80-an. Anda akan kami ajak mengenang kembali profil, perjalanan karir, dan mahakarya mereka dalam musisi tepi zaman. Setiap minggu pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, kembali lagi dengan Jan, musisi tepi zaman. Hadirkan memori ya, abadikan kenangan. Monggo silakan yang ingin masuk yang melalui jalur on air ya 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS ya di 0812-346-00289 atau di 0857-253-5255. Kita bergeser ke jalur pesan singkat ini pendengarnya, ada dari Pak Marjono di Karangwaru Tulung Agung ya. Musisi tepi zaman, hadirkan memori abadikan kenangan. Dari Pak Marjono di Karangwaru Tulung Agung, kita diputarkan lagu pop Kasih ya, versinya Vina Panduwinata. Oke, sudah diputarkan ya Kasihnya tadi ya Pak Marjono. Oke, salamnya ya. Untuk Bu Eti, ya Bu Sita, ada Pak Selamat juga, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bapak Bani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Pak Gus yang Purba, ya. Ada Lekdur juga Pak Sugianto dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri bersama dengan Kak Arif Ronda gitu ya. Selamat bertugas, berikan kesehatan bagi Anda juga baru Kak. Amin. Minta diganti katanya September Ceria ya. Insya Allah kalau waktunya nutut ya. Kalau waktunya nutut nggih Pak Marin, lagunya sudah diputarkan ya, baru saja ya. Sudah turun ya. Kasih ya dari Vina Panduwinata ya. Oke, nanti kalau misalkan waktunya nutut saya putarkan, kalau enggak nutut ya karena saya masih putarkan requestan dari yang lainnya juga. Oke, sudah ada yang masuk ya, kita sapa dulu nih pendengar ya. Ada dari Burini di Wates, kita sapa dulu. Halo, selamat malam musisi tepi zaman. Musisi tepi zaman.
1: Halo, selamat
0: malam. Musisi tepi zaman. Hadirkan memori, abadikan kenangan.
1: Abadikan memori,
0: abadikan kenangan. Burini, gimana kabarnya Burini?
1: Ya Mas Aril, alhamdulillah luar biasa hari ini.
0: Alhamdulillah sehat ya. Ya. Siap. Mau request lagunya apa Burini?
1: Enggak. Surat Cinta.
0: Surat Cinta dari Vina Panduwinata. Oke, salam-salam.
1: Iya, dari Vina Panduwinata.
0: Inge.
1: Selamat ada Pak Sukarji. Ada Bobo Bali, Pak Sitioko.
0: Oke.
1: Juga ada yang Purbo. Bu Eti, Bu Farida. Juga ada Bu Ferdi. Ada Bu Sita.
0: Oke.
1: Ada Mbak Dinda.
0: Mbak Dinda, heeh.
1: Ada Pak Sti.
0: Pak Sioko.
1: Dan semua saja Mas Ari ya.
0: Inggih, siap Bu Rini.
1: Mas Ari, makasih banget.
0: Matur Mbah Nun, Bu Rini, inggih. Salam selalu, sehat selalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, sudah ada Bu Rini di Wates ya. Sudah merapat juga di belakang Burini di Wates ya, ada masuk jalur on air. Sapa dulu, halo selamat malam musisi tepi zaman, hadirkan memori. Halo musisi tepi zaman.
2: Halo selamat malam
0: ya. Musisi tepi zaman.
2: Musisi tepi zaman.
0: Oh, hadirkan memori.
2: Musisi tepi zaman,
0: hadirkan memori, abadikan kenangan. Siap, oh, Kang Irwan, gimana nih pelatih Indonesia nih?
2: Ya harus bisa mengikuti pelatih Prancis.
0: Nah ya. Benar, nih siapa nih jagoin siapa nih Kang Irwan nih?
2: Prancis ya
0: sama dong, aing juga Prancis juga dong.
2: Dulu ketika saya Prancis ketemu sama itu sama
0: Argen,
2: sama Maroko, aduh bingung saya dukung mana ya,
0: gitu ya.
2: Dilema saya kan.
0: Dilema yang satunya jatuh, karena iya. Islamnya kuat, yang satunya sukanya waktu, sama benar.
2: Kecewa juga waktu Mesir melawan Argentina itu kan.
0: Oh iya.
2: Menurut beberapa pengamat bahwa wasit tercondong kepada Argentina, menurut bukan kata saya,
0: iya.
2: Bukan kata. Jadi bahkan katanya FIFA lebih FIFA itu usia disetting sama FIFA katanya.
0: Oh gitu. Kan. Ya apapunlah itulah, pokoknya kita melihat di permainan memang mental juaranya Argentina emang jauh sih Kang.
2: Iya, tapi kan sekarang tidak ada kejutan.
0: Iya sih.
2: Kenapa yang calon juara itu yang sudah pernah jadi juara kan seperti Inggris walaupun sudah lama.
0: Iya,
2: ya,
0: tapi
2: jadi,
0: kan tapi kan itu kejutan juga Kang, kan udah lama banget Tri Lion Inggris nih
2: kan. Kan minimal pernah. Yang kejut ya, kalau yang pernah jadi juara semifinal itu berarti kejutan.
0: Oh iya benar sih. Benar sih. Ya enggak ada lagi ya. Norway ya, belum iya, masih Kang ya. Norway masih belum ya kemarin ya.
2: Ya belum, soal begini, Prancis pernah dua kali juara dunia, bahkan empat finalis. Terus
0: Spanyol itu, udah.
2: Baru Argentina, Spanyol sudah ketika mengalahkan Belanda.
0: Iya, kan. 2010 gitu kan ya.
2: Iya, itu aja.
0: Inggris, makanya Inggris tahun berapa Kang? Inggris Kang? Hah? Tahun berapa Inggris?
2: Tahun 66 kan?
0: 66 ya. Usai, ya Allah, jauh banget. Belum ada saya berarti.
2: Bukan. Tapi kan minimal pernah gitu
0: iya,
2: kan
0: iya,
2: itu aja. Mudah-mudahan tahun 2030 Indonesia jadi
0: tapi,
2: masuk putaran Piala Dunia. Nah, kalau saya pelatihnya Insya Allah bukan hanya meliputan juara langsung.
0: Juara ya, amin. Kang, tapi prediksi Kang Irwan ini siapa final? Perancis lawan siapa nih Kang? Messi apa lawan Inggris?
2: Saya kira yang lebih condong saya Argentina.
0: Ke Argentina ya. Berapa prediksi skornya Inggris Argentina nih Kang?
2: Inggris Argentina itu palinglah 2-1 aja.
0: 2-1 untuk Argen ya.
2: Iya, itu kan namanya juga please kalau mendadak lapang bisa.
0: 2-1-nya ini bisa 2-1-nya ini di babak 90 menit apa plus extra time?
2: Di babak perpanjangan waktu untuk
0: kan. Perpanjangan waktu. Berarti satu sama 90 menit satu sama ya, dulu ya Kang ya.
2: Iya, pokoknya mau itu aja lah.
0: Oke.
2: Okay. Seperti Anda. Soalnya begini, kalau kena ke belakang pernah waktu itu Inggris melawan Argentina ketika Ronaldo masuk memasukkan gol lewat tangan itu waktu melawan Irak ya Inggris kalahkan
0: waktu itu.
2: Di tangan Tuhan
0: dan masih
2: ingat saya tuh.
0: Oke, benar-benar. Nah, tapi kalau di
2: ketika Maradona memasukkan lewat tangan kan melawan Inggris. Akhirnya Inggris kalah 2-1.
0: Oh, gitu ya. Lawan Inggris ya itu ya Maradona ya. Oke, okay. Kang tapi yang nanti yang di Prancis lawan Spanyol berapa prediksi, Kang?
2: Saya akan lebih ketat 1-0 paling juga.
0: 1-0 ya, Kang ya, untuk Prancis ya.
2: Yang mudah-mudahan ini yang harus ya itu kan
0: tapi kok sayang kok cenderung ke Spanyol ya Kang.
2: Bape sama Usman Dembele itu
0: iya
2: kan
0: sih,
2: itu
0: kuncinya ya.
2: Kan,
0: iya, sama Olise juga ya, Olise ya.
2: Kalau memang pemain Prancis banyak pemain berturunan Afrika kan. Seperti Jonny Jidan kan berasal dari
0: Aljazair. Benar. Kang,
2: Usman Dembele kan berasal dari Afrika juga itu.
0: Benar. Kang ini Kang, ayo lanjut yuk. Apa ini requestannya Vina Panduwinata Kang?
2: Hah?
0: Vina. Si Pina
2: burung camar lah
0: sudah keluar atuh
2: apa aja lah
0: apa aja ya saya hadirkan ya
2: tahu semua itu kan
0: Pina
2: Panduwinata itu aja.
0: Siap sok atuh salam-salamnya monggo.
2: Salam-salamnya buat pertama-tama kita bisa buat Pak Sukardi ya, buat Ledul, buat Eyang Purba juga Pak Selamat, Kang Maman. Kamu sudah sering jarang masuk kan mamanya kemana ya, aja tuh?
0: Ada lagi bikin itu martabak dia.
2: Itu satu Kang daerah Man. Dengan saya Kang Maman makan.
0: Ayo Kang Maman.
2: Cuma sudah bukan lagi warga KDM kalau Kang Maman sekarang.
0: Iya, bukan warga KDM lagi ya, bapaknya Aing ya.
2: Tapi berasal di daerah KDM.
0: Bapaknya Aing benar-benar. Sampurasun.
2: Buat Ibu Sita, Ibu Rini, ada juga Burini. Ibu siapa lagi ya? Ibu Lili, ada juga Pak Freddy tuh, Teh Dinda ya, sama-sama buah KDM ya.
0: Iya benar.
2: Teh Dinda juga Pak Ramadan, Ibu Ali dan siapa lagi ya? Pokoknya buat semuanya aja
0: siap.
2: Ya.
0: Siap.
2: Ya, mudah-mudahan ini sehat semuanya. Hidup Prancis.
0: Hidup ya. Prancis ya. Hatur nuhun. Waalaikumsalam wabarakatuh. Yuk pendengar ya, kita putarkan dulu ya rekesan dari pendengar semuanya ya. Sudah banyak banget nih, takut gak keputar ya. Pastikan terus jangan kemana-mana. Tetap di musisi tepi zaman. Hadirkan memori, abadikan kenangan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Kembali lagi dengan jajan musisi tepi zaman, hadirkan memori, abadikan kenangan. Sudah saya hadirkan tadi ya beberapa requestan dari pendengar semuanya ya. Monggo silakan yang mau masuk kembali ya melalui jalur on air ya 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS ya di 0812-346-00289 atau di 0857-253-5250. Ya, gimana masa liburan ya pendengar semuanya ya. Yang menjelang ada yang masuk sekolah gitu, MPLS ya untuk besok ya. Mudah-mudahan semangat ya untuk adik-adiknya yang sedang beristirahat ya, ditemani oleh orang tua tercinta gitu ya, dan orang tua cintanya juga bisa mengantarkan ya, terutama bagi para bapak-bapak nih ya, yang mengantarkan anaknya ke sekolah gitu ya. Jadi peran bapak memang sangatlah penting ya untuk bagi anak ya, untuk perkembangan anak juga ya. Maksudnya hadirnya seorang bapak bisa menambah semangat para anak-anaknya nantinya.

0: Oke, kembali lagi dengan jajan musisi tepi zaman ya, hadirkan memori abadikan kenangan. Sudah ada yang masuk lagi jalur seluler ya, kita sapa dulu. Halo, selamat malam musisi tepi zaman. Halo, musisi tepi zaman.
1: Halo, selamat malam
0: musisi tepi zaman.
1: Sekuennya gimana? Musisi apa itu?
0: Musisi tepi zaman.
1: Jawabannya?
0: Disambung dulu, musisi tepi zaman.
1: Iya, maksudnya disambung apa?
0: Musisi tepi zaman, hadirkan memori, abadikan kenangan.
1: Oh, hadirkan memori, abadikan kenangan.
0: Siap, dengan siapa, di mana ini?
1: Ini pendatang baru ini, Bung Benijo di Manado.
0: Oke, Bung Benijo, gimana kabarnya Bung Benijo?
1: Alhamdulillah kabar, ada sihat walafiat. Kabar balik terang tiang abang kan?
0: Siap, alhamdulillah pangestu, insya Allah sehat Bung Beni.
1: Amin.
0: Alhamdulillah siap Bung Benijo. Gimana ini kondisi cuaca di sana nih? Bung Benijo di mana sih? Bung Beni di mana sih?
1: Manado, Sulawesi Utara.
0: Di Manado. Manado gimana nih kondisi cuacanya nih Bung Beni?
1: Cuaca bersahabat, arus ya. Lalu lintas lancar, situasi Kamtipmas kondusif dari Kota Manado, Bung Benijo terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia.

0: Oke, Bung Benny, mau request lagunya apa ini? Vina Panduwinata. Logika. Logika mau?
1: Coba yang lain terus, Vina baru.
0: Logika, biru, wow, cinta, dada, di dadaku ada kamu.
1: Oh, itu aja, logika.
0: Logika, logika aja ya. Oke, salam-salamnya monggo, Bung Benny.
1: Oke deh, yang tugas Bung siapa nih?
0: Mas Aril.
1: Mas Aril, aduh, salam kenal ya Mas Aril ya.
0: Siap, sama-sama Bung Benny.
1: Salam untuk keluarga, salam sehat. Ini. Kita mau menyapa. Ada ini. Siapa ya? Ada Gilang, Gilang di Kertasono.
0: Di Kertasono.
1: Ibu Farida di Palu, Ayu di Maluku Tengah. Bung Leman di Lampung dan seluruh fans tanpa terkecuali ya.
0: Siap, baik.
1: Buat Mas Aril, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh, Bung Benny. Ada Bung Benny Jo di Manado ya, sudah merapat juga ya di seluler ya 0812-3460-0289. Kita putarkan lagi ya, rekusan dan pendengar semuanya ya. Pastikan tuh jangan mana-mana, tetap di musisi tepi zaman. Hadirkan memori abadikan kenangan.

Oke, teman-teman, dengan begitu kita sudah kebersamaan kita dalam penyajian musisi tepi zaman ya. Abadikan memori ya, abadikan kenangan ya, hadirkan memori, abadikan kenangan. Terima kasih atas tensi yang sudah menemukan edisi malam hari ini. Ada Pak Munoto, ada Bu Farida, Pak Mariono, Bu Eti, Pak Sukarji juga. Lalu ada Pak Nasrun, Pak Setioko, yang purba ya, ada Bung Freddy, ada Mbak Dewi ya, ada Bu Rini, ada Kang Irwan, dan terakhir ada Bung Binijo di Manado. Ya mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Yang enggak keputar tenang aja, saya putar di harmoni malam nantinya ya. Salah lagi tepat pada pukul 23 kita bergeser dalam menyanyikan harmoni malam ya. Pastikan terus jangan memanah, tetap di 100,2 FM Radio Pro 1 Gerilya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentok, Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya, Dok, bener. Wah, kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya, Bu. Kayak gini, bisa lapor kemana ya, Bu? Biar cepet ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener, Dok. Untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh, Bu.
1: Iya, Dok. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38, semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan.

memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya, silakan nikmati coklat panas kalian.

Hoi pendengar ya, dengan demikian selesailah sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Minggu 12 Juli 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program Masat FM 100,2 MHz, kembali di udara menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Senin 13 Juli 2026. Dari Jalan PB Sudirman, 104 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Kediri pagi ini Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Willy Anugrah dapat hadir kembali dan menjumpai Anda di perjalanan Kediri pagi ini yang kita buka sesaat lagi dengan hadirnya Mutiara Pagi yang akan kita relay dari program 1 RRI Surabaya bersama rekan Dini Wardani sampai nanti merapat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya akan menemani Anda di sepanjang perjalanan Kediri pagi ini pendengar dengan hadirnya program-program menarik, diantaranya ada dialog interaktif pagi yang nanti akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda bersama Bapak Insinyur Sukam Parwadi, Direktur Paskomnas Indonesia, tentang mengantisipasi kekeringan menjaga produksi pangan. Kemudian kita juga akan hadirkan beberapa informasi-informasi yang akan diupdate oleh rekan-rekan reporter yang bertugas di hari ini. Ada rekan reporter Ayu Citra, Ana Kusuma, dan juga Cantia Gedia yang nanti akan coba kita hadirkan kabar-kabar dari Jombang, Kediri, baik kota maupun kabupaten. Kita nanti juga akan hadirkan beberapa segmen musik dan juga informasi untuk melengkapi paket-paket info yang akan kita peroleh juga dari Pro 1 RRI Surabaya di Warta Pagi dan dari Pro 3 RRI Jakarta di Warta Sentral dari Jakarta. Untuk itu pastikan kita berada di satu frekuensi yang sama pendengar di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pendengar, Anda saat ini ada di program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Surabaya, dan nanti kita akan berbincang bersama dengan Ustazah Hajah Haniah. Dengan pagi hari ini kami mengetengahkan tema hakikat makna dan keutamaan tawakal dalam kehidupan. Namun sebelumnya pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan bersama pengajian Al-Quran hari ini bersama dengan Hajah Muhayyinah dengan tema bacaan surat Al-Imran ayat 144. Dari studio Pro 1 RRI Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gatuh.
1: Masih Anda ikuti Mutiara Pagi. Terus.
2: Sapa dulu, assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar hari ini Ustazah?
3: Alhamdulillah baik dan sehat. Mudah-mudahan seluruh kru RRI Surabaya dan seluruh pendengar dalam keadaan baik dan sehat selalu.
2: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah untuk waktu yang bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya. Pagi hari ini pendengar, kami mengetengahkan tema hakikat makna dan keutamaan tawakal dalam kehidupan. Dan kami membuka interaksi di 081-33-14-992 bersama Ustazah Hajah Hani'ah. Inilah Mutiara Pagi hari ini pendengar. Monggo Ustazah untuk mukadimah pagi ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillahi wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tiada kata yang terindah kecuali ungkapan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta yang selalu mengalirkan nikmat dan rahmatnya yang luar biasa, yang tidak pernah ada putusnya, utamanya nikmat berupa umur, kesempatan, kesehatan, serta iman wal Islam, sehingga di pagi yang penuh berkah ini kita dapat bertemu kembali melalui acara Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Surabaya. Selawat serta salam tidak pernah kita lupakan, semoga tetap dicurahkan oleh Allah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat, ahli keluarga beliau, serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Muslimin, muslimat, pendengar Mutiara Pagi di mana saja berada yang sangat kami hormati, kami muliakan, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah SWT. Selama kita masih hidup, selalu mempunyai harapan, keinginan, dan cita-cita. Sedangkan keinginan kita sekecil apapun, kita wajib yang pertama yaitu usaha. Sebab Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum selama manusia itu tidak berusaha merubahnya. Itulah yang disampaikan oleh Allah di surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah menyatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya apabila Allah menghendaki suatu kaum, tidak akan merubah suatu kaum jikalau manusia itu tidak berusaha merubahnya. Adapun kewajiban kita yang kedua setelah berusaha yaitu berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Karena kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang lemah. Dan itulah yang diterangkan Allah di surat An-Nisa ayat 28. Ayat 28 Allah menyatakan yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan dalam keadaan bersifat lemah. Adapun yang ketiga setelah usaha dan doa, tugas kita yang ketiga yaitu tawakal. Hakikat tawakal maknanya yaitu bentuk penyerahan diri sepenuhnya kita kepada Allah atas segala hasil dari usaha atau yang disebut ikhtiar yang telah kita laksanakan. Tawakal dalam Islam sangat penting karena merupakan pilar keimanan yang memberikan ketenangan jiwa, menghilangkannya rasa cemas dan gelisah, dan menjadi kunci datangnya rezeki serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah, lalu apa keutamaannya jikalau kita bertawakal kepada Allah? Yang pertama yaitu merupakan bukti keimanan sejati, karena Allah menegaskan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 23 yang mana Allah menjelaskan, fa'idha dakhaltumuhu fa'innakum ghalibuna wa'alallahi fatawakkal in kuntum mu'minin, yang artinya jikalau kata Allah niscaya kamu akan, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Adapun yang kedua, manfaatnya jikalau kita berserah diri kepada Allah yaitu Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita. Karena di dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 3, pendengar bisa dibuka surat nomor 65 ayat 3 yang diawali dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuhu innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadran. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Adapun keutamaan tawakal yang ketiga, dengan tawakal dicintai oleh Allah. Karena dalam hal ini Allah menjelaskan di surat Ali Imran surat nomor 3 pendengar ayatnya 159 di akhir ayat Allah menjelaskan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah

0: terutama. Burung diberi rezeki, dia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Adapun yang kelima, keutamaan tawakal yaitu masuk surga tanpa hisab dan adab. Dalam hadis Rasulullah menerangkan bahwa tentang 70 ribu umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab, Nabi menyebutkan ciri utama mereka adalah hanya bertawakal kepada Allah. Hadis inilah yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Adapun yang keenam, apabila kita bertawakal, pendengar, manfaatnya adalah Allah memberi ketenangan jiwa, terhindar dari rasa takut, karena tawakal menjauhkan manusia dari rasa cemas yang berlebihan dan keluh kesah, karena ia menyadari bahwa hasil usaha hanya di tangan Allah, sedangkan untuk kita semua hanya mampu berusaha dan berdoa. Adapun yang keenam, manfaat daripada tawakal yaitu Allah memberi ketenangan jiwa, terhindar dari rasa takut dan gelisah, karena tawakal menjauhkan manusia dari cemas, sekali lagi pendengar, yang dan Allah senantiasa memberikan ketenangan jiwa. Demikian pendengar apa yang kami sampaikan sekedar pengantar daripada tema kita di pagi hari ini. Barangkali ada yang mau berinteraksi dan ada yang mau ditanyakan, monggo. Ya, persilakan.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk mukadimah di pagi hari ini. Kita sapa dulu Ustazah pagi ini yang bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik. Baik, silakan Bu Dian untuk pertanyaannya pagi hari ini.
2: Assalamualaikum kepada Aliat.
0: Waalaikumsalam.
2: Dalam menjalani hidup ini kan kita itu diperintahkan oleh Allah untuk selalu berusaha, berikhtiar, doa, sabar, serta ikhlas, tawakal. Nah,

0: kurang percaya diri, merasa takut apa yang kita lakukan itu masih apa ya, kurang benar, masih menyimpang dari ajaran agama. Itu bagaimana agar kita itu bisa selalu bisa apa ya, selalu bertawakal kepada Allah bahwa apa yang kita lakukan selama dalam hidup ini itu sudah benar sesuai dengan tuntunan agama Islam.
1: Iya.
0: Mohon penjelasannya. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silahkan Ustazah.
2: Iya, terima kasih. Sebagai manusia memang kita tidak pernah lepas daripada cemas dan gelisah, Mbak Gini ya, dan Bu Dian dan seluruh pendengar. Namun ada istilahnya porsi yang harus kita seimbangkan antara rojak dan khauf. Nah, rojak itu artinya optimis, khauf itu ada rasa takut. Maka kita dianjurkan dalam Islam kalau kita takut juga tidak boleh berlebihan, karena itu akan menimbulkan stres dan depresi, bahasa psikologinya. Apabila kita senang juga tidak boleh berlebihan, karena surat nomor 57 ayatnya 22 dan 23. Saya baca terjemahnya aja. Dan tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfudz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Artinya saat kita diciptakan oleh Allah, ditiup ruh di dalam kandungan seorang ibu, maka Allah sudah menulis jodoh, azal dan rezekinya, bahagia dan celakanya. Lalu kata Allah di ayat 23, kami jelaskan yang demikian itu

0: supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah dan juga Mbak Dini, salam kenal. Saya Bu Mila dari Banyu Urip ya, pagi hari ini mau menanyakan apa bedanya antara tawakal, ikhtiar dan doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Mila di Banyu Urip, salam kenal. Terima kasih. Monggo silakan Ustazah.
0: Terima kasih Bu Mila. Pertanyaannya saya meyakini menjadi wakil seluruh pendengar ya Mbak Dini.

0: apa bedanya tawakal,
1: ya, tawakal, ikhtiar dan doa begitu ya.
0: Dan doa. Saja tanpa doa, kalau sukses menjadi orang yang sombong. Kalau doa saja tanpa usaha, itu suatu harapan yang hampa. Bunga dok Mbak Dini, teman bunga uang tidak bunga dok, tidak bekerja, tidak bekerja. Doa saja tanpa usaha, harapan yang hampa. Tapi kalau hanya usaha tanpa doa, ketika sukses menjadi orang yang sombong, maka kita harus mengimbangi usaha dan doa, itulah disebut ikhtiar. Ketika kita usaha

0: usaha diiringi doa, ketika sukses menjadi orang yang bersyukur. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wilda. Monggo silakan Ustazah.
0: Terima kasih. Bagaimana caranya? Tolong sedikit Mbak.
1: Iya. Bagaimana
0: caranya menseimbangkan?
1: Menyeimbangkan antara sungguh-sungguh dengan sikap bertawakal.
0: Iya.
1: Injil. Monggo Ustazah.
0: Nyon sewu, sungguh-sungguh di sini
1: ya
0: adalah usaha lahir dan batin. Soalnya kalau sakit ya berobat. Kalau urusannya dengan penyakit secara fisik, maka usaha kita ke medis, ke dokter. Kemudian ini usaha sungguh-sungguh, lalu diseimbangkan dengan doa. Diimbangi dengan doa. Kalau kita doanya ingin sembuh, berarti kita harus berobat, kan begitu Mbak Adi?
1: Iya, benar.
0: Kita bisa hanya dongok tanpa berobat, maka tidak seimbang. Maka usaha kita harus diimbangi usaha lahir dan batin. Khususnya dalam hal ini, misalnya kalau kita diuji saja Mbak Adi, Bapak Wirjan, maka selain berobat ke dokter, monggo kalau Al-Quran yang berfungsi pengobatan itu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu disebut As-Syifa, surat yang berfungsi untuk pengobatan. Tetapi juga ada doa dari Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam, insya Allah doanya di surat Al-Anbiya ayat 83. Anni masanya buru wa anta arhamur rahimin. Adapun doa waktu minum obat itu Mbak Dini, Bapak Wildan dan seluruh pendengar, tidak hanya Bismillahirrahmanirrahim, tetapi ditambah wa iza maridtu fahuwa yashfin. Itu surat As-Syu'ara, surat nomor 26 ayatnya 80. Yang artinya apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Selama ini kita punya anggapan dokter yang menyembuhkan ya Mbak. Ditambah dengan surat As-Syu'ara ayat 80, wa iza maritu bahwa yasmin. Lalu pertanyaan berikutnya, apa Mbak dibaca Mbak?
1: Iya. Apa dampak buruk jika seseorang tidak memiliki sikap tawakal Ustazah dalam hidupnya?
0: Dampak buruknya yang tahu Bapak Bejan, kalau kita tidak pasrah, itu semakin cemas, semakin gelisah, yang berakibat semakin parah menuju stres, dan stres itu lebih parah lagi depresi gitu. Dan mental itu menjadi ngedrop gitu ya, ibarat kesehatannya juga tidak semakin baik, malah semakin memburuk. Maka pasrah-pasrah kepada Allah, artinya dengan kita berpositif thinking Mbak Dini, berpangkat kepada Allah, Bapak Wildan, husnudanlah kepada Allah, karena Allah itu tidak pernah salah dalam mengambil keputusan. Bahkan dengan ujian itu boleh jadi kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Yesus dan keluarga sehat dan tetap semangat.
1: Baik, amin ya rabbal alamin. Terima kasih salah satu jawaban dari pertanyaan Pak Wildan ya pagi hari ini. Kemudian ada Ibu Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mau bertanya, bagaimana tawakal yang tidak dibenarkan dalam Islam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
0: Tawakal yang tidak dibenarkan dalam Islam itu kalau kita pasrah tanpa usaha. Misalnya ada orang yang nyontewu kondisi ekonominya lemah. Ya sudah ya, pasrah, aku memang sudah ditakdirkan jadi orang miskin lah. Itu pasrah yang tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi ada takdir yang bisa dirubah dengan usaha, seperti kaya, miskin, pandai, bodoh itu harus ikhtiar untuk anak-anak kita saat ini sedang hari memasuki sekolah lagi ya Mbak.
1: Hari ini
0: anak-anak kita juga demikian untuk menjadi pintar, menjadi berprestasi, maka harus melalui proses belajar mengajar. Demikian, mudah-mudahan Yasuti keluarga juga sehat selalu.
1: Amin.
0: Dan tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada Ibu Masna Jami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mau menanyakan bagaimana tawakal yang tidak dibenarkan dalam Islam. Oh, sama seperti pertanyaan dari Ibu Masuti. Nggih. Matur nuwun Ibu Masna Jami. Kemudian ada Ibu Hartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mau bertanya, apakah seseorang yang benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berikhtiar ia akan merasakan ketenangan luar biasa, dan apakah orang yang memiliki tawakal yang kuat akan lebih tegar dalam menghadapi segala tantangan hidup? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hartini. Monggo ya, Ustazah.
0: Ini pertanyaan beliau adalah apakah dengan benar-benar tawakal itu melahirkan ketenangan?
1: Iya.
0: Betul sekali Bu Hartini. Namun dalam menambah sedikit ya, kalau kita mencontoh tawakalnya para nabi, khususnya pada waktu Nabi Ibrahim saat akan dibakar tuh Mbak, maka Nabi Ibrahim pikirnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir.
1: Baik.
0: Boleh Mbak ya?
1: Monggo silahkan selesai.
0: Kalimat tawakal itu berarti ini satu dupun pesannya nanti di surat At-Taubah ayat yang terakhir ada fa'in tawallahu fakul fakul hasbiyallahu la ilaha illahuwa alaihi tawakkaltu wa huwa

0: Rabbul Arsyil Adzim.
1: Baik.
0: Tetaplah bagiku Allah, tidak tiada Tuhan kecuali Allah, dan kepadanya lah tempat berserah diri.
1: Nah, Mbak Dini, bagaimana ketika seseorang ini menghadapi kegagalan tetapi ia dituntut untuk tawakal, karena itu bukanlah hal yang mudah. Bagaimana tawakal bisa membantu seseorang saat menghadapi kegagalan? Matur nuwun, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Miftah. Monggo Ibu, monggo Ustazah.
0: Iya, Bapak Miftah.
1: Iya benar, yang ada di Sidoarjo.
0: Bagaimanakah cara bertawakal ketika menghadapi kegagalan?
1: Anjir saja.
0: Yang pertama, mengalami kegagalan itu, tetaplah optimis. Artinya berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Begitu, ada istilah musibah kecil mungkin justru akan menyelamatkan musibah besar. Artinya saat kita gagal, mungkin Allah akan memberi rezeki yang lain yang lebih besar. Begitu Bapak Miftah ya. Mudah-mudahan Bapak Miftah ini selalu bangkit bangkit dan semangat. Jangan pernah lemah ketika kita gagal di salah satu bidang, mungkin Allah akan memberikan rezeki di tempat yang lain yang Allah berjanji di surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka datangnya. Mudah-mudahan Bapak Miftah tetap semangat dan sukses dalam meraih cita-citanya.
1: Amin ya rabbal alamin. Ada bergabung Ustazah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
1: Baik, selamat pagi dengan Ibu Utri.
2: Iya, dengan Ibu Utri di Merauke.
1: Baik, luar biasa. Jauh sekali. Sehat Ibu Utri?
2: Alhamdulillah, Mbak Sania.
1: Saya dengan Dini, Ibu Utri.
2: Oh Mbak Dini, terima kasih. Kita di Merauke bersama suami sehat Mbak Dini.
1: Alhamdulillah.
2: Mbak Dini juga sehat ya di bersama keluarga di sana.
1: Baik, terima kasih Putri. Monggo silahkan.
2: Iya, saya mau bertanya sama Ustazah ini. Tadi Ustazah sudah menjelaskan masalah tawakal ya.
1: Iya.
2: Iya. Jadi ini pertanyaan saya begini Ustazah. Menyapa dulu untuk Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Ya, pertanyaan saya begini Ustazah. Menyadarkan hati sepenuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ikhtiar secara maksimal dan berdoa. Bagaimana dalam Islam dan Al-Qur'an? Terima kasih Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri, sehat selalu. Baik, monggo silahkan Ustazah.
0: Iya, terima kasih pertanyaan Putri. Subhanallah, dari tempat yang jauh Merauke.
1: Benar, monggo Ustazah.
0: Bagaimana menyadarkan hati bahwa usaha itu memang harus maksimal. Usaha itu ada usaha lahir, usaha batin. Seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa kalau kita hanya mengandalkan usaha lahiriah, sementara kita mempunyai kemampuan yang sangat terbatas, maka sangat ideal sekali Mbak Dini, Ibu Utri, apabila kita juga ikhtiar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendekatannya kepada Allah itu dengan salah satunya misalnya dengan salat tahajud, dengan puasa Senin Kamis, dengan banyak berdoa. Kenapa kami sampaikan kok salat tahajud? Karena nanti Putri mengenai keutamaan salat tahajud itu bisa dipresani di surat Al-Isra ayat 79. Ya, artinya, dan di antara sebagian malam bertahajudlah sebagai ibadah tambahan, niscaya Allah akan menempatkan dirimu ke tempat yang terpuji. Ini ada pengalaman pribadi Mbak Dini ya. Dulu kami itu sempat menjelang ujian negara itu mendekati sekolah itu ngekos berdua begitu. Nah, ketika teman saya

0: orang yang berpuasa. Sedangkan tambahan satu lagi, ibu, kalau pengen doa kita dikabulkan, selain satu pikirnya memperbanyak istighfar, kalau asmaul husnanya itu ditambah ya mujibu ya wahab, ya mujibu Allah yang maha mengabulkan doa, ya wahab Allah yang maha memberi anugerah. Mudah-mudahan ibu terus keluarga sehat selalu.
1: Amin.
0: Dan apa yang diinginkan semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustazah. Kemudian ada Ibu Septia ya pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau menanyakan, dengan tawakal kita ini berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya tanyakan adalah bagaimana cara membedakan antara ujian dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita tawakal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banyak perilaku pelaku-pelaku kriminal yang mana yang tahu ada yang mencuri sepeda motor lalu kepegok masa ya. Ini lalu dihajar lah, itu bagian daripada proses tersiksa saya kira begitu. Karena kami menggunakan landasan dasar wonten surat Ar-Rum ayat 41 Boharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas riyudikahum ba'dolladhi aminu la'allahum yarsiyam. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan tangan-tangan manusia, untuk kami tunjukkan kata Allah akibat perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepadaku. Kalau sudah mendapat musibah kan lalu sadar ya bahwa perbuatan itu ternyata ini menimbulkan akibat buruk pada diri manusia sendiri. Nah itu namanya persekutuan kalau dialami bagi orang yang murka kepada Allah. Adapun ujian itu bagi nyonsewu kita yang sudah berusaha hati-hati makan misalnya, lalu kok masih sakit, oh berarti bisa jadi ujian. Ujian tersebut bukan bermaksud jadi beban, tetapi ujian itu justru untuk meningkatkan kualitas iman kita. Mudah-mudahan
1: bertanya, kalau kita tawakal, apa hikmah terbesar yang bisa kita lakukan atau kita rasakan ketika kita memiliki tawakal yang kuat? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mira. Monggo silakan Sasa.
0: Terima kasih Bu Mira. Manfaatnya sangat besar. Kalau bahasa Jawanya itu cumeleh pasrah. Kalau kita yang tahu itu, kita pernah Mbak Dini kami operasi kecil ya, operasi kecil ya. Kayak kita, ya Allah, aku serahkan jiwa ragaku kepada Allah. Allah semoga melindungi jasmani rohani secara fisik dan batin saya. Saya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika kita berserah kepada Allah secara total, itu yang pertama hati kita tenang, yang kedua Allah itu dengan hati tenang itu kalau sakit proses kesembuhannya lebih cepat. Tapi kalau semakin tidak pasrah semakin stres. Kalau sudah stres sakitnya tambah parah. Mudah-mudahan Bu Mira tadi selalu sehat ya, tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Amin ya rabbal alamin. Kemudian Ibu Hartini pagi hari ini yang bertanya kembali, Ustazah, apakah orang yang mempunyai sifat tawakal akan membantu menumbuhkan keikhlasannya dalam beramal? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Hartini. Monggo Ustazah.
0: Terima kasih Ibu Hartini. Apakah dengan ikhlas itu menimbulkan tawakal? Betul sekali, karena ada istilah the power of ikhlas, Mbak. Kekuatan ikhlas itu adalah kekuatan rohani yang paling dahsyat. Karena dengan ikhlas, yang berat menjadi ringan, yang sulit menjadi gampang. Disinilah kemarin kami juga ada majelis taklim yang salah satunya bertanya, apa sih artinya ikhlas itu, Mbak? Artinya ikhlas itu secara bahasa suci murni, artinya buat ini dalam hal niat ibadah jangan disakiti niat-niat yang lain kecuali karena Allah. Lalu ekspresi daripada ikhlas itu adalah melakukan ibadah itu dengan happy, dengan gembira, dengan tidak ada beban. Begitu itulah hidup menjadi semakin sehat jasmani dan rohani. Demikian buat Denis, semoga sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik Ustazah, karena sudah di menit ke-52, monggo untuk kesimpulan di pagi hari ini Ustazah.
0: Terima kasih. Muslimin, muslimat, pendengar Mutiara Pagi, di mana saja berada, yang sangat kami hormati, kami muliakan, semoga dimuliakan oleh Allah. Betapa pentingnya tawakal, menyandarkan usaha yang sudah maksimal

0: kepada Allah, karena menjadi kunci ketenangan jiwa dan pondasi ketahanan dan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonominya. Sepertinya semakin melimpah dan barokah, rumah tangganya barokah, sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan anak-anak cucu keturunan kita soleh solihah menjadi generasi yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Untuk itu kami selaku pengasuh dan pimpinan panti asuhan dan pondok pesantren Mitra Arafah, kemarin kita menyelenggarakan

0: Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fiddini fiddunya wal akhirah. Allahumma ja'al awwala hadha yaumi salaha wa ansaltuhu falaha wa akhiruhu najaha. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hadha du'a wa 'alaikal ijabah wa hadha al-jubtu wa 'alaika taklan wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina waqina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Terima kasih Mbak Dini atas pendampingannya. Dan terima kasih kepada seluruh pendengar yang sudah bergabung. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah Haja Hania untuk mukadimah pagi hari ini, untuk ilmunya pagi hari ini Ustazah. Semoga ini menjadikan kita lebih bertawakal begitu ya Ustazah, dan ini ya, bisa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita semuanya dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustazah Haja Hania. Sehat selalu. Semoga lain waktu bisa bertemu di studio Perusahaan dari Surabaya. Selamat memulai hari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar Ustazah sudah Mutiara Pagi hari ini edisi hari Senin tanggal 13 Juli 2026, bersama dengan Ustazah Haja Hania. Beliau adalah pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya dengan tema Hakikat Makna dan Keutamaan Tawakal dalam Kehidupan. Dan sesaat lagi kami ajak Anda untuk bergabung dalam program Warta Pagi.

0: Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari Berita. Ketua Dewan LS yang aman dan ramah bagi anak sesuai dengan arahan Kemendikdasmen. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya menekankan bahwa masa pengenalan lingkungan sekolah harus ramah bagi anak. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yarbu.
2: Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya, Profesor Martadi menekankan bahwa masa pengenalan lingkungan sekolah harus ramah bagi anak. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh lagi melakukan bullying kepada peserta MPLS. Martadi menjelaskan, MPLS ini merupakan tahapan penting untuk menyiapkan siswa baru sebelum menjalani proses belajar di tahun ajaran baru. Karena itu, menurutnya perlu cara-cara menyenangkan dalam pengenalan lingkungan sekolah.
3: MPLS ini adalah masa paling krusial untuk menentukan keberhasilan belajar anak. Oleh sebab itu perlu dibangun dan dibangun kesan bahwa MPLS ini adalah ruang yang menyenangkan buat anak. Terbangun kesan positif bahwa sekolah itu ternyata menyenangkan ya. Wah, sekolah itu teman-temanku baik-baik. Wah, sekolah itu guruku ini ternyata sangat welcome dan sangat membimbing kita sehingga anak-anak kemudian menjadi betah belajar, kemudian anak-anak kemudian menjadi semakin termotivasi untuk belajar, dan pada ujungnya kita berharap anak-anak kemudian sukses hasil belajarnya dengan baik.
2: Menurutnya, proses yang ramah bagi anak sangat penting karena masing-masing memiliki latar belakang dan berasal dari kondisi rumah dengan berbagai persoalan yang berbeda. Karena itu, penyelenggara MPLS harus bisa membuat para murid saling mengenal satu sama lain. Dijelaskan Martadi, dengan cara menyenangkan diharapkan dapat memberi kesan positif

0: PLS secara nasional dilaksanakan mulai tanggal 13 Juli atau hari pertama dimulainya kegiatan belajar mengajar tahun ajaran 2026-2027. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen pada tahun ini menekankan MPLS yang aman dan ramah bagi anak. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 9 Surabaya, Muhammad Royhan SPD, saat diwawancara terkait kesiapan dalam penyelenggaraan MPLS, mengaku telah menyiapkan berbagai aspek sesuai dengan arahan Kemendikdasmen. Ia menambahkan dalam pelaksanaannya, SMA Negeri 9 Surabaya akan melibatkan OSIS yang beranggotakan siswa kelas 11 dan 12 untuk mengawal adik kelasnya. Namun pihak sekolah tetap menekankan terkait larangan praktik perundungan dan perpeloncoan. Pihaknya juga memastikan selama satu minggu pelaksanaan MPLS di SMA Negeri 9 Surabaya dapat menjadi pengalaman pertama bagi siswa baru yang positif, aman, inklusif, edukatif, dan menyenangkan.
1: Kalau di sisi ramahnya, ya pasti ada larangan. Di antaranya adalah tidak boleh adanya perpeloncoan, kemudian tidak ada kekerasan fisik, tidak ada pungutan biaya atau pungutan bentuk lainnya, atau istilahnya tidak ada aktivitas yang tidak relevan seperti kegiatan MPLS. Jadi kita istilahnya itu benar-benar mengenalkan budaya sekolah yang aman dan sehat.
0: Selain itu, pihaknya juga menyiapkan tata tertib serta larangan dan konsekuensi yang harus ditaati oleh seluruh pihak selama MPLS berlangsung demi terwujudnya MPLS ramah tahun 2026 kali ini. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 tahun 2026, MPLS kali ini mengusung konsep ramah dengan menetapkan 6 materi wajib yang harus disampaikan sekolah, mulai dari gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat hingga gerakan rukun sama teman. Faiz Putra melaporkan.
2: Hari pertama MPLS cukup berpengaruh terhadap kepercayaan diri dan motivasi belajar siswa, seperti dilaporkan Farida Kusnia berikut ini.
3: Hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS cukup berpengaruh terhadap kepercayaan diri dan motivasi belajar siswa. Hal ini disampaikan psikolog Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Dr. Francisca Desi Kristanti. Kemarin dia mengatakan kesan positif, perasaan aman dan nyaman saat pertama MPLS mempengaruhi kepercayaan diri dan motivasi belajar siswa.
4: Ya, jadi ketika siswa memiliki rasa percaya diri yang tinggi, siswa merasa yakin bahwa saya mampu melakukan sesuatu, saya mampu belajar, saya yakin bahwa saya bisa menguasai sesuatu, maka itu akan menimbulkan motivasi belajar yang juga tinggi. Nah, itu ada keterkaitan antara rasa percaya diri dengan motivasi belajar. Nah, sekarang kaitannya dengan hari pertama sekolah. Ya. Bagaimana siswa mempersepsi lingkungan sekolahnya ini? Apakah dia merasa diterima? Apakah sekolah ini menyenangkan, apakah sekolah ini tidak menyenangkan, ini tentunya akan mempengaruhi rasa percaya diri.
3: Lufar, jika siswa mengalami pengalaman negatif saat MPLS, akan mempengaruhi motivasi belajar dan mengurangi kepercayaan diri siswa. Farida Usnia melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, untuk mencegah fenomena fatherless, Bupati Lamongan mengajak para ayah untuk mengantar anak pada hari pertama sekolah.

0: Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
1: Usai melaksanakan gerakan ayah mengambil rapor, Bupati Lamongan Yerana Revendi mengajak para ayah

0: sosok ayah dalam pengasuhan anak menjadi perhatian serius. Ia menyebut hanya sekitar 25% anak yang benar merasakan kehadiran ayah dalam kehidupan sehari-hari.
1: Di hari pertama sekolah ini supaya peran ayah juga semakin kuat di memori anak-anak kita.
0: Melalui penguatan peran ayah di lingkungan keluarga dan peningkatan budaya literasi, Bupati berharap dapat mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Farin Raki melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya. Baya, dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Beralih ke informasi selanjutnya.

selanjutnya. Pendengar, BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga yang akan memberikan layanan kesehatan

0: dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihatin.
1: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Ksatria Airlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa dikeluhkan ke BPJS, bisa bekerja sama dengan BPJS, ya, bisa diklaimkan apa pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
0: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga, Dr. Agus Haryanto, menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
2: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya,
1: dokter kandungan
2: ya, SPOK. Jadi ya, SPOK tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi, ya kita operasi di rumah sakit, di kamar operasi tadi.
0: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga termasuk dalam kategori tersebut. Andi Hasana melaporkan.
3: Pendengar, Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
4: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan, tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
5: Bantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu sehari.
4: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Badria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
6: Perpanjangan SIM C, Pak.
7: Perpanjangan SIM C, ya. Ibu siang nggak ada waktu emang ya?
6: Kerja, Pak.
7: Kerja, ya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
5: Nggak bisa membantu.
4: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, Satuan Reserse Kriminal Polres Jombang berhasil meringkus 4 orang tersangka sindikat pencurian kendaraan bermotor. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Cantia.
8: Aparat kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal Polres Jombang berhasil meringkus 4 orang tersangka yang tergabung dalam sindikat pencurian kendaraan bermotor hingga sempat kejadian perkara. Sindikat ini sebelumnya sangat merusakkan warga setelah beraksi di berbagai wilayah di Kabupaten Jombang. Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Magribi Agung Saputra, STK SIK menjelaskan bahwa pengungkapan ini berasal dari penyelidikan intensif atas laporan kehilangan sepeda motor yang terjadi pada Rabu 10 Juni 2026 di Dusun Made, Desa Waru. Dari sana, polisi mengamankan 4 tersangka dan mendapati fakta bahwa kelompok ini sudah berulang kali beraksi.
9: Satreskrim Polres Jombang telah melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan dan berhasil menangkap dan mengamankan 4 orang tersangka

0: Dari hasil pengembangan penyidikan, para tersangka mengaku telah melakukan sedikitnya 14 aksi pencurian kendaraan bermotor di berbagai wilayah.
1: Ke kantor kepolisian dengan membawa bukti kepemilikan yang sah guna mengambil kembali kendaraan mereka. Chantia melaporkan.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, sebelum menutup buletin warta pagi, kita dengarkan fitur hari ini dengan tema melestarikan warisan budaya leluhur dengan tradisi jamasan arca totok rot di Kediri. Berikut bersama Ayu Citra.
4: Tradisi jamasan arca totok rot kembali digelar di Taman Totok Rot, Desa Kelapasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri yang

0: Ini pula Tuhan Juru Pelihara bersama dengan masyarakat membaur mengikuti rangkaian acara yang diawal dengan doa bersama dan selamatan, kemudian dilanjutkan dengan pembersihan arca secara gotong royong. Kepala Bidang Sejarah dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, Eko Priyatno Triwarso, mengatakan agenda ini merupakan bagian dari Merti Cagar Budaya, yaitu tradisi merawat peninggalan sejarah dan sekaligus ungkapan syukur menyambut Tahun Baru Jawa di bulan Suro.
1: Bulan Suro kita melakukan penjamasan, membersihkan, menyikat dan sebagainya. Nah, nanti semuanya bisa terlibat, bahkan yang nonton pun diperbolehkan ikut bahu-membahu membersihkan cagar budaya ini. Nah, momentumnya adalah bulan Suro sekaligus sebagai wujud. Rasa syukur terhadap datangnya bulan tahun baru, tahun Jawa 1960B, sekaligus memohonkan keselamatan.
0: Dalam kisah rakyat, Totoko diceritakan sebagai seorang putri dari Wali Selatan yang sangat terpikat dengan pesona Raja Sri Aji Joyoboyo di Kediri. Namun, karena terus memaksa dan ingin dipersunting serta dianggap mengabaikan nasihat, maka sang putri dikutuk hingga berubah menjadi batu. Tempat ini seorang mahasiswi dan peneliti dari Kobe University, Jepang, Saki Maeta mengaku ia sangat takjub dengan rangkaian agenda budaya jamasan arca Totokrat.
2: Saya merasa sangat senang dan tenang setelah melakukan jamasan ini. Dan saya juga merasa bagaimana masyarakat Kediri menghargai dan menjaga peninggalan arca seperti ini.
0: Kedepan pemerintah Kabupaten Kediri berharap ritual jamasan arca Totokrat dapat digelar menjadi agenda tahunan. Dan kemudian maka kegiatan ini bisa menjalankan

Pagi-pagi langsung dengerin lagu dari Peter Pan dan juga alias Noah alias vokalisnya Babang Ariel ya. Judulnya Topeng. Semoga bisa membuat kita semangat di pagi hari ini. Buka dulu topengmu, gak usah pakai topeng karena kita sudah menjadi orang baik ya. Jadi gak usah pura-pura lagi untuk pakai topeng ya. Yang jelas kita semua adalah orang-orang baik begitu ya. Dan kalau bicara seputar pura-pura, jangan pura-pura bahagia. Bahagia itu diciptakan, gitu gak sih? Baiklah, kalau begitu pagi ini kita coba buka untuk informasi kalender pendengar edisi tanggal 13 Juli. Diperingati sebagai hari apa saja sih sebenarnya pada tanggal 13 Juli ini pendengar, diperingati sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan penetapan ini disahkan oleh Kementerian Kebudayaan melalui surat keputusan nomor 135 tahun 2026 sebagai bentuk pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan. Selain itu pendengar, tanggal 13 Juli ini juga diperingati sebagai Hari Batu Internasional. Kenapa? Dari berbagai jenis batu, formasi geologi, serta pentingnya peranan batu bagi bumi dan peradaban manusia. Tapi kalau ngomongin tentang hari batu, kira-kira kita harus jalan-jalan ke batu gak sih? Kalau bicara seputar hari batu internasional, mendengar secara teknis, batuan ini adalah agregat pada alami dari satu atau lebih minerals atau mineraloid ya. Batuan ini menutupin seluruh bumi dan lapisan pada terluar bumi. Litosfer ini terbuat dari batu dan telah dimanfaatkan oleh manusia sepanjang sejarah. Batuan mungkin tampak tidak begitu penting bagi kebanyakan orang, tapi ternyata pendengar, batu ini sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Dan batu ini berperan dalam evolusi manusia yang kita alami hingga saat ini ya. Dan kalau gak ada batu, kita gimana? Masih gak mungkin ada rumah gitu ya, karena rumah kan pada sini juga dari batu ya kan. Tapi kalau kita lagi suntuk, lagi capek, lagi bosan sama rutinitas, jalan-jalan ke batu juga jadi solusinya.

Pendengar, kami informasikan isi rilas prodeo dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin 13 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Ahmad Syaifuddin bin Wagiran, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Dahulu bertempat tinggal di Jalan Mojok Langgru Lor, nomor 78C, RT 9 RW 4, Kelurahan Mojok, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6, nomor 3, Surabaya. Pada hari Selasa, tanggal 22 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2358/PDT.G/2026/PA.SBY antara Siti Maisarah bin P. Buhari sebagai penggugat dan Ahmad Syaifuddin bin Wagiran sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

Masih bersama Dini Wardani bagi hari ini berdengar di 99,2 Pro Satu RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi kita sudah membahas kalender di tanggal 13 ya, jangan lama-lama ke 20. Tanggal 13 Juli ya pendengar ya. Saat ini kita coba untuk update informasi cuaca bagi hari ini. Kawasan Surabaya dan sekitarnya saat ini ada di suhunya 27 derajat Celcius. Cukup dingin, cukup agak sedikit enggak terik-terik banget gitu ya. Dan nanti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat ini bakal akan sedikit terik ya, karena suhunya sudah naik di angka 31 derajat Celcius sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar. Jadi siang hari nanti Surabaya akan sangat terik ya, begitu ya, di antara suhunya antara 31 sampai 32 derajat Celcius. Kemudian nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, suhunya ini akan turun di angka 30 derajat Celcius. Pukul 23 waktu Indonesia Barat, nanti Surabaya diprediksi akan ada di suhu 27 derajat Celcius, sama seperti pagi hari ini pendengar, jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Surabaya terpantau masih lengang ya, belum rame-rame banget. Biasanya nanti kalau rame jam 7 pagi gak sih ya biasanya ya. Saat ini masih terpantau lengang-lengang aja kawasan Jalan Pemuda 8290 Surabaya atau depan kantor RRI Surabaya. Bagi hari ini masih ramai lancar aja ya. Kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno bagi hari ini juga masih ramai lancar, hanya ada kepadatan arus lalu lintas karena adanya traffic light di kawasan perempatan gitu ya, Manyar Kertoarjo yang mengarah ke kawasan Raya Kertajaya Indah dan juga mengarah kawasan Jalan Mer ya atau Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno. Kalau sampai ke kawasan Universitas Erlangga Surabaya Kampus C sampai Kenjeran masih ramai lancar aja, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Kemudian kawasan Gedangan pagi ini juga masih ramai lancar, flyover Waru Gedangan, kemudian sampai mengarah kawasan Bundaran Waru masih ramai lancar aja gitu ya, sampai nanti kawasan Wonokromo kemudian Darmo ini masih ramai lancar. Hanya saja ada kepadatan arus lalu lintas flyover Wonokromo karena traffic light di kawasan tersebut ya, ini ada sedikit kepadatan arus lalu lintas. Kemudian lepas dari itu masih ramai lancar aja ya. Kemudian Majen Sungkono, Majen Hr Muhammad masih ramai lancar, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Kawasan Jalan Mastrip mengarah kawasan Gunung Sari ada kepadatan karena adanya traffic light di kawasan tersebut. Lepas dari itu masih ramai lancar aja ya, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Kemudian untuk di kawasan Banyurip ya, pagi hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas karena traffic light bawah flyover. Jadi lepas dari itu masih ramai lancar aja ya. Hati-hati di jalan, bagi Anda yang saat ini ada di jalan pendengar, jangan lupa untuk selalu menyiapkan surat-suratnya seperti SIM dan juga STNK, serta jangan lupa untuk mengintip kapan tanggal kadaluarsanya ya. Jangan sampai nanti tanggal kadaluarsanya ternyata udah lewat, pajaknya udah lewat ya, jadi ribet deh urusannya. Karena kalau tanggal kadaluarsanya ini pajaknya udah habis begitu ya, kemudian kita belum segera untuk ngurus, ini masih akan ribet, apalagi kalau SIM-nya ternyata tanggalnya udah habis, waduh, bikin baru lagi gitu ya. Apapun itu, semoga hari ini menjadi hari yang pertama masuk sekolah juga bagi anak-anak sekolah begitu ya, ini semoga menjadi hari yang menyenangkan, semoga menjadi hari yang bahagia ya, apalagi saat ini pertama kali masuk sekolah. Semoga tetap semangat ya, dan juga yang pasti semoga hari ini dipenuhi dengan memori-memori baik ya. Bahagia sampai tua kalau kata Tipe X.

sampai tua nanti ya. Jadi kalau bahagia sampai di ujung malam. Jadi bahagia gak cuma pagi aja, tapi sampai malam nanti. Kalau kata tipe seperti itu ya. Pendengar, kita update dulu informasi pagi hari ini. Pendengar, kalau kemarin sempat ramai-ramai ya, tentang pembatasan pemungutan iuran kepada masyarakat di lingkungan RT dan RW di kota Surabaya. Pendengar, setelah terbitnya surat edaran wali kota Surabaya, nah sekarang pendengar, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya ini mengapresiasi terbitnya surat edaran wali kota yang menyatakan tentang pembatasan pemungutan iuran kepada masyarakat di lingkungan RT dan RW. Namun ia juga mengingatkan kebijakan tersebut ini juga harus dibarengi dengan pengawasan dan juga sosialisasi agar bisa diterapkan secara seragam di seluruh wilayah. Dan menurut Syaifuddin, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, bahwa masih ada potensi perbedaan pemahaman di tingkat RT dan RW mengenai batas antara iuran yang diperbolehkan dan pungutan yang dilarang. Karena menurutnya, kondisi ini juga perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kebingungan maupun polemik di tengah masyarakat ya. Dan dalam surat edaran tersebut, mendengar, pemerintah Kota Surabaya menegaskan bahwa iuran yang diperbolehkan hanya meliputi iuran keamanan, kebersihan, serta penerangan prasarana, sarana dan utilitas yang belum diserahkan begitu ya kepada pemerintah daerah. Sementara terkait dengan pungutan seperti biaya warga pindah datang, pembuatan surat pengantar, pemasangan internet, pendataan warga dan pungutan sejenis ini dinyatakan tidak diperbolehkan, ya kan? Karena kemarin juga sempat ramai ya di kota Surabaya. Nah, selain meminta sosialisasi diperkuat, Syaifuddin juga mendorong pemerintah kota Surabaya untuk memberikan perhatian terhadap kesejahteraan pengurus RT, RW, dan juga lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan atau LPMK. Ia juga menilai bahwa beban tugas yang semakin besar ini juga perlu diimbangi dengan dukungan yang memadai ya. Dan menurutnya, peningkatan kesejahteraan ini juga bisa menjadi langkah pencegahan terhadap munculnya pungutan di luar ketentuan. Dan ia berharap implementasi surat edaran tersebut bisa dikawal secara konsisten agar memberikan kepastian hukum sekaligus bisa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

0: Sudah melihat bahwasanya banyak yang udah siap-siap untuk berangkat ke sekolah setelah libur panjang. Apalagi yang saat ini naik kelas begitu ya, mulai dari STK ke SD gitu, SD ke SMP, SMP ke SMA. Nah, memang mendengar hari pertama masuk sekolah ini menjadi awal ya dari sebuah perjalanan yang penuh pengalaman ya, karena kita mulai beradaptasi kembali dengan mengenal lingkungan sekolah, ruang kelas, guru, teman-teman yang baru, dan juga mata pelajaran yang baru ya. Dan tentu saja ini akan menemani proses belajar selama beberapa tahun ke depan. Sementara bagi siswa yang naik kelas ya, hari ini juga menjadi kesempatan ya untuk memulai semangat baru, target baru yang lebih baik. Dan mungkin kalau ada yang moving class atau rolling class gitu ya, atau kelasnya ganti-gantian atau diacak lagi kelasnya, itu akan menjadi kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman baru. Tapi kalau dari kelas kelas 1 ke kelas 2 kelasnya enggak di kegiatan ya, salah satunya ada yang diawali dengan upacara atau apel yang berisi dengan sambutan-sambutan dari kepala sekolah. Ada juga yang diawali dengan baris berbaris untuk memperkenalkan antara siswa dan guru begitu ya, untuk memberikan motivasi agar para peserta didik ini bisa memiliki semangat belajar, bisa menjaga disiplin, bisa membangun karakter yang baik. Karena ya, kalau bicara seputar kegiatan pengenalan lingkungan sekolah atau masa orientasi siswa di lingkungan sekolah, ini adalah masa-masa yang ditunggu-tunggu ya kan, masa-masa yang dinanti-nanti untuk kembali masuk sekolah dan juga beraktivitas bersama dengan teman-teman sekolah. Dan hari pertama masuk sekolah, mendengar ini memang bukan hanya sekadar tentang dimulainya kegiatan belajar mengajar saja, tapi ini juga merupakan awal untuk membangun persahabatan ya bagi teman-teman yang saat ini harus beradaptasi dengan teman-teman baru, harus bisa menumbuhkan rasa empati dan juga toleransi terhadap teman-temannya, dan yang pasti menumbuhkan disiplin dan tanggung jawab ya untuk membentuk kebiasaan positif. Apa aja kebiasaan positifnya? Bangun pagi ya kan, sarapan pagi, dan pasti bisa menjadi semangat pagi-pagi, sarapan pagi, bawa jajan pagi ke sekolah ya. Halo, selamat pagi.
1: Halo RRI Surabaya. Halo Mbak.
0: Halo Bu Wira.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Bu Wira.
1: Waktu ada baca sedikit info itu, saya bilang siapa suaranya gitu kan, karena saya nggak mau ngikutin. Penyiar baru ya Pak.
0: Aduh, gitu. Penyiar baru.
1: Hati setelah masuk di sini. Wah, oh, Mbak Dini Pak. Iya, Mbak Dini Bu. Oke, mengenai info ini kan, mengenai sekolah kegiatan hari ini yang punya, pokoknya semua dari TK sampai perguruan tinggi itu hari ini menikmati suasana baru yang siswa, mahasiswa, mahasiswi semua itu kan mereka masuk suasana baru. Dan saya bayangkan dulu masa-masa pada waktu mau TK yang lucu-lucu imut gitu kan, manut aja sama orang tua, mau dikunciin mau di apa manut gitu semua. Terus yang di SD itu ketika kita dari TK ke SD itu ada rasa suatu aduh takut malu atau gimana gitu. Tapi setelah kita mengenal suasana sekolah dan guru-guru kita mengenal satu sama lain, ayahnya, terus kita jadi mencintai sekolah itu sampai SMP, sampai terus dan seterusnya. Di sini saya juga menyambut para tetangga yang mulai orang tua sibuk dengan anak-anaknya, mereka sibuk menyiapkan kegiatan sekolah anaknya. Oke, apapun itu semua kegiatan dari TK sampai perguruan tinggi, semoga semua aktivitas itu berjalan lancar sehat. Semoga bisa menyumbangkan sesuatu yang terindah terbaik untuk negara kita Indonesia, yang sebentar lagi kita akan memperingati Indonesia tercinta 51 tahun merdeka. Sambung lagi ke Hari Radio, sambung dan sambung kamu. Demikian dari saya. Merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Wira pagi hari ini sudah bergabung ya pagi hari ini.

Jadi memang banyak sekali yang sudah semangat, semangat, semangat semuanya untuk mengantarkan anak-anaknya untuk masuk sekolah lagi begitu ya. Jadi hari ini adalah hari pertama masuk sekolah yang bukan hanya tentang dimulainya belajar mengajar aja mendengar, tapi juga menjadi awal yang baru untuk memupuk kembali cita-cita ya. Besok kalau udah gede mau jadi apa sih? Itu kayak gitu ya. Apapun itu, semoga ini di tahun ajaran baru ini bisa menjadi hari pertama sekolah yang menyenangkan, hari pertama langkah awal untuk belajar dengan penuh semangat, saling menghargai, bisa menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan bagi semuanya, jauh dari bullying, jauh dari perundungan, jauh dari hal-hal negatif ya. Dan yang pasti semoga anak-anak Indonesia ini bisa menjadi generasi emas ya, agar bisa membangun bangsa menuju ke arah yang lebih baik.

generasi emas ya, agar bisa membangun bangsa menuju ke arah yang lebih baik. Selamat masuk sekolah bagi semuanya yang hari ini bersiap-siap untuk masuk sekolah, karena jam 7 biasanya udah mulai masuk sekolah ya kan. Dianterin sama orang terdekatnya itu juga merupakan suatu privilege juga ya, karena memang ada banyak orang tua yang di luar sana yang belum bisa mengantarkan anaknya karena kesibukan pekerjaan. Apapun itu, semoga semuanya bisa tetap semangat ya, karena hari pertama masuk sekolah harus dengan ceria.

0: Tujuh waktu Indonesia Barat. Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta CKN yang berada di pulau-pulau terluar.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
0: Seri berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasanah melaporkan.
3: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS.
1: Bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta CKN yang berada di pulau-pulau terluar.
3: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga, Dr. Agus Haryanto, menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
4: Ya, kali ini yang kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, mata, gigi, terus satu lagi.
5: Oke, tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi, ya kita operasi di rumah sakit, di kamar operasi tadi.
3: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah bersih.